0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan Potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
8: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Datuk Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan. Tak ada limpah-limpah. Kita lupakan. Ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna. Namanya ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan. Sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen. Mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB. Membangun pula monumen bahasa. 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
8: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri. sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
9: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan, sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk kemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi, tentunya sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
8: Dari Batam, provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11 timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
12: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
13: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
12: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
14: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja. Namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
12: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hertman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan menyatakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
10: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di ASEAN Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Carlos Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
12: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
15: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Ijaz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Hartman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Hartman perlu dievaluasi.
16: Menurut saya, FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA ASEAN Cup 2026 ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar, pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hartman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas, sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kiri.
1: Pendengar Musyawarah Wilayah Muswil 8 Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Kalimantan Barat ini tidak hanya berfokus pada pemilihan kepengurusan baru tetapi juga diarahkan untuk menyusun program kerja organisasi 5 tahun ke depan. Ketua DPW LDII Kalbar Susanto mengatakan penyusunan program kerja menjadi agenda penting yang perlu mendapatkan perhatian seluruh peserta Muswil agar organisasi ini mampu menjawab berbagai tantangan dan juga kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Menurutnya siapapun yang nantinya terpilih sebagai pengurus akan memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan roda organisasi apabila program kerja telah disepakati bersama oleh peserta Muswil. Dan Susanto menegaskan LDII harus mampu memposisikan diri sebagai organisasi yang solutif dan kontributif dengan menghadirkan program yang relevan terhadap persoalan aktual di masyarakat. Karena itu, ia pun meminta peserta Muswil memanfaatkan forum ini untuk merumuskan langkah strategis yang dapat dilakukan organisasi dalam 5 tahun ke depan. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda, pendengar dari laman website kami rdi.co.id. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1, ragam acara lainnya masih kita akan hadirkan untuk Anda di pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar dimanapun Anda berada. Pagi ini tentunya Anda masih bersama saya Budiman Tahir. Kita berharap Anda juga terus bersama kami di pagi ini dengan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pagi ini kita ajak Anda untuk menantikan rangkaian acara berikutnya, yakni Pontianak Menyapa. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket wajah Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacura Minka Saruga Basengat Kajubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kajubata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi juga bagi Anda yang pada pagi ini masih setia bersama kami ya. Kami meminta maaf untuk Anda ya, di kesempatan kali ini kami tidak bisa tentunya hadirkan Pontianak Menyapa, tapi jangan khawatir, kita masih punya berbagai lagu-lagu pilihan untuk Anda dan juga berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Jajaran Tantres Satreskrim Polresta Pontianak ini menangkap pasangan suami istri yang terlibat pencurian sepeda motor di area parkir Mega Perdana Futsal Jalan Perdana Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara. Nah, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengatakan bahwasanya terduga pelaku berinisial B dan D, keduanya diamankan pada Senin 14 September 2026 di rumah keluarganya di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Dan kasus pencurian ini, pendengar, tentunya hadir ya, terjadi ya Sabtu 27 Juni 2026 sekitar pukul 7.30, dan saat itu korban memarkir sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan nomor polisi KB6783 Om di halaman parkir futsal. Sepeda motor ini ditinggalkan dalam kondisi stang tidak terkunci dan kondisi ini dimanfaatkan pelaku untuk mengambil kendaraan korban. Dan informasi lengkapnya pendengar bisa Anda baca dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.
1: Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Truth yang memperlihatkan Purbaya Yudi Sadewa sedang berjalan keluar dari mobil. Unggahan ini disertai narasi gebrakan apalagi ini Pak Purbaya dilantik menjadi gubernur Bank Indonesia. Video ini diunggah 24 September 2026. Faktanya klaim pada narasi ini adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan narasi ini. Video asli pada unggahan ini adalah video di akun TikTok Perwira Tanpa Jabatan, ya. At katanya Perwira, penggugah menyebut bahwa video ini direkam saat dirinya mendampingi Purbaya menghadiri undangan pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru pada 3 September 2026. Pada saat itu Purbaya Yudi Sadewa masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dikutip dari bi.go.id, Mahkamah Agung melantik Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Solikin M. Juhro ya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Budiman Tahir di pagi ini. Tentunya selamat pagi bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 ya. Halo RRI, hadir di tengah-tengah Anda, pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat selalu dan juga seperti biasa saya juga tidak sendirian ya. Di pagi ini saya coba menyapa rekan saya dulu, Firdaus di Sambas. Selamat pagi Firdaus.
1: Halo, selamat pagi Budi.
0: Ya, gimana kabarnya Firdaus?
1: Alhamdulillah pagi hari ini sehat Budi. Dan laporan juga ya, kita update di Sambas nih buat pendengar. Dilihat kalau di depan studio di Tasik Rambi cuacanya cukup bagus Budi, karena kemarin juga sempat parah sekali di pagi hari, kabut asap kemarin pagi ya, yeah. Dan hari ini intensitasnya udah mulai berkurang karena juga kemarin malam itu hujan Budi, lebat bahkan ya. Alhamdulillah mungkin ada efeknya, jadi pagi hari ini sampai saat ini kabut juga nggak parah-parah sekali, udah mulai aman.
0: Wih, keren. Alhamdulillah. Berarti ini kurang lebih sama dengan kota Pontianak ya.
1: Oh iya.
0: Firdaus, karena memang kemarin dan juga beberapa hari yang lalu juga ini kota Pontianak alhamdulillah ya diguyur hujan. Kemarin sore juga hujan nih.
1: Oke.
0: Kebetulan saya sempat terkena juga sih.
1: Karena hujan juga ya.
0: Hujan pas mau pulang. Ternyata hujannya deras sekali, tapi walaupun nggak rata gitu ya, kadang di sini hujan, di sana hujan gitu ya.
1: Oh, belang-belang gitu ya?
0: Iya, jadi lumayan lah, bikin kita ekstra sabar begitu ya.
1: Ya, tapi alhamdulillah hujannya udah mulai banyak juga intensitasnya di Pontianak ya.
0: Alhamdulillah, ini yang saya suka begitu ya, dan tentunya ini juga apa namanya? Tentunya akan berdampak juga terhadap kabut asap ya, yang biasanya apa namanya kalau tidak hujan nih makin ini ya, apa makin tebal begitu ya kabut asapnya. Firdaus, ya. Untuk pagi ini juga mungkin dapat gambaran seperti apa juga mungkin kondisi arus lalu lintas di sana juga nih.
1: Nah, kalau di Sambas biasanya pagi-pagi begini arus lalu lintas ya, apalagi Senin sampai Jumat itu, tapi nggak terlalu padat sih Budi, dan masih bisa dikatakan lancar ya, aman lancar. Biasanya kalau mau rame di Sambas ini malam minggu begitu ya, dan hari Senin itu biasanya yang paling rame juga di pagi hari. Tapi untuk pagi hari ini terpantau sangat lancar sekali, bisa bersepeda, bisa main skater, juga bisa di skateboard ya.
0: Oh keren ya.
1: Tapi kalau untuk aktivitas warga ya masih terpantau aman ya. Di sini pagi-pagi ini masih anak-anak juga masih sekolah, karena juga kabut asap kan nggak terlalu parah lagi di Sambas. Walaupun kemarin sempat sekali sehari aja yang parah sekali itu kabutnya, parahnya kayak bukan lagi parah sekali, parah banget tuh Budi. Karena mengus juga pergi pagi-pagi kemarin kan mau beli nasi kuning ceritanya. Jarak pandang cuma 200 meter lah. Mungkin 4 tiang listrik aja itu jaraknya, itu sisanya putih tuh. Enggak tahu ada mobil atau enggak.
0: Oh, berarti seperti yang Daus katakan tadi, anak-anak sudah sekolah di sana ya?
1: Udah sekolah. Udah aktif kembali.
0: Keren banget tuh.
1: Mungkin ini di Pontianak belum ya?
0: Pontianak belum nih, belum ada dapat informasi. Kalau kemarin sih informasinya diperpanjang 21 sampai 25 September hari ini begitu ya. Nah, misalkan hari ini kabutnya mungkin menurun dan lain sebagainya, kemungkinan Senin sudah belajar tatap muka begitu Daus.
1: Kalau di Sambas dari tanggal 19 itu udah aktif kembali itu Budi, untuk aktivitas belajar mengajar di tingkat semua tingkatannya, dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah juga udah aktif di Sambas.
0: Wah, mudah-mudahan ini apa namanya terjadi juga di Kota Pontianak ya.
1: Amin.
0: Termasuk juga apa namanya kabut asapnya hilang, air PDAM pun semakin tidak asin juga. Walaupun dirasa ya memangnya gitu, belum ini.
1: Oh, ya. Masih asin ya air di PDAM-nya?
0: Masih, tapi tidak terlalu begitu. Oh. Tidak terlalu seperti kemarin-kemarin begitu.
1: Oh, masih asin ya. Mungkin juga boleh ya dilaporkan kalau di Sambas ada yang merasa airnya asin, karena bau sendiri airnya tuh kayaknya nggak asin, cuman ada rasa lain karena air sumbernya tuh telaga.
0: Oh, siap,
1: air
0: siap,
1: telaga
0: siap,
1: tuh
0: siap.
1: Di sumur ya. Tapi kalau di Sambas juga buat pendengar kita yang lagi dengarkan Halo RRI ya, bisa juga nyampaikan saran dan juga masukannya terhadap segala kendala situasi yang sedang dihadapi di era-era sekarang ini ya Budi ya. Bisa langsung dihubungi di line interaktif 0851-7670-0977. Kita ajak pendengar semuanya yang lagi dengar di Sambas atau di Pontianak, sedikit informasi bisa mendapatkan banyak juga perubahan bagi kita juga ya Budi.
0: Betul, kalau di Pontianak ada bisa telepon kami di 0561-734-987 atau kirimkan pesan singkat Anda di WhatsApp kami 0811-570-1042. Kalau telepon pun boleh, telepon WhatsApp ya.
1: Jadi enaknya telepon sih sebenarnya ya.
0: Biar kita bisa dengarkan langsung nih informasinya seperti apa. Begitu.
1: Betul ya. Banget. Nah, terkait ini juga Budi ya, kemarin kan juga sempat meneruskan laporan dari pendengar kita di Halo RRI Bang Poadi ya. Nah, itu kan melaporkan jalan di Kecamatan Galing ya, masih rusak katanya. Dan sekarang kita udah dapat update-nya, balasan udah diteruskan ke pihak terkait dan ini akan segera dilakukan pemantauan dulu nih untuk jalan yang rusak nih Budi.
0: Oke, daerah mana itu Daus?
1: Ini daerah Kecamatan Galing ya, di mana ya, Mensemat ya. Ini daerahnya itu, bentar, kemana kemarinnya? Tapi sekarang udah dapat, alhamdulillah dapat respon juga nih Budi ya.
0: Berarti Rabu kemarin ya kali ya?
1: Iya, yang Bung Usnya mana? Hari ini Jumat kemarin ya?
0: Oh, Jumat kemarin. Oh sih. Nah. Berarti sama saya dong ya?
1: Atau iya dong.
0: Saya aja lupa ini.
1: Kena ada kita.
0: Udah lupa ini, nggak ingat deh Usnya.
1: Oh, jadi kurang ngopi kayaknya Budi.
0: Nah, ini sambil nunggu ya, ada Us informasi dari rekan-rekan kita, pendengar kita.
1: Ya.
0: Dan juga ada kabar gembira nih, bahwasanya ini tadi dimulai pukul 7 tadi, ini lokasinya di kantor Kecamatan Pontianak Barat begitu. Jadi pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan ini menggelar operasi pasar sayur murah di halaman kantor camat ini ya. Jadi tersedia cabai, tomat, kangkung, bayam, sawi, seledri, pisang, pepaya, segar ya, dan juga pastinya harganya terjangkau untuk semuanya.
1: Ih, lengkap ya.
0: Karena kan kalau udah musim musim kering ini kan buah-buahan ini mahal ya Us. Sayuran juga mahal begitu ya.
1: Oh, itu berarti memang mahal atau langka ya?
0: Mahal dan langka.
1: Duanya.
0: Iya, berkaitan kan, karena kalau udah kering ini kayak sayur-sayur di pasaran tuh harganya udah mulai melonjak naik nih Daus.
1: Oh, tapi Bung Us dengar tuh harga ikan kata dari teman Bung Us Pontianak katanya murah dari Sambas deh.
0: Nah, kalau kebetulan kalau ikan belum saya update, tapi kalau sayuran sudah geleng-geleng kepala begitu.
1: Sudah geleng-geleng sayuran ya. Kalau di Sambas lagi gencar-gencar ini yang lagi hangat nih, petaninya seneng harga cabai udah mulai naik. Nah, konsumennya ini yang kepedesan kayak harga cabai naik.
0: Oh iya. Kalau di sini sempat harganya tembus 130 tuh.
1: 130? Mm-mm. Wah, kurang lebih di sini juga ya.
0: Jadi 100. Pedasnya minta ampun nih. Pengennya pada pedas, tahan dulu deh.
1: Harganya lagi melonjak naik nih. Yeah. Memang ada aspek yang perlu diperhatikan juga kalau kita lihat Budi ya. Dari segi petani mungkin lebih senang karena harga jual bisa lebih tinggi. Tapi perlu diperhatikan nih dari konsumennya nih, mampu nggak nih beli harga yang segitu. Kita perlu tahu juga mungkin dari pendengar ya Budi ya, yang mau nyampaikan gimana responnya, boleh juga disampaikan di line interaktif kita tadi di sama Bung Usulangi juga nih Budi, 0851-7670-0977 nih buat pendengar kita.
0: Oke, atau di 0811-570-1042 atau juga di 0561-734-987. Ini kita belum update juga beberapa penelpon Rabu kemarin ya. Ini seperti di ini Amar Faisal ya, yang biasanya sudah bersama kita. Ini katanya ucapan, kalau minggu apa Rabu kemarin ya, ini katanya Harapan Jaya sudah diaspal, terima kasih katanya.
1: Oke. Alhamdulillah dapat update-nya ya.
0: Iya. Dan kita juga belum dapat update ini apakah hujannya kemarin ini terjadi juga di tempat Anda. Tapi kalau berdasarkan story-story WhatsApp story gitu ya.
1: Ya.
0: Ini terjadi juga di Kubu Raya begitu.
1: Oh, di Kubu Raya udah hujan.
0: Betul. Namun air galonnya ini yang agak-agak susah nih.
1: Masih ya, air galon masih susah ya.
0: Masih susah karena kebanyakan depot ini kan mengambilnya di pegunungan ini ya, anjungan ya.
1: Oh, langsung dari pegunungan berarti.
0: Iya, jadi katanya kondisinya ini di anjungan juga mulai kering itu airnya.
1: Tapi yang itu masih beroperasi ke Budi, pembagian subsidi air bersih itu.
0: Oh, masih banyak juga ormas-ormas yang melakukan, termasuk pemadam kebakaran yang melakukan aksi bagi-bagi air bersih ya. Tapi saya belum tahu apakah ini layak dikonsumsi atau diminum. Jadi pastinya kalau misalkan Anda dapat minum apa pembagian air bersih, dimasak dulu ya.
1: Oke.
0: Tapi kemarin juga ada ini sih. Pontianak ini kan terdiri dari 6 kecamatan begitu.
1: Ya.
0: Jadi ada di Kecamatan Pontianak Timur itu ada salah satu ormas Melayu ya.
1: Ya.
0: Berbagi juga untuk air bersih kerjasama dengan PDAM Tirta Katulistiwa begitu Daus.
1: Mantap sekali ya, banyak juga bantuan-bantuan di tengah krisis gini ya. Tapi itu airnya bisa langsung minum ya?
0: Nah, itu saya belum tahu.
1: Uh-uh.
0: Tapi kalau misalkan memang mau diminum ya dimasak dulu begitu.
1: Lebih amannya dimasak dulu.
0: Dimasak
1: ya.
0: Dulu biar tidak nanti kalau misalkan sakit perut tidak menyalakan air yang diterima begitu.
1: Oh, ini atau gimana? Atau tanya dulu petugasnya boleh langsung minum nggak ya gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Betul itu. Saya yakin pasti ada yang bertanya, Bang ini bisa langsung diminum atau enggak begitu?
1: Benar, nanti langsung ambil langsung masak mie ya.
0: Keren.
1: Tapi juga. Untuk air juga ini ada update dari Desa Sepadu ya, Kecamatan Teluk Kramat di sini, di mana ini dilakukan pembuatan jalur yang akan dibangun oleh pihak PDAM, di mana di sana udah masuk nih selang-selangnya, nanti akan dibangun PDAM di sana yang mau masuk atau mau make, nah ataupun mau menggunakan air PDAM juga bisa nih untuk desa yang masih update baru desa ini nih Budi, Desa Sepadu Teluk Kramat, karena di situ Bung Us juga lihat kemarin udah dibuat parit-parit ya, itu mau dibuat ya pastinya untuk jalur air PDAM-nya.
0: Daerah mana itu Dos?
1: Di Desa Sepadu Kecamatan Teluk Kramat ya.
0: Jaraknya dari RRD Sambas?
1: Kalau dari Sambas ini kalau menitnya 20 menitan ya. Lumayan itu. Mungkin sekitar 46 kilometeran. Sekitar gitu ya.
0: Siap.
1: Itu mulai ya. Jadi memang walaupun di situ Bu Us lihat itu daerahnya dekat sungai, tapi untuk air bersih itu memang masih terkendala juga nih. Nah, masih ngandelin air hujan gitu, Budi.
0: Gitu. Tapi kalau di Kota Pontianak juga ada sebagian warga yang masih juga mengandalkan atau menada air hujan juga begitu.
1: Ini udah beberapa hari hujan ya, harusnya airnya udah boleh ditadah ya. Dibandingkan hujan pertama itu hitam sekali.
0: Ya, udah aman juga sih sepertinya kalau saat ini untuk ditadah begitu ya, untuk menambah-nambah apa namanya stok air bersih di rumah. Mungkin biasanya nyuci pakai air ledeng, air PDAM. Nah, mungkin bisa digunakan juga air hujan ini begitu ya, untuk cuci beras misalnya ya dan lain sebagainya begitu.
1: Oh, pastinya yang lebih amannya dilihat juga kondisi air dan mungkin boleh dibersihin juga tuh gentong atau tempayannya itu. Karena banyak juga yang enggak ditutup beberapa hari setelah karhutla itu banyak debunya itu.
0: Ya pastinya pas selain debu juga air yang apa ada gitu pun pasti ini ya.
1: Iya.
0: Kotor gitu ya.
1: Kotor, hitam dan itu kalau ditadah langsung tempatnya enggak dibersihin, wah bahaya juga buat kesehatan.
0: Siap. Dan mungkin Anda juga mungkin saat ini ada di pasar atau juga di mana, begitu Anda juga bisa sampaikan juga ya. Habis dari pulang dari pasar nih, mungkin Anda bisa sampaikan juga mungkin update terkini harga-harga sembako yang ada temui di pagi ini di pasar tadi seperti apa ya. Biasanya mama nih yang rajin.
1: Iya. Yeah. Perlu banget ya kita informasinya. Kita juga pengen tahu nih walaupun bapak-bapak ya.
0: Biasa. Jadi bapak-bapak biasa. Ini terima laporan aja.
1: Iya. Terima laporan.
0: Oke, silakan 0561734987 atau di 0811570104. Kalau di Pontianak ini sih juga berdasarkan ini ya, pengamatan saya pribadi ya. Berapa ya. Hari ini sih memang kalau kemarin itu kan masyarakat kita ini ramai yang pakai masker nih. Nah, karena mungkin sudah berapa hari ini hujan, mungkin masyarakat sudah berani meninggalkan tidak memakai masker, Daus.
1: Kalau di sini udah jarang nih, kalau dari pengamatan depan aja nih ya Budi ya, lalu lintas di lintas Saing Rambi, masyarakat dah sedikit sekali yang pakai masker. Sama tuh, mungkin betul ya kata Budi bilangnya, hujan tadi ya, karena memang berkah juga ya hujan, karena kalau beberapa minggu terakhir kan karhutla itu udah menyebabkan kita sesak napas. Bahkan kalau dari update yang kepala dinas bilang ini, kalau di Sambas itu di ISPA itu jadi kasus paling banyak ya ditemukan tuh. Sampai ke kabarnya ini kalau minggu ke-35 pihaknya udah nanganin sekitar 48 kasus ISPA tuh Budi.
0: Wow.
1: Dan seluruhnya itu dapat perawatan penuh ya, tanpa ada sedikit pun yang mengeluhkan bahwa ini tidak menyakitkan, bahwa sangat-sangat sakit katanya. Siap. Bahaya juga nih buat masyarakat ya. Dan Daus, mudah-mudahan.
0: Tahan dulu ya. Kita ada penelpon, Daus.
1: Oh, silakan.
0: Halo RRI.
2: Halo RRI Bang Budi, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Ini dengan Wardi ya.
2: Ya, dengan Bang Wardi, Bang Budi.
0: Silakan Bang Wardi, apa informasinya pagi ini?
2: Bang, soal hujan semalam ya, Bang. Semalam di rumah kami juga hujan sih, Bang. Alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah. Deras atau gimana?
2: Oh, deras, lumayan deras juga, Bang. Lebat.
0: Durasinya lama?
2: Durasinya dasar dari jam 4 sampai jam apa, 6, sampai 2 jam sih, Bang.
0: Oh, kurang lebih ya.
2: Lebih 2 jam lah hujannya, alhamdulillah.
0: Nah, kalau kabut asapnya gimana nih di sana nih?
2: Kabut asapnya udah agak enggak tebal juga sih, Bang. Udah agak menipis maksud saya.
0: Oh, berarti udah nyaman bernafas ya?
2: Ah, iya, betul, udah nyaman bernafas.
0: Alhamdulillah. Berarti pagi ini sudah keliling-keliling cari sarapan nih?
2: Keliling-keliling belum ya.
0: Oh, belum.
2: Aduh.
0: Ada informasi lain mungkin untuk air PDAM mungkin? Bang Wardi? PDAM.
2: Apa, Bang?
0: Air PDAM-nya juga gimana di
2: sana? PDAM gini, enggak salah sih. Di sini sih masih asin sih, Bang.
0: Ayo
2: pakai air galon ini minumnya.
0: Siap. Tapi ada pembagian air juga ya di sana ya?
2: Ada. Kemarin 2 minggu lalu ada pembagian air juga, air bersih.
0: Itu bisa langsung diminum?
2: Katanya sih dimasak dulu sih, Bang, baru diminum.
0: Oh, siap. Semoga nanti ada bantuan lagi ya, bantuan air bersih di sana lagi ya.
2: Bantuan lagi, Bang. Amin.
0: Baiklah, kalau begitu. Kita
2: aja kali ya, Bang Budi ya.
0: Siap.
1: Siap.
2: Tugas. Ya, Bang Budi.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi ya, dari Sungai Rengas. Terima kasih.
1: Langsung dijawab ya Budi ya tadi, belum bisa diminum langsung.
0: Nanti emang benar ya, langsung dimasak dulu ya.
1: Betul, lebih amannya dimasak ya.
0: Iya, jangan sampai juga ini kemarin katanya ada yang berbau kaforit katanya ya.
1: Oh ya?
0: Tapi nggak apa-apa sih, ini kan namanya juga hasil hasil olahan. Harus difilter lagi airnya dan lain sebagainya begitu ya. Dan ya walaupun terasa, tapi ini kan sekali lagi bukan untuk diminum ya, tapi dipakai untuk mungkin MCK dan lain sebagainya begitu ya.
1: Nah, Dan juga di, oh ya, di Samwas nih kita update juga nih Budi, ada mengenai tentang kabar bantuan-bantuan ya. Nah, ini beberapa desa, termasuk desa Bunguus juga kemarin ya, udah dapat. Karena kan pemerintah Kabupaten Sambas dengan Perum Bulog ini kan udah nyalurkan bantuan pangan beras nih Budi. Di beberapa desa itu banyak, salah satunya itu di Desa Simpang 4 tuh, Desa Bunguus juga udah dapat. Kemarin sempat ke kantor desa ya, ada urusan sedikit dan lihat di situ dapat banyak sekali masyarakat yang mendapatkan bantuan pangan ya, beras itu 3 karung tuh Budi. Dan sekarang kemarin juga di Desa Gapura ya, Kecamatan Sambas, dan di beberapa desa seperti Semata, Sepadu itu juga banyak, dan beberapa desa lainnya mungkin juga udah mendapatkan, dan itu ditujukan memang khusus ya bagi penerima bantuan pangan atau PBP nih, yang ditentukan dari data tunggal sosial ekonomi atau DSEN, agar bantuan tuh bisa lebih tepat sasaran gitu Budi. Kalau depannya nggak ada ya bantuan gitu ya?
0: Ada sih bantuan.
1: Oh.
0: Bantuan beras itu.
1: Dari Bulog juga ya?
0: Dari dia ngambilnya di ini sih, di kelurahan dia.
1: Oh, di kelurahan.
0: Bukan di Bulog ya, di kelurahan. Kalau nggak salah itu bulan berapa gitu ya? Itu dapat 3 karung beras gitu.
1: 3 karung juga ya, 10 kilo ya.
0: 10 kilo ya, berarti 30 ya.
1: 30 kilo. Wah, lumayan tuh, berapa bulan tuh makainya?
0: Bisa setahun juga tuh. Kalau coba dilihat enggak dimasak gitu ya.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke, kau tukang tipu nih.

0: Kami petugas resmi, Pak.
1: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan bea cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas bea cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi bea cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea cukai makin baik.
3: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Halo RRI ya. Tentunya masih bersama saya Budiman Tahir dan ada rekan saya Firdaus di Sambas. Daus. Daus masih di mute mungkin?
1: Oh iya, masih di mute ternyata.
0: Biasa nih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Bawaan pagi emang masih belum full konsentrasi ya.
1: Rada-rada emang ya pagi-pagi.
0: Kayaknya cuaca di sana mendung kali ya?
1: Di sini, di sini udah mulai terasa panas, Budi.
0: Oh gitu, kalau di sini masih mendung soalnya.
1: Mendung ya? Di sini udah mulai yang dikangen-kangenkan hawa panas sudah mulai muncul ya. Nah, awas aja ini kepanasan lagi. Mataharinya udah mulai kelihatan, tapi yang paling kangen tuh lihat sunset, lihat langit biru. Udah nggak lama, beberapa bulan nggak ngeliat tuh, Budi.
0: Berarti hujan nggak kangen ya?
1: Nah, hujan pasti kangen. Udah lepas rindu sama hujan.
0: Oh gitu. Saya kira udah nggak rindu hujan, jadi nanti hujannya depending aja nanti.
1: Biasa kan gini, Budi, kalau di Sambas ya Daus kan kalau lagi rusing tuh ke pantai. Kan di sini kan dekat pantai, di Sambas tepian kan banyak tuh. Tapi nggak ada sunset, kepuh dia.
0: Oh, jadi apa yang dilihat?
1: Iya, air aja yang dilihat ya, abu-abu semua tuh. Lautan juga putih, ini kemana ini nggak kelihatan.
0: Tapi kalau ombaknya ada gitu?
1: Ombaknya ada tetap, pasang surut masih normal. Cuman ya pemandangannya aja udah nggak estetik lagi.
0: Mungkin karena kondisi atau pembangunan kali ya?
1: Ya, karut lah juga karut tuh, Budi. Karena kan biasa kalau sunsetan itu kan banyak awan-awan gitu kan, senja. Ini udah mau senja, mau pagi, mau siang, ya abu-abu aja hari-hari gitu. Langit biru aja tuh. Kalau kita biasa lihat langit cerah gitu kan, di Sambas tuh kalau cerah-cerah sekali, birunya cantik sekali. Tapi kalau ini berapa bulan ya? 2 bulan ya, bunga rasa ini enggak ada sama sekali, masih biru-biru cerah sekali gitu enggak. Masih ada rada-rada abu-abu. Ya mudah-mudahan cuaca cepat membaik ya. Moodnya juga bagus ya.
0: Amin, amin, amin, amin. Dan tentunya perubahan cuaca ini kita juga dituntut untuk tetap menjaga kesehatan ya pendengar ya. Jangan sampai jatuh sakit, drop, pilek kayak saya, batuk juga kayak saya. Ya, semuanya kayak saya. Ya batuk pilek. Lagi bapil nih.
1: Bapil, oh pantesan. Ya cepet-cepet tuh harus banyakin minum. Minum kopi juga boleh.
0: Oh boleh, apalagi dibayarin ya.
1: Wes. Ini aja sini.
0: Itu lebih sembuh tuh, Dus.
1: Cepet ya, ke Sambas. Mau ngapain ya ngopi.
0: Tapi jauh juga ya kalau ke Sambas.
1: Iya, kopi belasan ribu, ongkosnya berapa tuh.
0: Oke, kita masih tunggu Anda, pendengar yang ingin bersama kita berbagi cerita informasi yang mungkin Anda dapatkan di luar sana, baik itu mungkin ada pemadaman listrik di tempat Anda, atau juga mungkin ada kabel putus, ya, ada laka lantas mungkin yang terjadi di depan atau di lingkungan Anda, dan lain sebagainya yang bisa Anda ceritakan kepada kami. Silakan untuk RRI Pontianak di Halo RRI, kami buka di 0561734987 atau di 0811570 1042. Kalau di Sambas?
1: Ya kalau di Sambas juga bisa nih pendengar kita yang mau bergabung atau nyampaikan sama kayak yang Budi bilang tadi ya, keluhannya ataupun mungkin ada hambatan-hambatan keseharian atau aktivitas dan pelayanan publik nih yang dinilai mungkin masih kurang ataupun ada perlu tambahan dan masukan juga bisa dilaporkan aja dan disampaikan aja di Halo RRI via telepon, SMS atau WhatsApp 0851-7670-0977. Itu Budi.
0: Ya, saya juga dapat kabar gembira bahwasannya di Desa Sepotong ya, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, ini sejumlah rumah ini sudah mulai menikmati sambungan listrik di rumah masing-masing. Termasuk di Desa Pasir Putih, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya ya. Tentunya ini berkat perjuangan aspirasi anggota Komisi 12 DPR RI Cornelis ya. Dikatakan bahwasanya program ini harus benar-benar menyasar masyarakat yang belum mampu memasang listrik secara mandiri. Dan Cornelis pun juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ESDM dan juga PLN atas pelaksanaan program ini hingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Begitu, itu informasinya. Selamat deh, mudah-mudahan ini walaupun masih sejumlah ya, namun mudah-mudahan nanti segera merata begitu.
1: Betul, amin. Mudahnya ya, langsung banyak.
0: Tahun 2026 belum ada listrik. Apa kata dunia gitu kan?
1: Aduh, masih pakai lilin pelita.
0: Mudah-mudahan ini terrealisasi, nggak ada lagi wilayah Kalimantan Barat khususnya yang belum pakai listrik.
1: Betul. Amin. Nah, kalau di Sambas nih udah dengar berita yang geger nggak tuh, Budi?
0: Apa tuh?
1: Baru kemarin ya, kemarin viral tuh ada fenomena unik di kelas SMKN 1 Penangkalan Sambas ya. Nah, jadi itu ada kemunculan ular berbisa, tau lah ya ular apa tuh. King Cobra itu sempat buat suasana lingkungan sekolah itu tegang tuh. Karena ya bahaya juga buat siswa di sekolah ya. Jadi itu seekor King Cobra tuh Budi kemarin masuk ke salah satu ruang. Dan ini diperkirakan panjangnya kurang lebih 3 meter lebih. Waduh. 3 meter gak tuh ya. Itu berapa besar? Kok bisa masuk?
0: Pengen-pengen pengen belajar kali ya.
1: Iya, kayaknya pengen belajar. Tapi itu udah alhamdulillah sempat diamankan oleh petugas kebersihan ya, si yang bernama Diki itu. Diamankannya itu unik juga, pakai sapu aja tuh ya. Barbar juga.
0: Oh, berarti pemberani ya.
1: Pemberani, pahlawan itu luar biasa. Tapi memang alhamdulillah bisa diamankan ya, karena itu hal yang cukup unik dan menggegerkan. Kok bisa ular 3 meter King Cobra masuk ke ruang kelas tuh, Budi?
0: Tapi tidak ada korban ya?
1: Gak ada korban, kericuhan yang ada. Rusuh langsung, heboh ya. Karena kan memang itu kan hewan berbisa ya.
0: Panik
1: ya.
0: Semua kali ya.
1: Panik semua, mau guru ke siswa itu luar biasa. Banyak juga yang merekam malahannya. Oh, iya. Ada videonya di viral. Di YouTube ada, cari aja itu.
0: Oke, nanti saya coba cari deh. Seperti apa kehebohan. Dan memang kalau, nah ini kalau mungkin ularnya mungkin merasa tidak ada tempat untuk bernaung karena hutannya udah pada terbakar mungkin ya. Jadi naik ke sekolah.
1: Ya betul juga tuh Budi, pesannya itu ya. Bungkus juga baru ngeh, kayaknya memang ada pesan yang tersembunyi ya, mungkin harus kita tangkap. Kalau karhutla kan memang habitat alaminya ya. Nah, karena banyaknya yang udah kebakar mungkin, ataupun mereka udah mulai mobilitas, itu mungkin bisa merambat ke pemukiman-pemukiman warga. Jadi sebenarnya kejadian ini, betul kata Budi, bisa jadi peringatan juga ya. Awasi rumah, lubang-lubang itu juga perlu ditutup ya. Bahaya, yang terbuka aja bisa masuk, apalagi yang di rumah-rumah banyak lubang-lubang nggak terlihat, itu bahaya sekali.
0: Atau mungkin dalam benak si ular mungkin, oh udah bosan ah main di hutan gitu kan, main sekali-sekali main di sekolahan.
1: Ah, jalan-jalan ke kota gitu. Rame ini, nggak bawa buku ke sekolah. Baru datang diusir tuh pakai sapu.
0: Oke, Daus, kita juga ada dapat informasi bahwasanya hari ini hujan ini berpeluang terjadi di beberapa wilayah ya, di mana perakirawan BMKG Spadio Pontianak Debi mengatakan ya pada pagi hingga siang hari ini hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Melawi. Sementara hujan dengan intensitas sedang ini berpotensi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan juga Kapuas Hulu. Memasuki siang hingga sore diperkirakan juga kabut asap ini masih menyelimuti wilayah Kalimantan Barat, namun hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Pontianak, Kapuas Hulu, Sintang dan juga Melawi. Hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Mempawah, Kuburaya dan juga Kabupaten Landak. Sedangkan untuk hujan intensitas lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Skadau. Wah. Hampir nih, ya mudah-mudahan ini benar-benar real terjadi ya.
1: Ya, amin. Mudah-mudahannya memang betul-betul menjadi kenyataan.
0: Betul. Jadi kalau udah hujan diperkirakan hujan, mungkin saatnya Anda bisa bersih-bersih tempayan yang mungkin banyak kosong ya. Sehingga tentunya air yang ditadah pun lebih bersih dan lebih mantap untuk dimasak dan lain sebagainya begitu. Oke. Mungkin ada informasi atau juga update informasi dari Sambas begitu mungkin
1: Daus. Ya kita masih menunggu juga nih ya Budi dan buat pendengar-pendengar kita yang masih dengarkan, dan ini memang kita perlu informasikan juga ya Budi, mumpung lagi didengerin rame, kita masih tahap perbaikan ya untuk maintenance kita nih kan di Sambas pemancar kita masih tahap maintenance ya, jadi masih bisa diakses di RRI digital. Jadi buat pendengar yang lagi dengarkan boleh juga diajak nih dengarkan RRI Sambas di RRI digital, dan kita akan update juga informasi terbarunya nanti setelah ada melakukan perbaikan gitu Budi, karena memang beberapa hari tuh kalau program-program tuh biasanya sepi karena kan biasanya rame. Pemancar radio digital tuh banyak pendengarnya. Sekarang udah sedikit ada perbedaan, tapi kita harapkan memang yang terbaik ya buat pendengar kita juga.
0: Doakan dan saja semoga itu ya, apa perbaikannya makin mantap gitu ya.
1: Betul. Amin. Kita juga yang berharap. Penyiarnya juga berharap yang makin mantap ya.
0: Betul. Dan yang pasti kalau pengen dengarkan pakai RRI digital ya, download saja di App Store atau juga di Google Play Store ya di handphone Anda begitu.
1: Betul, di situ udah banyak ada RRI seluruh Indonesia. Di Sambas dan Pontianak juga ada RRI digital. Bisa lihat langsung fotonya tuh.
0: Betul, foto Firdaus yang ganteng. Ya.
1: Mana nih yang rekan Budi nih mau lihat ah itu ada.
0: Jangan, nanti tikusnya di rumah pada takut.
1: Ois, sabun ngusir tikus.
0: Firdaus, waktu terus berputar, tentunya kita hampir berada di jam 10 dan juga di studio juga kita sudah kedatangan tamu narasumber kita untuk program Indonesia Sehat pukul 10 nanti, bagaimana membahas mengenal dan juga mencegah limfoma.
1: Menarik nih, mau denger juga. Siapa nih habis ini nih?
0: Habis ini ada rekan saya Mei.
1: Ah, Mei ya.
0: Tahu enggak kamu limfoma itu apa?
1: Apa itu? Bungo juga pengen tahu.
0: Itu loh, apa? Kalau enggak salah tuh apa namanya ya? Benar enggak sih? Benjolan lah gitu lah ya.
1: Benjolan. Nah, ini menarik nih, benjolan apa? Mungkin dengar langsung dari pakar nanti habis ini.
0: Boleh. Dan ya. Biasanya sih katanya itu di antara lapisan kulit dan juga otot katanya.
1: Wah, iya wajib nih buku.
0: Searching ya.
1: Searching langsung ya.
0: Tapi ya pastinya dengarkan nanti ya di Indonesia Sehat jam 10.
1: Oke.
0: Oke, kalau gitu terima kasih Firdaus ya.
1: Baik, terima kasih juga rekan Budi. Jaga kesehatan ya. Siap. Semoga cepat sembuh.
0: Amin. Mudah-mudahan juga Firdaus dan juga rekan-rekan di Sambas juga sehat selalu.
1: Amin.
0: Apa namanya, perbaikan pun segera dilakukan.
1: Amin ya.
0: Oke, sukses selalu Daus. Selamat pagi.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di pagi ini di Halo RRI. Di pagi ini kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan mudah-mudahan juga Anda tetap setia bersama kami. Jangan lupa ya, pukul 10 kami hadirkan dan temani Anda di Indonesia Sehat, mengenal dan juga mencegah limfoma ya. Seperti apa nanti akan ditemani oleh rekan saya Meiti ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Saya pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda. Ada saya Miti Sudaina menemani siang hari Anda pada hari ini Jumat 25 September 2026. Dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani hari Jumat Anda, di mana perjumpaan kita pada hari ini akan diawali dengan program Indonesia Sehat ya. Sebelum saya perkenalkan narasumber pada hari ini, juga tema yang kita bahas, begitu pendengar dan pemirsa ya, diinformasikan saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di kolom komentarnya. Mungkin Anda memiliki pertanyaan atau mungkin mau sharing-sharing ya, bercerita mungkin, boleh ya di kolom komentarnya, atau di 734987, bisa juga di 08115701042 ya. Pada hari ini kita mengangkat tema mengenal dan mencegah limfoma ya. Sudah hadir di studio pendengar ada dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi dan onkologi medik RSUD Dr. Sudarso dan RSU Santo Antonius, ada dokter Ivan Lumbantoruan SP PD KHOM. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Dokter Ivan.
1: Selamat pagi, Bu Meli.
0: Panggil Mei aja boleh, Ibu Mei aja boleh,
1: Ibu Mei.
0: Betul.
1: Ya, selamat pagi, Bu Mei.
0: Iya, selamat pagi, Dokter. Terima kasih sudah bersedia hadir ke studio kami ya, Dokter ya, dengan sama berbagai kesibukannya pastinya. Dokter Ivan aja saya panggil ya.
1: Siap, Bu.
0: Dokter Ivan, mungkin kita langsung saja ke tema pembahasan kita, yaitu limfoma. Ini mungkin satu kata yang untuk sebagian orang mungkin beberapa pernah mendengarnya, ada juga yang mungkin masih asing. Dokter, sebenarnya limfoma ini apa?
1: Ya, baik. Makasih Bu Mei. Jadi tubuh itu mempunyai dan penuh dengan jaringan limfatik ya. Baik pembuluhnya dan saluran getah bening dan pembuluh getah bening. Dan sistem limfatik ini mempunyai peranan dalam melawan infeksi. Nah, dalam satu keadaan timbul suatu keganasan pada kelenjar getah bening ini, di mana kelenjar getah bening ini akan membesar ya. Jadi bermultiplikasi dengan cepat, dia berkumpul ke sana dan suatu saat juga dia bisa jalan-jalan, anak sebar, baik ke hati, limpa, bahkan ke organ tubuh yang lain. Nah, keadaan-keadaan kanker yang berasal dari kelenjar getah bening inilah yang kita sebut sebagai limfoma.
0: Baik, seperti itu. Jadi apakah limfoma ini sama dengan kanker kelenjar getah bening atau berbeda, Dokter?
1: Ya, jadi kalau di kita, di masyarakat ya, limfoma itu adalah kanker getah bening. Jadi salah satu dari bagian keganasan darah. Kita tahu keganasan darah ada leukemia, multiple myeloma, dan ini limfoma salah satunya.
0: Baik, seperti itu. Nah, mungkin ini pertanyaan yang basic juga ini, Dokter. Sebenarnya kalau kanker getah bening ini menyerangnya di bagian mana, Dokter? Kalau ya untuk beberapa orang kan misalnya kanker kulit, menang kulit, seperti itu. Nah, kalau limfoma ini menyerangnya di bagian mana?
1: Jadi sudah saya katakan tadi bahwa sistem limfatik ada saluran dan kelenjar. Dan kelenjar getah bening itu tiga dominan. Yang pertama adalah di leher, kemudian di ketiak, dan di lipat paha. Jadi gejala awal akan timbul benjolan adalah di kelenjar getah bening di leher dan kemudian di ketiak, dan yang ketiga adalah di lipat paha, di inguinal. Setelah itu baru dia akan menyebar ke organ-organ ekstranodul di luar kelenjar tiga tadi. Bisa di otak, bisa di baik di paru, kemudian di limpa, hati, dan yang terakhir yang paling sangat mengganggu adalah di sumsum tulang.
0: Baik, jadi bisa menyebar ke bagian lain walaupun
1: iya, setelah dari tiga nodul tadi dia bisa ke ekstra nodul, ke organ-organ yang lainnya.
0: Nah, penyebarannya itu semakin parahnya apakah misalnya kan biasa kanker ada stadium seperti itu. Menyebarnya itu karena stadiumnya sudah tinggi atau karena ada faktor-faktor lain juga biasanya, dokter?
1: Jadi kita kenal di limfoma itu ada 4 klasifikasi. Mm-mm. Ya. Jadi kita katakan kalau dia hanya mengenai satu nodul, itulah yang kita sebut sebagai klasifikasi 1.
0: Oh,
1: ya.
0: Baik.
1: Nah, kalau lebih daripada 1, ada 2, dan dia masih di atas diafragma, itu disebut stadium 2.
0: Mm-hmm.
1: Kalau dia lebih daripada 1 dan dia di antara atas dan bawah di antara diafragma, itu stadium 3.
0: Baik.
1: Kalau dia sudah menyebar ke organ ekstranodul, itu yang disebut sebagai stadium 4.
0: Mm-hmm. Baik-baik, seperti itu. Jadi memang sudah ada pengklasifikasiannya sendiri.
1: Betul.
0: Seperti itu ya, dokter ya. Kalau berbicara tentang kanker ini kan bisa dibilang menyeramkan, dokter ya. Kayak kita takut gitu kalau udah berbicara mengenai kanker. Nah, kalau untuk limfoma sendiri ini penyebabnya apa, dokter? Apakah bisa karena faktor keturunan ataukah gaya hidup ataukah karena ada penyebab-penyebab lainnya?
1: Sebenarnya sih dari data yang ada, penyebab langsung atau utama itu tidak diketahui ya. Tetapi dari penelitian apa suatu yang didapat bahwa ada beberapa memang faktor risiko yang bisa seseorang terkena limfoma. Yang pertama jelas ya, herediter. Jadi ada gangguan genetik sejak dia dari masa yang diturunkan oleh ibu. Ya, yang kedua ada faktor-faktor memang eksternal. Yang paling umum adalah infeksi kronik tertentu ya, Epstein-Barr virus contohnya ya. Yang kedua ada radiasi, dikatakan demikian. Yang ketiga zat-zat kimia, dan yang keempat yang paling sering saat ini adalah penyakit-penyakit imunodefisiensi. Itu yang mempunyai beberapa risiko terjadinya limfoma. Imunodefisiensi ya, penyakit-penyakit rheumatoid arthritis, lupus dan sebagaimana lainnya.
0: Baik-baik, jadi diawalinya juga bisa dari penyakit lain gitu ya, dokter ya?
1: Ya, ada resiko-resiko tertentu yang bisa menimbulkan suatu kejadian limfoma.
0: Termasuklah tadi bisa dari segi keturunan.
1: Ya, herediter pasti, dari awal pasti ada kelainan genetik dong. Seseorang yang kena limfoma diikuti oleh faktor-faktor pencetus ya, sehingga dia semuanya menjadi naik bangkit ya.
0: Kalau dari genetik ini memegang berapa persen, atau kembali lagi ke mungkin ya faktor-faktor lain yang menentukan tagih hidup dan sebagainya, dokter, kalau dari genetik ini?
1: Ya, untuk mengetahui pasti banyak sekali tes-tes yang dilakukan ya untuk mengetahui genetiknya ya. Jadi dilihat di mana suatu onkogeniknya yang memicu terjadi perubahan, sehingga ini yang kita curigai adalah kelainan genetik dari situ.
0: Baik, seperti itu. Nah, kalau untuk genetik sendiri ini, dokter, ini lebih punya presentase yang besarnya kalau dari ibu kah, dari ayah kah, atau ya sebenarnya sama saja kalau berbicara genetik?
1: Sebenarnya problem adanya sel kanker dalam tubuh seseorang, baik itu misalnya di limfoma, dia tidak akan berkembang selama dia tidak ada hal-hal tertentu yang memicu dia itu.
0: Okay.
1: Jadi bisa aja semua orang punya genetik suatu kelainan dalam itu, tetapi dia tidak akan menjadi kanker.
0: Baik, seperti itu. Nah, dengan gaya hidup yang seperti sekarang, perkembangan zaman juga sudah semakin canggih ya, dokter ya, makanan juga sudah berbeda, lalu juga gaya hidup juga sudah berbeda. Ini faktor gaya hidup, makanan, pola tidur dan sebagainya, ini apakah juga memegang peranan yang sangat besar untuk hadirnya limfoma ini, dokter?
1: Ya, kalau misalnya kita bicara tumor padat seperti kanker payudara, obesitas, memang iya dikatakan jelas dia mempunyai risiko untuk terjadinya suatu kanker payudara misalnya obesitas. Tetapi pada limfoma, gaya hidup tuh secara tidak langsung belum diketahui ya. Tetapi yang jelas terpapar seperti misalnya kasus-kasus bom atom, Chernobyl yang tahun 80-an itu memicu limfoma karena radiasi ya. Kemudian infeksi-infeksi Epstein-Barr virus, itu virus itu juga bisa memicu terjadinya risiko tinggi. Dan kadang-kadang penyakit-penyakit imunodefisiensi, HIV, kemudian seperti rheumatoid arthritis, memang itu bisa akan memicu terjadinya limfoma. Tetapi gaya hidup, makan itu belum ada laporan.
0: Oke, baik. Sejauh ini seperti itulah ya, dokter ya. Terutama tadi radiasi dan sebagainya. Nah, kalau sejauh yang sudah dokter tangani, kalau dari segi usia, dokter, yang banyak yang terkena limfoma ini saat ini usia berapa?
1: Limfoma itu banyak terjadi pada insidensnya itu usia-usia muda ya.
0: Oh, malah muda?
1: Iya, usia-usia muda. Jadi usia yang paling 20-40 tahun itu angka kejadian tertingginya.
0: Usia-usia produktif ya dokter. Betul, malahan iya. Yang cukup banyak terserang limfoma ini. Dan yang sudah dokter tangani kebanyakan penyebabnya apa dokter, yang sudah dokter tangani saja nih gitu?
1: Kita belum sampai ke sana karena RSUD Dr. Sadarso kan lebih banyak secara untuk kuratif ya. Aha. Kita untuk riset segala macam kan kita belum, dan okay. Itu kan akan butuh banyak biaya besar kalau kita ingin mengetahui. Jadi perlu ada suatu penelitian-penelitian, tidak bisa karena lebih banyak sebagian besar yang saya lakukan adalah terapeutik di sini.
0: Baik-baik seperti itu. Nah, untuk limfoma sendiri ini, dokter ya, mungkin yang sudah dokter tangani juga, ini biasanya gejala awal yang akan mereka rasakan itu seperti apa, dokter?
1: Ya, pertama kita juga jangan buru-buru ya menyatakan kalau ada benjolan di leher, baik di ketiak atau di lipat paha, itu pasti limfoma. Apalagi di kelenjar di leher, getah bening di leher, itu bisa disebabkan yang paling utama infeksi, ya. Limfadenitis yang paling sering, baik infeksi di sekitar rongga mulut, paru, gigi, kemudian yang lain-lain ya. Itu sering menyebabkan gejala infeksinya jalan-jalan sehingga menyebabkan radang pada kelenjar getah bening di leher. Nah, umumnya sih benjolan atau nodul yang dijumpai pada limfoma itu adalah tidak nyeri ya.
0: Oh, ada benjolan ya, tapi tidak nyeri.
1: Iya, itu. Oh, tapi okay. Juga dari awal saya katakan benjolan itu harus juga ada hal-hal yang lain diperiksa. Tapi kalau dia ke arah limfoma, benjolan itu tidak nyeri. Kemudian kalau dia sudah menimbulkan keluhan ya, jadi kurang lebih limfoma itu 70% sampai 80% adalah asimptomatik. Nah, kalau dia simptomatik kita sebut sebagai bisimptom ya. Yang paling kita harus warningnya itu adalah waspada kalau seseorang dengan benjolan ditambah dengan misalnya yang pertama berat badan turun, kemudian nafsu makan menurun, keringat malam hari, ya kemudian lemah ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai bisimptom sudah dijumpai. Jadi ada benjolan ditambah gejala-gejala. Jadi seperti tadi ada nafsu makan, berat badan, keringat, demam. Ya selalu mengeluh-ngeluh demam lah. Ini yang kita katakan dari awal, inilah warning sign dari limfoma.
0: Baik, seperti itu. Dan pada umumnya dokter, kalau memang sudah mengalami gejala-gejala yang sudah dokter sebutkan tadi, itu apakah sudah bisa dikatakan limfoma atau harus melewati cukup banyak pengetesan dan sebagainya?
1: Jadi kalau sudah demikian dan masyarakat mempunyai tanda dan gejala tadi, ya saran saya sebaiknya segera ke dokter. Ya. Jadi jangan ditunda untuk mengetahui secara pasti apa itu benjolan ditambah dengan keluhannya. Jadi kita akan memeriksakan banyak sekali tes-tes untuk mengetahui. Tetapi yang paling utama itu adalah mengetahui itu apa itu jaringan. Jadi mengetahui itu jaringan apa limfoma bisa dengan suatu yang tersebut sebagai biopsi atau FNAB. Jadi harus diambil jaringannya dan diperiksakan.
0: Oke, baik. Jadi memang daripada kita mengira-ngira sendiri ya dokter ya, lebih baik langsung diperiksakan saja. Nah dokter, kalau kita berbicara tentang kanker, mungkin kita tahu lah kalau di Indonesia itu kanker yang mungkin cukup banyak dialami seperti kanker payudara, kanker serviks seperti itu. Nah kalau limfoma sendiri ini apakah termasuk, mohon maaf harapan kita sih bukan kanker yang umum ya dokter ya, tapi apakah termasuk ke dalam kanker yang cukup banyak diderita atau sebenarnya case yang cukup langka juga?
1: Limfoma itu kita bagi dua ya. Jadi ada namanya Hodgkin limfoma dan non-Hodgkin limfoma. Limfoma Hodgkin dibagi lagi menjadi 5 varian. Kalau limfoma non-Hodgkin kurang lebih ada 50 type-nya ya, subtype-nya. Nah, dalam data Globokan 2022 limfoma itu menepati 10 besar. Jadi cukup banyak kasus yang ada di dunia ini limfoma ya.
0: Baik, seperti itu termasuklah 10 besar kanker begitu ya dokter ya. Dan dokter ini kan tadi sudah saya sempat lupa juga menanyakan, ini kalau gender juga berpengaruh nggak dokter, misalnya laki-laki dan perempuan untuk limfoma, atau ya semua orang bisa kena?
1: Rasio laki-laki perempuan sih dari data sih sama saja ya.
0: Sama
1: jadi
0: saja.
1: Mirip ya, tidak ada perbedaan lah dalam laki rasio lah. Tapi umumnya memang wanita lebih banyak dibanding perempuan. Oh. Wanita lebih banyak dibanding pria.
0: Pada umumnya seperti itu sejauh ini ya dokter ya. Baik. Nah kalau di Kalimantan Barat sendiri dokter, termasuklah di mana tempat dokter berpraktek seperti itu, apakah penanganan untuk limfoma ini bisa dibilang cukup lengkap seperti itu, atau mungkin harus ke rumah sakit mungkin besar di Pulau Jawa seperti itu?
1: Limfoma itu penyakit yang dapat disembuhkan ya, curable. Jadi selama dari awal klasifikasi 1-2, jadi penyakit ini ya dalam sudah kita sebut bisa disembuhkan ya, curable ya. Jadi fasilitas yang ada baik di rumah sakit yang saya tinggal, tempat yang saya berpraktek, itu bisa sampai dalam titik kita juga seperti yang kita lakukan di luar-luar ya. Jadi rumah sakit yang terkemuka pun bisa kita lakukan di Sudarso.
0: Baik. Jadi penanganan ya di Kalimantan Barat bisa cukup, seperti itu ya dokter ya. Nah dokter, saya juga ingin bertanya, tadi kan juga kalau kita berbicara gejala, stadium dan sebagainya, ya sudah dokter jelaskan tadi di awal seperti itu ya. Nah kalau sampai berada di stadium yang cukup tinggi seperti itu, apakah sampai tidak bisa beraktivitas atau seperti apa gejalanya per stadium itu dokter biasanya?
1: Ya kalau stadium, kalau kita lihat dengan performance statusnya, jadi PS itu adalah seseorang dinyatakan masih bisa aktivitas seperti orang normal. Kalau dia PS yang di bawahnya lagi biasa tapi lebih sedang berat, dia sudah kelelahan. Kalau tiga di bawah, di atas 50% di tempat tidur, keempat kematian. Jadi umumnya mereka dalam kondisi yang 0-1 ya. Jadi mereka masih bisa aktivitas seperti biasa. Kecuali kalau dia sudah dalam kondisi 4 ya umumnya, dan ditambah dengan, jadi keadaan-keadaan kalau misalnya dia sudah terkena infiltrasi ke sumsum tulang, limfoma itu yang jelas dia akan selalu anemia. Karena kan fungsi dari sumsum tulang memproduksi dari HB, leukosit, trombosit. Jadi dia akan tendensi ya akan selalu dalam kelemahan umum, karena dia HB-nya akan selalu turun, leukositnya jelek, dan dia akan tendensi perdarahan. Karena trombositnya jauh menurun karena sumsum tulangnya sudah terbanyak sel limfoma, jadi fungsi normalnya tidak bisa berfungsi, tidak bisa dilakukan.
0: Baik.
1: Itu jadi umumnya mereka sudah gitu ya bisa sampai kematian ya.
0: Baik, berarti kembali lagi menyerangnya kemana seperti itu dokter ya, kalau sampai ke sumsum ya, itu
1: sumsum
0: yang dirasakan.
1: Ya sumsum itu biasanya yang di akhir lah ya.
0: Jadi
1: umumnya dia akan infiltrasinya ke organ-organ ekstra dulu-dulu yang lain.
0: Baik seperti itu ya, akan diikuti juga mungkin dengan ya seperti itu penyakit-penyakit lain, gejala-gejalanya jadi macam-macam ya dokter ya.
1: Ya akibat dari kondisi yang organ tersebut terganggu.
0: Baik seperti itu. Kapan kita harus segera memeriksakan diri dokter?
1: Ya saya katakan kalau kita mempunyai tanda ya, dan ada kita lihat ada lam ya, benjolan, dan kita mungkin sudah membaca ini saya kok demam-demam terus ya, 37-38 tanpa bisa dijelaskan, kemudian kok 10-3 bulan terakhir turun, ya sebaiknya kita lakukanlah pemeriksaan dari awal supaya kita jangan nanti terlambat, nanti jatuh dalam stadium yang sudah kemana-mana limfomanya.
0: Baik, bahkan ya kalau bukan limfoma pun kalau kita kesehatannya menurun ya tetap harus periksa ke dokter ya, seperti itu dokter ya. Dan diinformasikan kepada Anda pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan 734987, bisa juga di 0811570102. Kita membahas mengenai mengenal dan mencegah limfoma bersama dengan dokter Ivan di pagi menjelang siang ini. Nah dokter, kalau kita berbicara mengenai limfoma ini ya dokter ya, kan banyak kasus-kasus yang sudah saya baca juga, beberapa artis-artis itu terkena kanker ini begitu. Ada yang mengatakan bahwa oh karena gaya hidup, kurang tidur dan sebagainya seperti itu. Tapi kan itu mungkin dari gaya hidup ya dokter ya. Tapi kalau misalnya dokter, ini kita memang punya garis keturunan orang tua lah punya kanker seperti itu, dan kita belum merasakan pertanda apapun nih dokter. Sebenarnya bisa dideteksi awal-awal atau sedari dini nggak sih dokter? Bahkan belum ada benjolan sekalipun gitu.
1: Ya, kalau kita tahu orang tua dan mengetahui ada orang tua lah umumnya, uh-huh, atau kerabat orang tua ya, jadi paman atau bibi, uh-huh, yang menderita kanker, dan kita punya dana untuk itu ya, kita bisa melakukan pemeriksaan genetik ya. Uh-huh. Nah, saat ini sudah banyak pemeriksaan untuk melakukan untuk screening, uh-uh, kanker.
0: Uh-huh. Nah,
1: dan contoh klasik itu Angelina Jolie ya, uh-uh, di mana orang tuanya, ibunya adalah penderita kanker payudara,
0: uh-huh,
1: kemudian dia melakukan pemeriksaan tes untuk genetik dan ternyata BRCA-nya, uh-uh, genetik untuk sel kanker payudara ada dijumpai dalam screening.
0: Baik.
1: Dia melakukan sendiri untuk pengangkatan payudaranya, uh-huh, tanpa dia terkena dulu kanker payudara. Okay. Itu contohnya yang preventif yang sangat radikal tentu.
0: Uh-huh. Oh, baik. Jadi bahkan belum ada pertanda apapun ya, iya, bisa dicek.
1: Bisa dilakukan, uh-huh, kalau memang diketahui kita mempunyai risiko karena garis keturunan ada penderita kanker.
0: Dari usia berapa bisa dilakukan, dokter?
1: Oh, boleh dari awal.
0: Oh, dari iya, bahkan iya, masih muda, remaja,
1: iya,
0: bisa, itu juga sudah bisa.
1: Yang penting itu ya, karena saat ini sih tidak suatu hal yang lazim karena lumayan.

0: memang harus menunggu gejala itu tadi beberapa bulan kita mengalami letih dan sebagainya, atau memang pure harus kita cek ke dokter, nggak bisa kita cek sendiri gitu?
1: Jadi begini, kalau memang dari awal kita tahu ada benjolan dan kita ingin mengetahui dari awal early diagnosis, ya memang kita harus kerjakan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jangan sampai menunggu dulu ada gejala-gejala baik. Lain.
0: Baik, dan memang baiknya seperti itu,
1: iya.
0: Dokter ya. Baik, seperti itu. Jadi sedia payung sebelum hujan itu.
1: Ya, jadi selama sudah tahu, ya kita periksa dan kita akan segera lakukan. Oh, ini ternyata bukan apa-apa, hanya radang. Oh, ternyata ini memang mengarah ke sana. Jadi kita sudah bisa lakukan suatu terapeutik, tindakan yang tepat untuk orang ini.
0: Tapi kalau berbicara benjolan di sekitar leher itu kan juga ada banyak kemungkinan,
1: iya,
0: dokter ya.
1: Oh, iya,
0: termasuklah di ketiak atau di
1: lipat paha.
0: Lipat paha itu kan juga banyak kemungkinannya, iya. Ya dokter ya. Jadi ya, periksakan dulu, berpikir positif saja. Siap. Ya, semoga bukan kanker dan sebagainya. Baik dokter, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Dan untuk Anda juga pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung kembali lagi diinformasikan, bisa di 734987, bisa juga di 0811-570-1042, atau bisa di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kita akan jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan

Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih di program Indonesia Sehat dengan tema kita adalah mengenal dan mencegah limfoma, masih bersama dengan Dr. Ivan juga. Pagi hari ini pendengar, juga saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di kolom komentarnya, karena di segmen ini kita akan merespon juga ada beberapa pertanyaan. Bisa juga di nomor kami di 734987, bisa juga di 0811 570 0142. Dan dokter, tadi kan kita sudah cukup banyaklah mengenal mengenai limfoma ini. Lalu untuk pencegahan, dokter, apakah sebenarnya limfoma ini bisa dicegah?
1: Ya, selain faktor genetik yang memang tidak bisa dihindari, ya, kita tahu bahwa limfoma ini berkembang karena faktor-faktor risiko. Jadi disinilah kita yang bisa bermain untuk menghindari atau mengurangi kejadian limfoma. Yang pertama seperti radiasi dan zat kimia, mungkin kita jangan sampai terkontak langsung lah dengan seperti bensin atau ada keadaan-keadaan gas, ya. Itu polusi udara seperti ini kan juga memicu, ya, juga. Jadi ini adalah hal karsinogenik yang akan menimbulkan sel-sel dari limfosit kita terpicu untuk berproliferasi yang tidak terkontrol. Kemudian seperti infeksi-infeksi virus, kita hidup pola yang sehat supaya kita jangan terpapar dari hal-hal infeksi-infeksi tersebut. Kemudian kalau kita memang terkena penyakit-penyakit autoimun, kita obatilah dengan baik, ya. Karena kalau penyakit ini tidak terkontrol, penyakit imunodefisiensi ini dan autoimun, dia akan memicu dari sel limfosit untuk juga akan berkembang dengan pesat dan tidak akan terkontrol dan dia tidak akan mati. Nah, ini hal-hal yang demikian yang akan juga bisa mengurangi kejadian dari dan bisa dicegah untuk yang genetik ini untuk menjadi limfoma. Demikian.
0: Baik, setidaknya bisa ditekan lah ya dokter, walaupun mungkin genetiknya ada pasti.
1: Iya, gitu. Tetapi risiko-risikonya bisa kita hindari, ya.
0: Baik, dengan pola hidup sehat, iya, dan menghindari tadi.
1: Iya, tadi mungkin gunakan masker juga kita di saat ini dengan keadaan polusi udara kita, ya.
0: Baik, nah kalau kita berbicara pekerjaan dokter, ada yang mengatakan kalau ada orang-orang tertentu, misalnya mereka yang bekerja di lab ataupun mungkin di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar, bahkan komunikasi, itu termasuk orang yang mudah terjangkit penyakit ini. Apakah itu betul, dokter?
1: Ya, kalau terpapar langsung dia akan meningkatkan risiko, itu jelas, ya. Jadi kalau misalnya di SPBU karyawan terkena kontak atau di suatu laboratorium yang memang ada suatu bahan radioaktif, ya memang harus betul-betul mengenai alat perlindungan dirinya dengan baik, ya, supaya memang kalau dia terpapar secara langsung ya akan meningkatkan kejadian-kejadian seperti ini.
0: Oke, baik, seperti itu dokter, ya. Dan jangan lupa ya pola hidup sehat juga, ya dokter, ya, betul. Yang utama apalagi dengan kondisi seperti sekarang. Baik dokter, kita mungkin bisa saya bacakan beberapa pertanyaan dari pendengar kita dan dokter respon, ya. Mungkin kita satu-satu dulu. Ini dari Pak Rahmat di Kuburaya. Selamat pagi dokter, saya mau bertanya untuk pasien usia lanjut dengan komorbiditas jantung yang terdiagnosis limfoma, apakah penggunaan obat kemoterapi masih aman atau ada alternatif protokol terapi target yang lebih sensitif? Mungkin bisa langsung dijawab saja, dokter.
1: Baik, Pak Rahmat dari Kuburaya. Jadi kalau usia tua yang terdiagnosis limfoma, baik dia Hodgkin maupun non-Hodgkin, dengan komorbid jantung, memang kita harus hati-hati, ya. Kita mesti evaluasi secara pasti, karena dalam regimen kemoterapi pasien limfoma yang menjalani kemo itu ada doksorubisin. Dan kita mesti tahu dari awal status jantungnya, karena obat ini menyebabkan kardiotoksisitas. Dia akan mempengaruhi fungsi jantung. Jadi kita harus melihat keadaan dari faal jantungnya supaya pemberian ini tidak makin membuat memperburuk kondisi kemampuan pompanya. Dan alternatif kalau memang sudah ada gangguan jantung, kita harus sebaiknya menghindari doxo, tetapi kita harus memberikan turunan doxo yang lebih baik ya. Ada epirubisin dan sebagainya, tetapi ini ya mohon maaf Pak, ini non BPJS. Jadi kalau ada lagi bisa disediakan ya di kita beritahu, edukasi, mungkin harus diganti doksonya dengan yang lain. Kalaupun dia masalahnya hanya bisa secara insuransi, ya kita skip. Walaupun nanti kemungkinan sih ya outcome-nya, hasilnya tidak akan optimal lah, karena tidak ada satu komponen kemonya.
0: Oke, baik, seperti itu ya. Mungkin kalau mau tanya lebih detailnya langsung konsultasi ke dokter, ke rumah sakit begitu ya dokter.
1: Siap,
0: ya.
1: Siap, Bu.
0: Ya, itu Pak Rahmat di Kuburaya. Mungkin kalau kita nanya-nanyanya seperti ini agak sedikit terlalu singkat ya waktu kita. Jadi nanti langsung saja bertemu dokter atau mungkin ke rumah sakit ya, supaya lebih jelasnya bisa dikonsultasikan. Terima kasih Pak Rahmat ya dari Kabupaten Kuburaya. Lanjut ada Pak Hendra Guntoro di Sungai Pinyu. Selamat pagi Mbak Mi dan juga dokter. Saya mau bertanya, bagaimana caranya membedakan secara klinis antara pembesaran kelenjar akibat infeksi dengan keganasan limfoma pada pasien yang juga punya riwayat penyakit autoimun? Silakan, dokter.
1: Baik, Pak Hendra, mengenai adanya suatu benjolan, apakah ini suatu limfoma atau hal lain? Memang kalau dia suatu infeksi atau peradangan pada kelenjar getah bening atau limfadenitis, ya seperti gejala-gejala rada yang lain ya, umumnya akan kita jumpai nyeri ya, dan kemudian kemerahan. Walaupun ada beberapa kasus itisnya, limfadenitis itu tidak menjadi radang merah, makin membesar, ada kelihatan seperti punktum bentuk nanah. Ada seperti misalnya kelenjar getah bening, limfadenopati karena ini suatu karena TB kelenjar. Nah itu umumnya juga tidak nyeri, tidak radang. Dan memang diagnosa kalau seperti itu ya yang harus dikerjakan memang secara pasti dilakukan pemeriksaan jaringan histopatologi baik FNAB atau biopsi. Ya.
0: Oke, baik, seperti itu. Supaya lebih jelasnya ya dokter ya.
1: Ya, jadi secara pasti tahu apakah itu hanya sekedar suatu peradangan atau memang sudah ke arah sana. Dan juga harus diingat ya Pak, bahwa limfadenopati atau suatu nodul pada leher itu juga merupakan anak sebar dari organ, dari tumor padat yang lain. Jadi kita tahu bahwa tumor-tumor padat yang lain itu juga bisa anak sebarnya di kelenjar getah bening. Jadi bisa juga suatu metastase jarak jauh dari misalnya tumor payudara, kanker paru, itu juga anak sebarnya juga menimbulkan benjolan di leher.
0: Termasuklah ini karena tadi dikatakan juga punya riwayat penyakit autoimun.
1: Ya, autoimunnya yang akan memicu bahwa dia memang betul ke arah sana.
0: Baik, seperti itu ya. Pak Hendra, semoga terjawab pertanyaannya ya. Lanjut lagi dokter, ini ada pertanyaan, nggak ada namanya ini. Selamat pagi dokter Ivan, saya mau tanya dong, jika hasil USG dan CT scan menunjukkan adanya limfadenopati supraclavicula, aduh mohon maaf ya kalau salah penyebutannya, apakah pemeriksaan fine needle aspiration ataupun FNAB sudah cukup untuk penegakan diagnosa limfoma atau tetap harus biopsi eksisi utuh? Waduh, berat pertanyaannya untuk saya. Untuk saya ke dokter, silakan dokter.
1: Ya, terima kasih untuk anonim. Jadi kalau kita ketemu benjolan dari pemeriksaan imaging baik USG maupun CT scan, ya memang sih kalau punya fasilitas yang awal sebaiknya kita cukup dulu FNAB ya. Karena kita juga pengen tahu apakah ini memang sudah ke arah malignancy atau dia hanya benign, jinak. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah mengetahui apakah ini suatu jinak atau keganasan. Itu untuk FNAB. Misalnya nanti sudah diketahui bahwa di keganasan dan curiga adalah limfoma, ya sebaiknya kita lanjut dengan yang dikatakan biopsi eksisi. Dan bahkan pun saat ini kita ada lagi suatu pemeriksaan yang lebih valid dengan pemeriksaan imunohistokimia. Jadi setelah FNAB lanjut biopsi eksisi, kemudian kita kerjakan lagi IHK.
0: Baik-baik seperti itu, dan dikonsultasikan kembali mungkin ya dokter ya, kalau mau pemeriksaan seperti itu ya, ke rumah sakit atau langsung ke dokternya boleh, silahkan untuk selanjutnya apa langkah-langkah yang harus dilakukan ya. Terima kasih, itu tadi tanpa nama ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dokter, ada dari Ibu Siti di Pontianak Barat. Selamat pagi Mbak Mei dan juga selamat pagi dokter. Saya mau tanya, apakah orang yang pernah kena limfoma dan sudah dinyatakan sembuh masih bisa mengalami kambuh lagi di kemudian hari? Silahkan.
1: Ya, bagus Bu Siti, pertanyaan menarik. Memang pada kasus-kasus limfoma, baik dia Hodgkin non-Hodgkin, limfoma itu bisa relapse Bu, memang itu fakta yang gak bisa kita pungkiri. Jadi kita butuh evaluasi secara bertahap ya, menyatakan bahwa dia tetap complete remission, jadi tetap dia sembuh. Jadi kita evaluasi 6 bulan sekali, kalau dia sudah lewat 2 tahun kita ulangi selama annually setahun sekali. Jadi memang harus kita lakukan evaluasi secara bertahap. Misalnya di bawah 6 bulan ibu sudah menemukan benjolan baru, segera akan dicek kembali untuk kita lakukan kembali rebiopsi. Kita ambil kembali jaringannya untuk PA. Memang beberapa persen dari kasus limfoma akan kembali timbul.
0: Oke, baik. Nah mungkin ini pertanyaan tambahan juga dokter, kembalinya ataupun kambuhnya ini faktornya karena apa? Apa karena gaya hidup kembali atau karena memang limfoma ini termasuklah kanker yang mohon maaf mungkin bahasanya tidur atau dipingsankan, atau ya memang kalau bisa kambuh ya bisa kambuh kembali seperti itu?
1: Ya, kejadian kenapa suatu kanker khususnya limfoma kembali relapse, ya itu sih yang jelas ada masih sel-sel atau stem cell cancernya yang masih ada ya. Ya betul kata ibu, mungkin yang tidak terdeteksi yang masih bersirkulasi dalam sistem limfanya. Dan ini yang tidak terbunuh, karena kita tahu kan bahwa kemoterapi itu dan terapi sistemik itu akan menurunkan lognya sampai dia di bawah 0,1 cm ya. Jadi dan ini yang bisa, dan apakah keadaan-keadaan ini memicunya kembali dia pertumbuhannya tidak terkontrol kembali, ya salah satu resiko-resiko tadi yang mungkin kembali tereksposur lagi dengan zat kimia atau timbul infeksi atau sistem imun autoimunnya yang diobatinya masih belum terkontrol dengan baik.
0: Baik, seperti itu. Tapi ya limfoma kembali lagi dengan penanganan yang tepat bisa sembuh ya sebenarnya dokter.
1: Iya,
0: ya.
1: Curable dia.
0: Baik ya. Jadi tetap bisa sembuh, yang penting ditangani dengan baik, diobati dengan baik seperti itu dokter ya. Dan mungkin kita ke pertanyaan terakhir dokter di perjumpaan kita hari ini. Dokter saya, oh ini namanya dulu ya, ini dari Ibu Dewi Kumalasari di Singkawang ya. Dokter saya mau tanya, apa peran pemeriksaan PET CT scan dalam penentuan respon evolution pasca kemoterapi gelombang pertama? Dan apakah penurunan ukuran benjolan saja sudah bisa dipastikan mencapai remisi total? Silahkan.
1: Ya, terima kasih Bu. Ibu mungkin baca ya. Jadi kalau kita lihat konsensus atau guideline ESMO, NCCN, memang berapa siklus kemo atau terapi sistemik. Misalnya contoh lah non-Hodgkin. Dia dengan 2 siklus memang dari guideline atau itu harus di PET CT. Ibu mungkin sudah tahu seperti itu. Atau dia misalnya non-Hodgkin juga dengan 4 kali tindakan per 2 minggu regimen ABVD-nya dia mesti PET CT. Dan ini membuat beberapa suatu rencana ke depan, Bu. Jadi misalnya dengan PET CT-nya dia sudah bersih, jadi PET CT adalah suatu pemberian CT scan ditambah dengan suatu radiasi ya, jadi ada suatu pemberian imaging yang lain sehingga dia dari kepala sampai ujung kaki tampak ya. Dan di situ kita bisa tahu adanya suatu gambaran yang disimpan di enhance ya, hingga benjolan itu masih tampak atau sudah mengalami hilang ya. Jadi nah, ini mempunyai konsekuensi. Jadi kalau misalnya dalam PET CT yang tidak bisa dilakukan dengan pemeriksaan lain sudah sembuh, kita cukup misalnya dengan ABVD dengan radiasi ya, jadi IBRT, jadi extra beam radioterapi. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa cukup dengan berikan 2 siklus selesai. Kalau misalnya dia masih ada, kita akan membuat apakah dia butuh kemoterapinya pada lini kedua. Jadi memang mempunyai konsekuensi. Jadi memang PET CT mempunyai peranan untuk evaluasi, bukan di awal ya. Jadi dikatakan bahwa kita butuh suatu tindakan pemeriksaan PET CT untuk mengevaluasi pada beberapa siklus untuk mengetahui respon kemonya, dan kita mempunyai langkah-langkah baik dia di radioterapi, kemudian regimen ini diteruskan atau ganti dengan regimen yang berbeda.
0: Baik, seperti itu. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan karena keterbatasan waktu kita, dokter mungkin terakhir sebagai closing statement juga, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan pendengar kita mengenai tema kita, yaitu mengenal dan mencegah limfoma. Silakan dokter.
1: Baik, jadi kita kalau bicara mengenai topik limfoma ini, ada 3 hal yang ingin saya tekankan kepada para pendengar RRI yang setia. Yang pertama adalah suatu kesadaran dan kewaspadaan, awareness kita bila kita mengetahui ada suatu benjolan. Dan ini yang paling penting untuk mengetahui dari screening early diagnosis, diagnosa awal. Dan konsisten yang kedua, kita setelah datang akan dilakukan pemeriksaan secara, dan kita jangan bukan maksudnya menolak, tetapi kita sudah tahu bahwa ini penting. Jadi kita melakukan beberapa tes-tes, ini wajib ya, dilakukan. Dan yang ketiga lagi dari yang ingin saya sarankan, kalau misalnya dari tes-tes ini ternyata betul, kita lakukanlah pengobatan yang sebaiknya. Jangan, karena ini saya juga sedikit ya, supaya kita ya mungkin masih banyak lagi adanya suatu kemana-mana ya, jadi datang ke kita sudah kondisi makin memburuk. Jadi yang paling utama adalah segera melakukan pemeriksaan, kita menjalankan pemeriksaan yang dibutuhkan, dan kita sudah menjalani terapi sistemik yang betul-betul secara evidence-based medicine. Ini yang saya bisa sampaikan kepada para pendengar RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Dr. Ivan sudah menyempatkan waktunya pagi menjelang siang ini berbincang bersama kami. Dan juga untuk Anda pemirsa dan pendengar, mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa direspon ya, mungkin Anda bisa mengajukan pertanyaan nanti ke dokter langsung ya, dan mungkin ada yang ingin ditanyakan boleh langsung konsultasi ke dokter saja ya. Berpraktek di Rumah Sakit Dr. Sudarso dan Santo Antonius ya dokter ya, betul sekali, jadi Anda bisa langsung ke sana saja pendengar ya. Dan terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung, dan untuk Anda jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi seputar dunia olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada matchday perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim Oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain main yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnisse haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: Jose adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, I'm beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menentaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil ia atasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah, edisi pertama juga di Bandung. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat berolahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
2: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam Grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
4: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
2: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026. Meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81, RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif, dan inspiratif, serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil katalino bacuramin ka saruga basengat ka jubata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama untuk siaran langsung sholat dan khutbah Jumat langsung dari Masjid As-Sirath, Jalan HM Suwiknyo nomor 8 Pontianak, di mana nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Budiman Taher. Ya, sebelumnya pendengar, kami hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Prilas Panggilan An Maning / Peneguran Nomor 18 / PDT.X / 2026 / PNPTK JO Nomor 232 / PDT.G / 2023 / PNPTK JO Nomor 44 / PDT.G / 2024 / PTPTK JO Nomor 273K / PDT / 2025. Pada hari ini Jumat tanggal 18 September 2026, saya Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Hendri Saputra alias Alung, tempat tanggal lahir Pontianak 4 Agustus 1989. NIK 617101040889006. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pelajar / mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Tanjung Sari, Gang Harapan Sari, nomor 89, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 2, supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman, nomor 89 Pontianak pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2026, pukul 9 pagi, pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat, lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Hendri Saputra alias Alung, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nur Fitri.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid As-Sirat Jalan HM Suwiknyo nomor 8 Pontianak bersama rekan Budiman. Budi, silakan.
1: Baik, terima kasih May. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tim siaran luar Radio Republik Indonesia Pontianak, saya Budiman Tahir menemani Anda di edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Kebersamaan di siaran langsung masjid kali ini, kami berada di Masjid As-Sirat yang beralamatkan di Jalan Haji Muhammad Suwiknyo nomor 8 Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, azan tanda masuknya waktu Jumat sudah dikumandangkan oleh muazin di kesempatan kali ini yang disampaikan oleh Bapak Ridwan Shah Ar-Rahman. Sedangkan selaku cadangan, muazin akan dibawakan oleh Bapak Awaluddin. Sementara untuk khatib sekaligus imam nanti akan disampaikan oleh Bapak Urai M. Amin ST, dan beliau adalah salah satu orang mantan orang penting yang berada di Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa walana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di kesempatan kali ini tampak memang para jemaah sedang melaksanakan sholat fardu rawatib ya. Sholat rawatib yang dilaksanakan sebelum Jumat dilaksanakan. Dan sekilas pandangan mata yang tentunya kami dapatkan, masjid yang berada di pinggir Jalan Haji Muhammad Suwiknyo ini memang cukup dingin, dan ornamen-ornamen masjid ini pun masih tampak original, dan tentunya dari tahun ke tahun pun semakin enak untuk dijadikan tempat untuk beribadah, baik itu sholat lima waktu dan untuk kegiatan ibadah lainnya. Pendengar, saat ini muazin sedang atau sudah berdiri, kita dengarkan pembacaan tarkiyah yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini, dan tentunya kami ucapkan selamat mendengarkan.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah. Senantiasa hati dan pikiran kita tak henti-hentinya merasakan dan mengungkapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah summa iza masakumud-durru fa ila taj'arun. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Jemaah Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan khutbah Jumat yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan tema khutbah berkenaan dengan peran Masjid As-Sirat dalam membangun rasa aman. Sepertinya ketika kita menyebut rasa aman, seolah-olah masjid ini tidak aman, seolah-olah terjadi pertentangan antara pengurus dengan jamaah. Sesungguhnya bukan demikian yang dikehendaki Allah dan Rasulnya dalam membangun rasa aman. Untuk merujuk rasa aman tersebut, mari kita lihat surah Al-Baqarah ayat yang ke-125. Inilah yang menjadi panduan ukuran keberadaan, keberhasilan sebuah masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isja'nal baita masabatan linnasi wa amnau wattakhizu min maqamu Ibrahim musalla. Allah dan Rasulnya menggariskan ada tiga peran dan fungsi masjid. Ini pada bagian ayat pertamanya, awal ayatnya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-125. Yang pertama, masjid itu adalah tempat kumpul. Kemudian yang kedua, masjid itu tempat aman, linnasi wa amnau. Tempat aman bagi manusia. Bukan tempat aman semata-mata muslim saja. Linnasi wa amnau. Sangat mudah kita untuk memahaminya. Baru masjid itu makumu Ibrahim musalla. Tempat kumpul, Al-Quran dan As-Sunnah tidak menspesifikasikan secara khusus. Tinggal bagaimana saja kita memperankan sebagai jamaah. Yang penting ada ketentuan dan adabnya. Kalau kita lihat masjid ini, tentu pengurus dan jamaahlah yang mengukurnya. Setiap hari Jumat, hari Sabtu pagi, subuh setelah sholat subuh, dan Ahad, beberapa jamaah berkumpul di sini, berbincang, kemudian saling mengakrabkan diri. Yang kedua, masjid tulin nasi wa amnau, tempat aman. Untuk pas kondisi rasa aman itu, maka kita merujuk juga dengan Al-Quran. Lazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ternyata aman itu yang Allah firmankan adalah orang yang tidak mencampur adukkan antara keimanan dan kemusyrikan. Bukan pertentangan, bukan perkelahian, tapi mencampur adukkan antara keimanan dan kemusyrikan. Saya memahami musyrik ini ada dua makna. Satu,
musyrik yang hakiki. Kalau musyrik ini kan orangnya, kalau syirik itu perbuatannya. Kalau yang hakiki memang dia lepas dari Islam. Tapi kalau yang maknawi inilah seperti yang Allah gambarkan dalam surat Fusilat 5 dan 6 bagian akhir. Wailul lil musyrikin allazina la'tun nazaka wa bil akhirati hum kafirun. Ternyata orang yang celakalah orang yang musyrik itu. Orang yang musyrik adalah orang yang tidak menunaikan zakat, orang yang tidak menunaikan sedekah, dan dia ingkar pada kehidupan hari akhir. Jemaah sekalian, memang terkesan sederhana menunaikan zakat dan sedekah, tapi itu memberikan rasa aman. Quran menyebut rasa aman secara jamak atau banyak, dia menggunakan kata aman. Tapi tentu keamanan jamaah ini dibangun oleh keamanan dalam individual rumah tangga muslim. Nah, aman berikutnya Quran menggunakan sakinah. Seperti yang selalu kita dengar pada saat menerima undangan atau kita mengucapkan ketika ada anak kita, keluarga kita yang melakukan pernikahan. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawah, dan warahmah. Tapi urutan untuk menjadi keluarga yang sakinah atau rasa aman dalam skop kecil individual itu ada syaratnya. Syaratnya harta kita mesti diambil. Fudz min amwalihim sadaqatan. Ambillah sedekah dari harta mereka. Ambillah zakat, dimaknai oleh zakat. Untuk apa diambil? Untuk membersihkan dan mensucikan. Ketika harta kita yang sampai dihukum zakat kita berikan kepada lembaga yang berhak menerimanya, dalam hal ini UPZ, kemudian amil itu mendoakan kita, inna sholata kasakanul lahum, sesungguhnya doamu itu memberikan ketenangan. Nah, kembali. Nah, ternyata keamanan itu berdampak dua. Satu, orang yang membelanjakan hartanya. Yang kedua adalah orang yang menerima harta tersebut dari orang yang bersedekah dan orang yang berzakat. Jamaah sekalian, dalam konteks Masjid Asirat ini, Masjid Asirat ini kepeduliannya memang hampir-hampir semua jamaah juga tidak merasakan atau tidak terlibat dalam aktivitas membangun rasa aman kepada jamaahnya. Perlu saya informasikan bahwa Masjid Asirat ini sudah mampu memberikan rasa aman dalam konteks yang saya sampaikan tadi. Sudah menyantuni 13 fakir miskin setiap bulannya. Menyantuni 13 fakir miskin setiap bulannya dengan besar santunan Rp300.000. Radius kerja Masjid Asirat ini 800 meter. Hampir bersinggungan dengan Masjid Sakirin. Bahkan mungkin para jamaah tidak merasakan itu. Bahkan warga Sakirin, warga Asirat juga hampir-hampir tidak merasakan kegiatan ini. Saya terlibat langsung dalam aktivitas ini. Terakhir, saya berkunjung ke rumah saudara kita yang kita bantu tersebut. Satu keluarga janda. Kemudian janda itu, dalam rumah itu ada dua, punya beban anak sekolah. Kemudian yang sangat menyedihkan lagi, dalam keluarga tersebut ada keluarga yang ODGZ. Alhamdulillah kita sudah memberikan linnasi wa amnau, memberikan rasa aman bagi manusia. Itulah peran yang sangat penting dan strategi sekali yang dilakukan Masjid Asirat ini. Nah, peran ketiga dari masjid barulah
Makumu Ibrahim musalla. Jadikanlah tempat ibadah ini adalah tempat sholat. Tapi pembuktian sholat kita selalu digandengkan dengan berbelanja. Aqimus shalah wa anfiqu mimma. Sholat digandengkan dengan infak yang harus kita belanjakan untuk nasab kita. Wa aqimus shalah wa atu zakah. Sholat yang harus kita belanjakan atau pembuktian sholat kita, kita harus membelanjakan harta kita untuk jalan zakat dan sedekah. Nah, jalan zakat dan sedekah inilah kemudian penata yang membangun rasa aman bagi masjid, khususnya Masjid Asirat yang kita cintainya. Tentu para pengurus sangat paham dan fokus dalam menempatkannya, bahwa zakat dan sedekah itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ini yang utama. Kalau dia tidak dijanjikan atau ada peruntukan lain, maka zakat sedekah itu fokuslah pada itu. Yang terkadang kita lalai dengan ini, terkesan sepele sekali. Tapi alhamdulillah, linnasi amnau, memberikan rasa aman bagi manusia, sudah dilaksanakan oleh masjid ini. Tentu sebagai pengurus, bagian daripada pengurus, saya menghimbau kepada para jamaah sekalian, khususnya warga dalam radius 800 meter ini. Kalau sampai dihukum zakat, berzakatlah dengan UPJ. Kalau tidak sampai dihukum zakat, maka bersedekahlah. Para jamaah sekalian, untuk urusan sosial umat, yakinlah, itu tidak merogoh kocek kita dalam-dalam. Tidak merogoh kocek dalam-dalam. Cukup disedekahkan 2.000, 5.000, 10.000. Tapi kan ramai. Tapi kan jamaah. Sehingga yang 2.000, 5.000, 10.000 dapat menutupi kesengsaraan, kepedihan, dan memberikan pertolongan kepada keluarga kita yang membutuhkan. Kita datang sholat, tapi kita lupa dengan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Maka fokus dia. Harus fokus. Yang kedua, untuk umat, untuk jamaah, untuk sosial, yang saya katakan tidak merogoh kocek kita dalam-dalam dan tidak membuang waktu kita dalam-dalam. Banyak-banyak. Pengurus UPJ ini para pensiunan semuanya. Punya cucu. Bukan orang muda lagi yang punya aktivitas. Tapi dengan keseharian, dengan kesajaan, dengan kesantaian, bisa juga terpenuhi. Karena kita disiplin dengan pemahaman dan pengamalan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Dan alhamdulillah, perlu saya sampaikan di atas mimbar ini, terkesan tidak ada kota amal untuk fuqara wal masakin. Tapi alhamdulillah, pengurus sudah berazam setiap Jumatan itu dikeluarkan Rp100.000. Dan kalau satu bulan itu Rp400.000. Rp400.000 itu sudah satu lebih warga kita yang disantuni. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa qul rabbi irfir warham wa anta khairur rahimin.

0: Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, kenapa kita kaum muslimin ini sangat dikuatkan sekali untuk menyantuni? Harus kita pahami bahwa akidah kita, spiritualitas kita, dan amaliah kita adalah menyantuni. Secara individu Allah ingatkan kita, innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya kamu tidak beriman kepada Allah yang maha besar, yang maha agung. Ayat berikutnya mengatakan, kenapa tidak beriman? Karena kita wala yahuddu ala ta'amil miskin. Karena tidak mendorong memberi makan kepada orang miskin. Itu dalam konteks individual. Dalam konteks sosial, bagi kita yang selalu keseharian kita ke masjid, apalagi pengurus masjid, sangat jelas sekali bahwa akidah itu adalah man amana billah wal yaumil akhir. Tapi di depan ayatnya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid Allah itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Amaliyahnya apa? Amaliyahnya adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Inilah yang penting dan harus kita rasakan dan harus kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian, kalau kita tidak menyantuni sesama kita, tidak peduli sesama kita, ternyata Allah menyindir kita dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-73. Allazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'alhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ternyata orang kafir itu, dia ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'alhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dia mereka saling tolong-menolong. Kalau kita tidak melakukan tolong-menolong itu, saling menyantuni, saling berbagi, saling memberikan suaka dan sebagainya, maka terjadi fitnah yang besar. Terjadi fitnah itu. Kenapa terjadi fitnah? Gampang sekali kita mengeceknya. Di mana keberadaan kaum muslimin, ternyata di situ banyak-banyak kantong kemiskinan. Ternyata untuk menyelesaikan kemiskinan para jamaah sekalian yang berbahagia, kita tidak perlu menghadirkan peran negara. Cukuplah kita sadarkan diri kita bahwa amaliah kita, spiritualitas kita adalah menyantuni. Bahkan dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, Rasulullah mengingatkan, ditanya kepada para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Islam yang baik itu? Ayul Islami khairun. Qala tu'timu tu'ama wa taqra'us salam wa ma'arabta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan, engkau menjawab salam dan memberi salam. Makna salam, memberi salam dan menjawab salam adalah memberikan kedamaian, rasa aman itu. Inilah yang menjadi tugas kita sebagai kaum muslimin. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma afir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubana ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, di mana kami kembali coba menghubungi rekan Buniwan, Budiman, pendengar yang saat ini sedang berada di Masjid As-Sirat, Jalan HM Suwiknyo nomor 8 Pontianak, untuk melaporkan berkaitan dengan siaran langsung sholat dan khutbah Jumat. Kami mencoba kembali untuk terhubung bersamanya, pendengar. Dan sembari menunggu, kami hadirkan salah satu koleksi lagi Selami di Ruang Dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B, RT 4 RW 32, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang pengadilan negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Anbert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 9 September 2026, Jurusita Ali Aspar.

banyak keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Wajid Sayadi MAG, Rektor IAIN Pontianak, dengan merasa bersyukur, bahagia dan bangga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir mengawal kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun telah menyampaikan suara rakyat, telah menyampaikan kebijakan pemerintah, dan menyuarakan misi mencerdaskan anak bangsa di berbagai platform digital. Teruslah mengudara, merawat persatuan dan kesatuan, menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil dan mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Rilas Panggilan An Maning / Peneguran Nomor 18 PDT.X/2026/PNPTK JO Nomor 232/PDT.G/2023/PNPTK JO Nomor 44/PDT.G/2024/PT-PTK JO Nomor 273K/PDT/2025 Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 September 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Andika Arya Dharma, tempat tanggal lahir Pontianak, 6 Maret 1989, NIK 3273210503890005 Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pelajar, mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Restoran Sesapi Barabere di Jalan KS Tubun, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 3. Supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 pukul 9 pagi pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat, lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Andika Arya Dharma, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Bisphenol A atau yang sering disingkat BPA adalah bahan kimia yang kerap digunakan dalam pembuatan plastik keras seperti galon air minum isi ulang berbahan polikarbonat. Di Indonesia sendiri, pendengar ya, isu pengetatan regulasi BPA menjadi perbincangan hangat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, mulai memberlakukan aturan pelabelan pada kemasan galon plastik yang mengandung BPA demi melindungi konsumsi dari dampak jangka panjang. Langkah pengetatan ini diambil bukan tanpa alasan. BPA diketahui dapat berpindah dari kemasan plastik ke dalam makanan atau minuman, terutama jika galon terpapar panas matahari langsung, terbentur keras saat distribusi atau digunakan berulang kali dalam jangka waktu yang sangat lama. Di mana paparan BPA secara terus-menerus dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat karena bahan ini memiliki sifat endocrine disruptor ya, yaitu dapat meniru atau mengganggu kerja hormon estrogen dalam tubuh manusia. Meski begitu, masyarakat tidak perlu panik secara berlebihan karena batas paparan BPA sebenarnya sudah diatur secara ketat oleh Lembaga Kesehatan Dunia maupun BPOM ya kalau di Indonesia. Dan sesuai standar BPOM, batas maksimal migrasi BPA dari kemasan ke dalam makanan atau minuman adalah 0,6 bagian per sejuta ataupun ppm. Artinya selama jumlah BPA yang larut berada di bawah angka tersebut, produk masih dikategorikan aman untuk dikonsumsi harian oleh orang dewasa. Secara global, Otoritas Keamanan Pangan Eropa ataupun IFSA dan WHO juga menetapkan batas asupan harian yang dapat ditoleransi, di mana asupan ini mengukur berapa banyak BPA yang aman masuk ke dalam tubuh seseorang setiap harinya sepanjang hidup tanpa menimbulkan risiko kesehatan. Dan pengetatan regulasi yang dilakukan BPOM justru bertujuan untuk memastikan bahwa paparan BPA harian masyarakat Indonesia berada jauh di bawah garis batas aman tersebut. Masih dilansir dari rri.co.id, dampak dari penumpukan BPA dalam tubuh yang melebihi batas aman memang tidak langsung terlihat, melainkan terakumulasi dalam jangka panjang. Dan penelitian menunjukkan bahwa paparan BPA berlebih, pendengar, dapat meningkatkan resiko gangguan kesuburan, masalah metabolisme seperti diabetes, hingga potensi penyakit degeneratif lainnya. Dan anak-anak dan bayi menjadi yang paling rentan terhadap paparan zat kimia ini karena organ tubuh mereka masih dalam tahap perkembangan. Sebagai langkah praktis, masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih dan juga merawat wadah makanan dan minuman di rumah. Pilihlah produk berbahan plastik yang berlabel BPA free, atau gunakan alternatif kemasan lain seperti kaca, lalu juga baja tahan karat ataupun stainless steel. Selain itu juga hindari memanaskan makanan langsung di dalam wadah plastik yang tidak berlabel microwave safe, serta jauhi kebiasaan menyimpan air minum dalam wadah plastik yang terpapar panas matahari secara langsung. Untuk Anda yang ingin tahu informasi lebih lengkapnya, pendengar, silahkan kunjungi rri.co.id. Terima kasih.

0: Rilas panggilan sidang nomor 188/PDTTG/2026/PN/PTK hari Senin tanggal 14 September 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Komplek Pondok Agung 6 nomor B6 RT1 RW6 Kelurahan Pareto Kaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 10 Desember 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat, demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Akuari Peblesa.
1: Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, independen, dan semakin dekat dengan masyarakat dalam menghadirkan informasi yang berkualitas. Mari terus bersama menghadirkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu RRI ke-81, teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyeimbangkan air dalam tanah.

Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 258/PDT.G/2026PN PTK. Hari Selasa tanggal 15 September 2026. Saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 20 Agustus 2026 telah memanggil Muntaha, Jalan Danau Sentarum RT 4 RW 34 Sungai Bangkong Pontianak Kota Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Yanto sebagai penggugat lawan Muntaha DRMM sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbuka informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Warga binaan lapas kelas 2 Pontianak jalani tes urin.
3: Asana tes urin pada warga binaan dan alhamdulillah 30 warga binaan yang secara acak kami tes urin dengan hasil yang negatif.
2: Satres Narkoba Polresta Pontianak amankan pelaku pengedar narkoba jenis ekstasi.
4: Disebutkan dari inisial atau sebutannya KC dengan alamat dia juga di Jakarta.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Jumat 25 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudainah, inilah berita selengkapnya. Satu helikopter Jepang Shinook CH-47 hari ini, Rabu kemarin, berhasil melakukan waterbombing perdananya dengan satu sorti tiga ran di Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Sementara dua helikopter di Kabupaten Mempawah tidak terbang karena faktor visibility masih rendah. Berikut laporannya.
5: Setelah dua hari kondisi jarak pandang atau visibility akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat tidak mendukung dilakukannya operasi udara, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Rabu kemarin berhasil terbang melakukan waterbombing perdananya di Kabupaten Ketapang. Perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing 22 Udara Grup 2 Heli mengatakan, dari tiga helikopter Chinook CH-47 yang ada di Kalimantan Barat, pada hari ini satu helikopter Chinook CH-47 di Kabupaten Ketapang berhasil terbang dan melakukan waterbombing dengan satu sorti tiga ran di Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan.
6: Chinook yang di Kabupaten Ketapang telah melaksanakan waterbombing sebanyak satu sorti tiga ran di daerah Pagar Timun, Kecamatan Matan Hilir, Kabupaten Ketapang. Untuk yang di Mempawah hari ini tidak melaksanakan waterbombing dikarenakan visibility-nya masih kurang.
5: Dimas Jati menuturkan berdasarkan hasil briefing Rabu malam, pada Kamis kemarin tiga helikopter Chinook CH-47 melakukan waterbombing di lokasi yang sama. Untuk dua heli yang berada di Pelabuhan Internasional Kijing akan difokuskan melakukan pemadaman di lokasi terdekat. Sementara satu heli di Kabupaten Ketapang akan melakukan dua sorti pemadaman yang difokuskan di Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan, dan di wilayah Kecamatan Kendawangan. Rino Kartono, Fiko Aladi melaporkan.
0: Satgas Darat Penanganan Karhutla melalui Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat, Satgas Linmas, Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Rabu kemarin melakukan proses pengecekan, verifikasi atau peninjauan informasi di sistem sudah sesuai dengan kondisi nyata atau ground check. Kita simak laporannya.
5: Sebagai ujung tombak penanganan karhutla, Satgas Darat Penanganan Karhutla melalui Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Rabu kemarin melakukan ground check di 11 desa. Anggota Satgas Linmas Provinsi Kalimantan Barat, Heri Saputra mengatakan, pada Rabu 23 September 2026, Satgas Linmas Provinsi Kalimantan Barat melakukan ground check di 13 desa. Pihaknya mengalami kendala dan kesulitan menjangkau hotspot. Heri menambahkan setelah dilakukan ground check dan dipantau melalui drone, lokasi tersebut tidak terdapat titik apinya, yang ada hanya sisa lahan terbakar.
7: Di tiga kecamatan, jadi yang pertama itu Kecamatan Rasojaya, begitu ada di Kecamatan Sungai Kakap, juga Kecamatan Sungai Raya. Jadi ada 11 desa yang kita kunjungi, bahkan ada juga laporan masyarakat tadi pas kita di lapangan itu katanya ada kebakaran. Jadi dibantulah kita ground checknya dengan kendaraan roda 2 dari masyarakat. Namun ternyata setelah kita lakukan ground check dan kita pantau dari drone itu nggak ada, hanya sisa lahan kebakaran. Nah, jadi memang kita tadi berupayalah maksimal untuk mencari informasi nih, baik dari masyarakat, dari media, ataupun dari titik-titik yang ada di aplikasi Sikomi maupun aplikasi lainnya.
5: Heri menjelaskan ada pun 11 desa di 3 kecamatan yang dilakukan ground check pada Rabu kemarin, antara lain di Kecamatan Sungai Raya 3 desa, di antaranya Desa Limbung, Kuala 2, dan Sungai Raya. Sementara di Kecamatan Rasaujaya ada 5 desa, di antaranya Desa Rasaujaya, Rasaujaya 1, Rasaujaya 3, hingga Bintang Mas. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Sebanyak 30 warga binaan lapas kelas 2A Pontianak menjalani tes urin secara acak. Pemeriksaan ini dilakukan dalam razia gabungan yang melibatkan aparat penegak hukum dari TNI, Polri, dan BNN. Kita simak laporannya.
8: Razia gabungan digelar lapas kelas 2A Pontianak Senin 21 September 2026. Dalam kegiatan ini petugas melakukan pemeriksaan terhadap kamar warga binaan serta tes urin secara acak. Sebanyak 30 warga binaan dipilih menjalani pemeriksaan urin. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruhnya negatif. Kepala Lapas Kelas 2A Pontianak Ridho Ansari mengatakan tes urin dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di dalam lapas.
3: Kami secara acak melaksanakan tes urin kepada warga binaan dan alhamdulillah 30 warga binaan yang secara acak kami tes urin dengan hasil yang negatif.
8: Dalam razia petugas juga menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar warga binaan, diantaranya kompor, tongkat, dan barang lainnya. Ridho menegaskan pihak lapas akan menelusuri asal dan jalur masuk barang tersebut ke dalam lapas. Indri Rizkita, Syarusani, melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Satres Narkoba Polresta Pontianak mengungkap dugaan peredaran narkotika di Kota Pontianak. Seorang pria berinisial RD diamankan dengan barang bukti sabu, ekstasi hingga cartridge pot. Berikut laporannya.
8: Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait rencana transaksi narkotika di Jalan Pahlawan, Pontianak, 18 September 2026. Polisi kemudian mengamankan RD saat melintas menggunakan sepeda motor. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan tablet yang diduga ekstasi, ketamin, happy vibe, alprazolam, dan satu kepot. Di dalam jok motor, polisi kembali menemukan 154 tablet yang diduga ekstasi dan sabu. Dari hasil pemeriksaan, polisi kemudian mengetahui RD masih menyimpan narkotika di rumah kontrakan di Jalan Merdeka Timur. Petugas kembali menemukan sabu serta sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan penyimpanan narkotika. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto menyebut RD mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang berinisial KC.
9: Kita tanya kepada pelaku yang inisialnya RD, dari mana semua narkotika ini disebutkan dari inisial atau sebutannya KC. Dengan alamat dia juga tidak tahu.
8: RD kini dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Polisi juga masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap pihak lain yang terkait dalam kasus ini. Indri Rizkita, Syarusani, laporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan merencanakan gelar pasar murah pada awal Oktober mendatang. Langkah ini diambil sebagai respon atas kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pokok di pasar tradisional. Berikut laporannya.
10: Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Diskopumdak Kota Pontianak Ibrahim menyampaikan beberapa bahan kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan harga akibat cuaca selama musim kemarau dan karhutla serta terganggunya pasokan dari daerah penghasil. Beberapa komoditas yang tercatat mengalami kenaikan diantaranya adalah cabai keriting hingga sayuran segar seperti kangkung. Meski demikian, Ibrahim memastikan bahwa pasokan komoditas pangan utama seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir sejauh ini masih aman dan tidak mengalami kelangkaan.
11: Ya, ini kan malah kangkung ada naik. Ya, kangkung juga naik, cabai keriting naik. Itu yang memang kebutuhan dasar kita yang naik, itu yang ada naik. Ya, tentu kita berharap warga masyarakat tidak langsung berbahagia.
10: Untuk menekan laju inflasi dan menjaga keterjangkauan harga di kalangan masyarakat, Ibrahim mengatakan bahwa Pemkot Pontianak dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID menyiapkan pelaksanaan pasar murah di seluruh kecamatan pada awal Oktober ini.
11: Bulan depan ada rencana juga kita akan merencanakan sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah akan mengadakan pasar murah. Ya, kita rencanakan bulan Oktober. Oktober direncanakan
12: dulu. Operasi pasar di 6 kecamatan ya, lagi.
11: Kecamatan sama desa di 6 kecamatan. Sekarang sedang berkonsis.
10: Menghadapi kondisi kenaikan harga komoditas, Kadis Kumdak Ibrahim menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar tidak panik dan lebih bijak dalam berbelanja. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Miti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
2: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
1: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHME Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia banget. Selamat siang pendengar. Untuk Anda mungkin ada yang baru bergabung ya bersama saya di siang hari ini, silakan di 734987, bisa juga di 0811570142 untuk program Indonesia banget. Anda bisa request lagu-lagu pop Indonesia yang ingin didengar ya di siang hari ini pendengar ya. Tapi untuk Anda yang bingung mau dengar lagu apa, saya punya beberapa listnya yang siapin MD sih, bukan saya. Ada Juicy Lucy dengan Mawar Jingga, Nyuman Paul Bernafaslah Sejenak, The Massive Bersama Dalam Cinta, Semi Simorangkir Sedang Apa dan di Mana, Tulus Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Lalu ada Monita Tahalea dengan Yang Abadi, Geisha Seandainya Aku Punya Sayap, Aurel Hermansyah Cinta Seperti Aku, Sabrina Leonor Sembuh Kembali, dan Fatin Dalam Lukaku Masih Setia. Mau request lagu lain selama kita punya lagunya boleh. Tapi kalau gak ada jangan dipaksa ya. Halo Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Selamat siang Mak Anjang.
1: Siang juga sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mak Anjang?
1: Bagaimana kabarnya saya?
0: Alhamdulillah saya sehat. Mak Anjang sehat juga ya.
1: Asapnya udah reda.
0: Masih ada, cuma kayaknya ada beberapa yang mulai tipis ya kalau di Pontianak ya.
1: Iya, mudah-mudahan berlanjut asapnya hilang. Amin.
0: Amin. Mak Anjang mau dengar lagu apa?
1: Apa tadi apa adanya, enggak?
0: apa adanya?
1: Ke anakku terbang kah tadi itu?
0: Oh. Seandainya aku punya sayap kah?
1: Ada angkatnya
0: sayap, jadi
1: anak terbang
0: kemana? Kemana kan? Ke Pontianak mungkin kan? Salamnya silakan Mak Anjang.
1: Terbang Kapritong ya lah. Salamnya pertama sekali untuk Mbak Maya ya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Titip salam lah dengan ayah bundanya. Dan selamat beraktivitas lancar. Jauhkan dari segala musibah atau penyakit. Amin. Dari asap. Amin. Terus juga untuk sepupu Manjang yang di Rasa Jaya, Tengah Tok alias Randah nama aslinya. Selamat selamat beraktivitas Tengah Tok. Juga harus Resmini juga Pono juga Eko dan Eka. Terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Juna Ima Selpa, Bang Rusti Nerjana, Long Anak Andreopan, Bang Japar Kak Nila, terus Mak Kamajah Ria, Bang Yahya Yahya, Koko Ali, Koko Andi, selamat makan kue bulan, Koko Andi, Koko Ali, ya sama kan? Terus yang jaga suara, terus Ayah Indra. Bu Mai enggak nyak sawi senyum.
0: Gitu enggak terus. Padahal enggak ada saya nyuruh tuh.
1: Mbak Dusu ya. Nah, bercanda, Pak. Terus Bang Jek ke aninya, terus Bang Wamli Wajena. Terus Bang Amin Sanjaya Kak Ayang, terus Elni cantik banget, aura pamo, terus Anjaleha Handa-Handanya, terus Wardi Awi, selamat pengantin baru Bang Awi, semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, amin.
0: Amin.
1: Yang dapat nyumbang itu jalah. Terus Ayu Grepa, terus Peridah di Palung, terus Lina di Padang Tikar Becek juga, terus Pak Usub Sri, terus terus apa tuh Wanaci, Wanuteh, Wanusu, Bang Dedi, Bang Lanios, terus sebagai ya juga Melis Manti, selamat makan ayam hari ini ngambil pengajian untuk kelompok pengajian Manjang ya, Manjang sedang ngambil pengajian hari ini, yaitu Salma, Sania, Maimunah, terus Nursiah, terus Nur Hayati, Kamariati, Agustina, Prati, dan Ratna Mulyana, semua-semuanya lah. Semoga menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Terus untuk semua-semua lah Mbak Mei ya.
0: Iya, siap.
1: Yang tangannya sempatnya satu persatunya tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Makasih Mbak Mei. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Anjang sudah bergabung. Lanjut, halo Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nelpon di sebelah sini nih? Tumben mana?
2: WA malah kena sambar ya.
0: Ya Allah. Tapi yang penting bisa gabung ya. Sehat ya Bu Ana ya?
2: Iya, alhamdulillah sehat. Mei sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
2: Cewek apa gitu Mei?
0: Yang ceweknya masih ada Monita Tahalea, Yang Abadi, Aurel, Hermansyah, Cinta Seperti Aku, Sabrina Leanor.
2: Sama... yang pertama tadi,
0: Mei. Okay, Yang Abadi.
2: Yang Abadi.
0: Oke, okay. Salamnya silakan.
2: Salamnya pertama Mbak Mei, semoga sehat selalu sekeluarga. Nah, buat Andreopan, Emma Selpa, nama Yuna, Itina, Dama Sukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Mak Kam, Bang Batiar, Mak Anjang Siti dan Imel, Ismail Jungkat, Cek Nor, Kak Manis Manila, Bang Rosi dan Nuriana, Aura, Bang Dedi, Bang Ami, Sanjaya sama ayangnya, Julaiha, Bu Aja Ardia, Wardi, Leona di Kupang, Ayu Grepa, Mbak Dini, Lina, Wanaki, Bang Alimin, Tia, Nia, buat Koko Wandi, Koko Ali, Mbak Kakung, Pak Usu Busri, Atika di Skalanting, buat semua-semua lah. Buat Mei, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana sudah bergabung. Lanjut lagi pendengar ya. Halo Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Nurul. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Mei.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa siang hari ini?
3: Ya ada Fatin, kena salah ya.
0: Ada Fatin.
3: Itu aja.
0: Oke, salamnya silahkan.
3: Salamnya pertama buat Mbak Mei ya, moga sehat selalu. Kemudian amin. Buat Ibu Anata dari Andraupan tadi ya, makasih sapaannya. Buat Manjang Siti tadi, kemudian buat email juga. Buat Bang Dedi di Sungai Duri, selamat siang Bang Dedi. Buat Cendur di Bakau, Bang Hendra di Mempawah, Bang Smelly Jungkat. Kemudian buat Bang Yahya. Buat Juleha, Bang Hamdan, Hana juga. Kani Marani, Bang Ardianto. Buat Wardi, kemudian buat Aura Pakmu. Buat Koko Wandi, Koko Ali, buat Bang Imran juga, Bang Amin Sanjaya, Bang Dino, Kak Murni, buat Mbak Imasel, Bang Junai, Bang Supur, Mbak Tina, kemudian buat yang disambas semuanya lah ya, pokoknya semua monitor. Fotokopi Bu Ana lah tadi itu, jangan manjangnya lengkap dah kayaknya tuh. Buat Bang Badrul juga di Kaltara bersama kawan-kawan. Spesialnya buat Bang Awi lah ya, yang lagi, apa namanya, menjalani hidup baru ya,
0: yang
3: selalu lah
0: yang sedang doakan. Berbahagia.
3: Yang pastinya doa yang terbaik lah ya sama Allah kali.
0: Amin.
3: Tinggal mau main nyusul nih.
0: Iya. Besok lah ya, Sabtu ke Minggu lah.
3: Iya. Pokoknya mudah-mudahan cepat nyusul.
0: Iya, gitu amin. Ya. Doakan amin. Ya, pendengar semuanya.
3: Lalu doa yang terbaik lah pastinya kan, kita selalu doakan. Oke lah Mbak Mei, lanjut ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya saya ucapkan selamat lah ya untuk yang sedang berbahagia hari ini, kemarin, ataupun mungkin yang ingin segera menyusul juga. Semoga ya, semoga disemogakan. Apa sih Mbak Mei? Oke, baik mendengar ya, sudah ada beberapa lagu sini, di sini. Kita awali segmen pertama ini dengan lagu dari Geisha dengan Seandainya Aku Punya Sayap, dilanjutkan Monita Tahalea Yang Abadi dan juga Fatin Dalam Lukaku Masih Setia. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian. Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570142. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih pendengar ya. Seperti dari Juicy Lucy dengan Mawar Jingga, Nyoman Paul Bernafaslah Sejenak, The Massive Bersama Dalam Cinta, lalu juga ada Semi Simorangkir, Sedang Apa dan Di Mana, Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Ada juga Aurel Hermansyah dengan Cinta Seperti Aku, Sabrina Leonor dengan Sembuh Kembali. Laluna, Lara Hati, Indah Dewi Pertiwi, Aku Tak Berdaya, dan Rosa Bulan di Kekang Malam. Halo Indonesia banget.
1: Indonesia banget Kak Mei.
0: Iya Bang Wardi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Armada.
0: Armada yang mana lagunya?
1: Kalau ada sih berdoalah untuk semua. Berdoa untuk semua maksudnya.
0: Armada berdoa untuk
1: berdoa
0: semua.
1: Berdoa untuk semua, okay. Mbak Adela.
0: Kita cek dulu ya. Salam dulu boleh?
1: Salam dulu.
0: Tak ada.
1: Oh, tak ada ke?
0: Langsung tak ada.
1: Oh, tak ada ke Kak Mei?
0: Belum ada lagu-lagu baru kayaknya nih Armada nih.
1: Oh, kalau tadi itu ya kami tadi itu IDP ya, Aku Tak Berdaya.
0: Boleh, salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Kak Mit, keluarga saya selalu juga. Buat Mama Nurul, Bapak Nurul juga ya. Terus buat Aura Pak Mo, buat Bang Hendra, Bang Deden. Terus buat Mama Ririn, buat Kak Ima Bang Junai juga. Pak Syukur, Bu Tina. Terus buat Bang Awi, semoga Tamawa juga ya. Buat Bu Juleha, buat Bang Dedi, dan iya, mungkin semua-semuanya tanpa terkecuali lah kami ya.
0: Oke deh, siap.
1: Buat kami selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama Kak Mei. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pendengar. Halo Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Padang Tikar.
2: Iya.
0: Oh, lama enggak gabung dengan saya nih.
2: Biasa.
0: Sibuk ya. Mau dengar lagu apa, Kak?
2: Lagu itu apa? Aurel.
0: Aurel.
2: Iya.
0: Oke, okay, boleh. Salamnya silahkan.
2: Salam buat Mama Nurul. Bang Wardi.
0: Siapa lagi? Mbak
2: Wardi.
0: Lalu
2: Maya. Bang Dedi. Jafar. Diana. Semua
0: lagi. Oke, siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya pendengar ya. Selamat siang Mei, siang juga, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Masih kabut kah di Pontianak? Masih ada kabutnya ya. Pilihkan lagu ya. Salam balik dengan Mama Nurul dan semua teman monitor Pro 1 Pontianak tanpa terkecuali di mana saja berada. Untuk Mei sehat selalu di Pontianak dari Bang Badul di Kaltara. Diupdate juga dong Bang Badul, Kaltara gimana? Apakah sama dengan di Kalbar? Berasap-asap juga tidak atau berbeda? Baik, dipilihkan ya lagunya karena tadi dua penyanyi wanita, saya kasih penyanyi pria boleh ya. Saya pilihkan lagu dari Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Baik, pendengar sudah ada beberapa lagu di sini, jadi langsung saja kita perdengarkan bersama ya. Diawali dengan Indah Dewi Pertiwi, Aku Tak Berdaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuma sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket wajah Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Eh, bah. Rekening bank pribadi. Kau bea cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan bea cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas bea cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

para pelaku UMKM, kami dari keluarga besar restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

0: berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan asar akan dikumandangkan tepat di 14:38 waktu Indonesia bagian barat. Namun sebelumnya, kami hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyeimbangkan air dalam tanah.

Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di sore hari ini bersama saya Andri Widianto yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 8 malam ya. Nanti 1 jam ke depan Andri akan lengkapi dengan informasi-informasi seputar Kalimantan Barat dan juga sekitarnya. Dan juga nanti di jam 4 sore jangan lewatkan, akan kami hadirkan juga untuk berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Bu, sedih ya. Makin kesini, makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya, Pak. Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya, Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar, Pak. Asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita tidak boleh cuek, Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk merangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi, Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya, pemerintah. Tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya, Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah, Bu. Gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan tidak mau bergerak?

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar, Bu. Lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
1: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
1: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kemarau batasi pelayaran kapal di dermaga Kapuas Indah.
3: Kayaknya kalau macam ini saya mohonlah kebijaksanaan kalau dari pemerintahnya itu.
2: Krisis air, warga dan aparat bersihkan sungai Pampi, Tayan Hulu.
4: Kolaborasi kami bersama dengan pemerintah kita sosok, salah satunya itu terkait dengan pembersihan sungai Pampi.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini edisi Jumat 25 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak bersama saya Andri Widianto. Inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini pendengar. Rendahnya permukaan air sungai membatasi pergerakan kapal barang di dermaga Kapuas Indah Pontianak. Kapal berukuran kecil masih dapat mengangkut barang kebutuhan dari Pontianak menuju perhuluan Kalimantan Barat. Namun, kapal besar terpaksa tidak beroperasi. Berikut kita simak laporannya.
5: Kondisi ini terjadi di tengah musim kemarau saat Kalimantan Barat juga masih dibayangi kabut asap serta risiko kebakaran hutan dan lahan. Namun, di dermaga Kapuas Indah, proses muat barang masih berlangsung. Sembako, semen, alat bangunan, hingga lemari dimasukkan ke kapal untuk dibawa menuju Meliau, Kabupaten Sanggau. Karim, pengurus kapal di Dermaga Kapuas Indah menyebut waktu tempuh ke Meliau sekitar 15 hingga 16 jam. Setelah muatan dibongkar, kapal langsung kembali tanpa membawa muatan balik. Menurut Karim, air sungai rendah saat kemarau membuat kapal berukuran besar tidak dapat berlayar seperti biasa. Bagi kapal tertahan, dampaknya tidak hanya mengganggu jadwal pelayaran, tetapi juga memicu kerugian operasional.
3: Makanya kalau macam ini, saya mohonlah kebijaksanaan kalau dari pemerintahnya itu bisalah meringankan beban mereka nih. Karena sudah 3 bulan tambat, biaya tambat harus bayar terus, kan begitu. Kasihan nih.
5: Karim menambahkan, selama kapal tidak berlayar, biaya konsumsi anak buah kapal dan peralatan kapal tetap berjalan. Sementara itu, pendapatan mereka sama sekali terhenti. Menurutnya, jalur darat tidak selalu menjadi pilihan, karena sebagian titik tujuan pengiriman berada di tepi sungai. Di sisi lain, Juber, anak buah kapal yang ikut menangani muatan, menyebut proses bongkar muat barang dapat memakan waktu hingga 2 hari. Dirinya menggambarkan sulitnya kondisi kerja di tengah musim kemarau secara singkat.
3: Kemarau panjang, tak ada air, tak ada barang.
5: Juber menjelaskan, di sejumlah kampung tujuan, proses bongkar barang dapat melibatkan lebih dari 20 buro. Bagi para pekerja ini, pergerakan kapal berkaitan langsung dengan ada atau tidaknya pekerjaan bongkar muat. Di tengah kemarau, aktivitas muat barang di dermaga Kapuas Indah tetap berjalan, meski tidak semua kapal dapat bergerak dalam kondisi air sungai rendah. Kapal yang masih dapat berlayar tetap membawa kebutuhan ke daerah tujuan, sementara kapal yang tertahan harus menanggung waktu tambat dan biaya yang terus berjalan. Rian Ivander Aldino melaporkan.
0: Kemarau panjang yang melanda Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau berdampak pada krisis air yang dialami masyarakat. Menghadapi kondisi tersebut, warga bersama aparat pemerintah Kecamatan Tayan Hulu melakukan pembersihan sumber air di Sungai Tampik, Desa Sosok. Berikut kita simak laporannya.
6: Kemarau panjang yang melanda Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau menyebabkan sumber air bagi masyarakat semakin terbatas. Camat Tayan Hulu, Laurentius Yoka menyebut sejumlah sumber air sungai yang masih tersedia kondisinya saat ini keruh dan tercemar. Selain itu, banyak sampah ditemukan di aliran sungai akibat kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kecamatan Tayan Hulu bersama jajaran Polsek dan Koramil Tayan Hulu, pemerintah Desa Sosok serta masyarakat melakukan aksi pembersihan sampah di Sungai Pampi wilayah Desa Sosok. Yoka menyampaikan kegiatan awalnya dilakukan oleh para sukarelawan dan unsur pemerintah kecamatan, TNI, Polri, serta pemerintah desa. Namun melihat aksi tersebut, warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai turut turun tangan dan bergotong royong membersihkan sampah dengan peralatan seadanya.
7: Penetapan itu sudah dicabut dan sekarang memasuki masa rehabilitasi pasca bencana Karhutla. Dan di masa bencana Karhutla yang lalu, Bupati telah meneruskan kepada kita semua melalui Kecamatan Tayan Hulu beberapa langkah strategis dalam rangka ketersediaan air bersih. Kemudian terkait dengan masalah kondisi kebutuhan air bersih masyarakat, kolaborasi kami bersama dengan pemerintah Desa Soso, salah satunya itu terkait dengan pembersihan Sungai Pampi, ya, melibatkan semua elemen, ratusan orang turun bersama-sama. Karena itu satu-satunya yang mungkin hari ini berada dalam kota Soso yang airnya jernih, gitu kan, dan bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat.
6: Yoka menambahkan, kebersihan Sungai Pampi merupakan bagian dari rangkaian masa pemulihan pasca pencabutan status darurat karhutla di Kabupaten Sanggau. Pemerintah Kecamatan Tayan Hulu saat ini memfokuskan upaya pada penyediaan sumber air bagi masyarakat. Selain membersihkan sumber air di Sungai Pampi, upaya penyediaan air juga dilakukan untuk pembuatan sumur bor dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan TNI dan kepolisian. Jang Rangga melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pengawasan perbatasan Kalimantan Barat kembali menjadi perhatian menyusul masih tingginya PMI non prosedural yang berangkat melalui jalur tidak resmi. Kondisi geografis dan banyaknya jalur tikus mendorong penguatan pengawasan sekaligus perlindungan bagi pekerja migran. Berikut kita simak laporannya.
8: Pengawasan jalur perbatasan Kalimantan Barat diperketat untuk menekan PMI non-prosedural yang masih tinggi dan berisiko bagi keselamatan pekerja. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik sekaligus Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, M. Yahya Zaini, mengatakan jumlah PMI non-prosedural asal Kalimantan Barat turun sekitar 5.600 menjadi 5.100 orang pada periode 2025-2026. Namun, kondisi geografis dengan sekitar 400 jalur tidak resmi dan baru 52 titik pos pengamanan membuat pengawasan masih menghadapi tantangan.
9: Ya, kita minta kepada aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia untuk memperketat pengawasan. Memang posnya cuma 52, jalur tikusnya ada 400, sehingga tidak mampu untuk mengawasi yang 400 itu. Tetapi karena sudah diketahui titik-titiknya 400 itu, mungkin akan lebih mudah untuk dilakukan pengawasan lebih ketat, terutama oleh aparat penegak hukum.
8: Yahya menilai faktor ekonomi dan perbedaan tingkat upah menjadi satu di antara alasan masyarakat memilih bekerja ke Malaysia melalui jalur non-prosedural. Yahya meminta pemerintah memperkuat edukasi sekaligus menindak agen dan sindikat yang merekrut serta menyalurkan PMI secara ilegal. Sementara itu, Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan Eko Purnomo menegaskan perlindungan pekerja migran membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga termasuk melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.
10: Pada prinsipnya, kami dalam tugas memberikan satu perlindungan dan tentunya perlu ada satu koordinasi mencari solusi bersama di rapat hari ini. Lintas kementerian disupport dengan Komisi 9 mencari solusi-solusi terbaik.
8: Dalam kunjungan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan manfaat JKM, JHT, dan beasiswa kepada ahli waris M. Yusuf sebesar 225 juta dan ahli waris Indra Efrinadi 120.312.920. Selain itu, santunan JKM sebesar 42 juta diserahkan kepada ahli waris Muhadi sebagai bagian dari perlindungan jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya. Hermanta melaporkan.

0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Kemarau panjang menyebabkan distribusi BBM ke Kabupaten Sintang terkendala. Kondisi tersebut berdampak pada munculnya antrian panjang hampir di semua SPBU di Kabupaten Sintang. Berikut kita simak laporannya.
1: Kemarau panjang yang menyebabkan debit Sungai Kapuas menurun turut mengganggu distribusi bahan bakar minyak atau BBM ke Kabupaten Sintang. Kondisi tersebut berdampak pada munculnya antrian panjang di hampir semua SPBU di Kabupaten Sintang dalam beberapa waktu terakhir. Menanggapi hal tersebut, lewat dialog bersama RRI Sintang dalam program Bupati Menyapa, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan pemerintah Kabupaten Sintang telah berkomunikasi dengan pihak Pertamina untuk memastikan kelancaran pasokan BBM di daerah. Ia menyampaikan, pihak Pertamina mengatakan kuota BBM untuk Sintang masih mencukupi, bahkan disebut lebih besar dibandingkan kondisi normal. Bupati juga menjelaskan, salah satu kendala utama memang berada pada proses mobilisasi BBM dari Pontianak menuju Kabupaten Sintang.
2: Jadi jawaban dari kawan Pertamina, kalau secara jatah katakan bahas cukup, malah banyak dari biasanya. Nah, terus kita mempertanyakan, kalau cukup, kenapa situasi di lapangan seperti itu? Dijelaskan lagi, salah satu penyebabnya memang mobilisasinya dari Pontianak ke sini, karena dari sungai, seperti yang disampaikan tadi, yaitu Sungai Surut. Pertamina secepatnya mengantisipasi, karena barang ini kan kemarau ini sebetulnya setiap sekian tahun pasti terjadi.
1: Di waktu yang sama, RRI juga menghubungi pihak depot Pertamina Sintang, Rizky. Ia menyebutkan distribusi BBM saat ini dilakukan dengan penambahan armada mobil sebanyak 30 unit, sehingga sekarang terdapat 107 unit armada mobil tangki untuk mengangkut BBM. Rizky mengatakan berbagai langkah tersebut dilakukan untuk menjaga penyaluran BBM tetap berjalan dan menopang distribusi secara normal.
3: Kita berupaya terus, jadi kita sekarang dengan opsi-opsi, salah satunya itu penambahan armada mobil tangki, ada spot charter sekitar 30 unit, dengan existing aja sekarang kita di 107 unit, Pak. Terus ditambah dengan bantuan mobil dari Jakarta, JBB dan JBP, dan 4 unit.
1: Di akhir dialog, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta Pertamina dan SPBU melakukan langkah yang sigap dalam mengatasi antrian BBM. Ia meminta pengawasan terhadap proses distribusi di SPBU dan tingkat pengecer diperketat dan dilakukan penindakan apabila ditemukan aktivitas dan harga yang tidak semestinya. Pemkab Sintang dalam hal ini tidak memiliki wewenang dan hanya dapat melakukan himbauan kepada masyarakat di Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan hingga saat ini terus berkomitmen dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta gencar mengedukasi masyarakat yang membuka lahan untuk tidak melakukan pembakaran. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
4: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan pemerintah Kabupaten Sintang terus berkomitmen dan berupaya maksimal dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Sintang hingga September 2026 ini. Pemkab Sintang telah melakukan aksi nyata dalam penanggulangan karhutla bersama stakeholder terkait, bekerja sama dengan pihak perusahaan perkebunan, serta sinergi dengan masyarakat. Kata Florensius Roni, pihaknya juga melakukan sosialisasi pencegahan karhutla pada masyarakat, serta melakukan peninjauan langsung ke titik lokasi kebakaran. Selain itu, mengunjungi posko Satuan Tugas Satgas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, guna memastikan kesiapan dan memberikan dukungan logistik untuk tim operasional di lapangan. Ia menerangkan bahwa hingga September 2026 ini belum ada ditemukan indikasi perusahaan perkebunan yang membuka lahan dengan cara membakar. Namun Pemkab Sintang akan memberikan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar aturan.
5: Sampai hari ini, sejauh ini laporan terkait dengan pembukaan lahan, baik yang itu korporat, membuka lahan dengan cara membakar, itu belum ada kita temukan. Tapi kalau perusahaan, kebun yang memang sedang lagi panen-panennya, terbakar itu ada. Bahkan mungkin sudah sampai ratusan hektar.
4: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan hingga saat ini berdasarkan data dari instansi terkait, lahan yang terbakar untuk wilayah Kabupaten Sintang mencapai ratusan. Pihaknya terus menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dengan kondisi kemarau saat ini yang berdampak pada kabut asap yang semakin pekat mengganggu kesehatan masyarakat. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Warga Kecamatan Kelam Permai melakukan tanam jagung pada lahan yang terkena musibah kebakaran hutan. Berikut kita simak laporannya.
1: Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Kelam Permai bersama Polsek Kelam Permai melakukan tanam jagung pada lahan yang terkena musibah kebakaran hutan. Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Kelam Permai Eni Handayani mengatakan memilih tanaman jagung karena tanaman jagung lebih tahan. Selain itu, masa panennya terukur yang nantinya akan menambah nilai ekonomis bagi para petani. Menurut Eni, lahan yang terbakar dapat diolah dengan cara telaten dan teknologi yang tepat untuk melakukan penanaman tanaman pangan jagung, padi, atau jenis tanaman lainnya.
6: Kenapa tanaman jagung ini kita pilih? Karena tanaman jagung ini dianggap lebih toleran ya, kemudian lebih relatif lebih kuat, serta masa panennya terukur. Nantinya akan menambah nilai ekonomis bagi petani juga. Jadi diharapkan para kiprah tani dimanapun berada, ayo kita memanfaatkan lahan bekas kebakaran untuk dijadikan penghasil ketahanan pangan kita, baik itu tanaman jagung ataupun padi ladang.
1: Dikatakan Eni, kegiatan penanaman jagung tersebut juga menjadi langkah nyata dalam mendorong pemanfaatan lahan pasca kebakaran agar tidak terbengkalai. Dengan pengelolaan yang baik, lahan yang sebelumnya terdampak kebakaran diharapkan dapat kembali produktif serta memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam mendukung ketersediaan pangan. Selain mendukung ketahanan pangan, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan mengelola lahan secara berkelanjutan. Kolaborasi antara penyuluh pertanian, kepolisian, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan potensi lahan serta mendorong pertanian yang produktif dan bernilai ekonomis. Suryatini melaporkan.
7: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Tika. Silakan Tika, laporan Anda.
8: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Pontianak, Landak, dan Kuburaya. Diperkirakan hujan masih akan berlangsung dari sore hingga malam hari dan akan meluas ke sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sanggau, Mempawah, dan Ketapang. Perakiraan cuaca esok hari Sabtu 26 September 2026 diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Adapun jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat terdeteksi adanya 542 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalbar dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya pada wilayah Kabupaten Kayung Utara, Ketapang, dan Melawi. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, selamat. Terima kasih sekali lagi Tika dan selamat bertugas kembali.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita sore hari ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual diantaranya. Kemarau batasi pelayaran kapal di Dermaga Kapuas Indah. Krisis air, warga dan aparat bersihkan sungai Tampi Tayan Hulu. Wakil Kerabat Kerja Bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: harian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbon, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
2: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
3: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
4: Nah, justru karena bayar harus hemat.
3: Loh, kok begitu?
4: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
3: Tapi kan aku cuma mandi.
4: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
3: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
4: Itu baru pintar.
3: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
4: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
5: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, anginnya kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita merapat dalam sesi cek fakta. Untuk edisi kali ini, pendengar, beredar unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai dari tanggal 25 September 2026. Dan faktanya, klaim pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai dari 25 September 2026 itu adalah hoax, gitu pendengar ya. Jadi kalau dilansir dari laman komdigi.go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi ini sengaja disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Dan oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah, seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital atau di www.komdigi.go.id pendengar. Dan itu dia informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel Mio Gadget Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Keperdaulat, Adil dan Makmur. Begitulah tema HUT RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya Ender Salam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, Pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132/PDT.BTH/2026PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi SH sebagai pelawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, CC Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 4 September 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
2: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
0: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
1: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.
4: Mah, mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal 2?
5: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
4: Brankas?
5: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
6: A few moments later.
7: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabai enggak?
5: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa Bu?
7: Satu aja. Buat pamer di status.
8: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa nggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 245 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Selasa tanggal 8 September 2026. Saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Agustus 2026 telah memanggil Junianto, Jalan Ahmad Yani nomor 1, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Endang sebagai penggugat lawan Junianto sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
2: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
1: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
2: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
1: Tapi, enggak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
2: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
1: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
2: Bu, periksa TBC itu mahal.
1: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
2: Ya, udah, Bapak menyerah.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132/PDT.BTH/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Liao Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi SH sebagai pelawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak CC Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 4 September 2026 jurusita Ali Aspar.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju tanah harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.

0: Mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
5: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan, Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
5: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
5: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
6: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 253 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 15 September 2026 telah memanggil Fernando Hutagalung bertempat tinggal di Jalan Karet Gang Alam Jaya B28 Palima Pontianak Barat Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Pelagia sebagai penggugat lawan Fernando Hutagalung sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 16 September 2026, Jurusita Ali Aspar.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Semudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya apa kita ini, kami ini uang nggak ada, lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga, karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat, jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami.
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban, namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat. Di lokasi pengungsian, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
10: Kami kan
2: mau periksa sekarang. Gue mau periksa sekarang, ayo. Gak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
11: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
13: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat, ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
14: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Itu dari saya, terima kasih.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
10: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
10: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN-Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN, Sarah Al-Bakri Devadason, mengatakan sebagai negara
19: Koordinator untuk Hubungan Kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
20: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
19: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi, atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat, akan digelar laga perdana bagi Timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Pickery yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama Timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari Timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga dia ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi Timnas Indonesia. atau skuad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Nah, dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya, menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabil, di Telolipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, dengar Pro Satu RRI Pontianak dimanapun Anda berada, tadi sudah kami ajak Anda untuk rapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan nanti sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk Mimbar Agama Pantai Kosta edisi kali ini di tanggal 25 September 2026 terkait dengan kuasa kesehatan dan kesatuan. Dan nanti akan bersama dengan tentunya di malam hari ini untuk ruang dengar Anda sampai dengan nanti mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus saya Andri Widianto pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami tentunya saudara terpelihara sempurna jasmani, amat terlebih rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi atau keadaan yang saudara inginkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada, mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat bangga dan senang atas kesediaan Anda terus menunggu program kami hadir di tengah-tengah Anda, khususnya untuk keluarga besar lu yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di daerah Jawa. Dan teruntuk Bang Ganda, Bang Urai, Bang Julian, selamat malam. Semoga Tuhan terus memberkati dan memberikan kekuatan dan kesehatan. Untuk Danu yang ada di Kalimantan Selatan, kami sampaikan juga selamat malam. Semoga Tuhan terus memberkati dan memberikan semangat dalam berkarya. Juga kepada Bapak Yon, kami sampaikan selamat malam. Doa kami semoga Tuhan terus memberikan pengurapan untuk pelayanan, sehingga setiap pasien yang ditangani mengalami mujizat dari Tuhan. Untuk rekan-rekan kami, hamba-hamba Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di Kayong Utara, kami sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan juga terus memberkati. Teruntuk kepada Bapak Pendeta Hendy Mundung dengan Bapak Chris Barail, Tuhan terus memberikan pengurapan yang luar biasa dalam pelayanan. Juga untuk keluarga besar yang ada di Desa Maju dengan Bapak Pendeta Roy Manurung, kami sampaikan selamat malam. Juga kepada John Dries yang ada di Lampung dengan Opo Rapail yang ada di Unit 2 di Tulang Bawang di daerah Lampung Utara, kami sampaikan semoga Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan dalam melakukan seluruh aktivitas yang Tuhan percayakan. Juga kepada Bapak Erik yang ada di rumah, doa kami semoga Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga ada sukacita dalam menjalani hari-hari yang tentunya tidak mudah, tapi bersama dengan Tuhan semua akan terlewati. Juga kepada Ibu Caroline, Ibu Rini, dan Ibu Vera, kami doakan semoga Tuhan terus memberikan semangat dalam berkarya di tengah-tengah pelayanan yang ada. Juga kepada keluarga Bapak dan Ibu Sutarman, Eko, Grace, Evelyn, dan Rehu, serta pasukan Soto, kami sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan terus memberkati dan memberikan kekuatan, kesehatan, dan penyertaannya nyata dalam karya sehari-hari. Juga kepada keluarga besarku yang ada di Putus Sibau, kepada Bapak Matius dengan Ibu, juga dengan Bapak Markus, dengan Mama Yunus, juga Bapak Samuel, Mama Erwin, dan juga beserta anak dan seluruh

mayoritas apalagi dua orang atau lebih bersama dengan Tuhan. Hal itu pasti luar biasa. Itu sebabnya penting bagi kita untuk selalu sehati dan seroh bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saya terkasih dalam Matius 18 ayat 18-20 ada kata sepakat, menunjukkan kesehatian dan kesatuan roh. Surga selalu memberikan respon kepada anak-anak Tuhan yang sehati dan seroh untuk melayani. Hal ini merupakan kunci kita melayani dalam kasih dan kuasa Roh Kudus. Yang pertama, di mana ada kesehatian dan kesatuan roh, di sana pasti ada kemenangan. Dalam Keluaran 17 ayat 10 sampai dengan 17, karena kesepakatan dan kesehatian dalam pekerjaan Tuhan, maka mujizat terjadi. Musa punya otoritas, tetapi dia juga manusia yang mempunyai kelemahan. Musa tidak kuat untuk terus mengangkat tangan ketika Yosua yang sedang berperang melawan bangsa Amalek. Musa perlu penopang. Itulah sebabnya Harun dan Hur mengambil batu untuk mendudukkan Musa dan menopang tangannya untuk tetap terangkat. Dan yang terjadi selama tangan Musa terangkat, Amalek dikalahkan oleh Yosua. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa di mana ada kesehatan dan kesatuan yang saling menopang, maka di sana pasti ada kemenangan, baik di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, dan persekutuan di dalam jemaat. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, Musa punya otoritas yang Tuhan berikan, tetapi tangannya juga lemah. Perlu ada penopang dan dukungan. Itu sebabnya Tuhan kehendaki adalah adanya kesehatan dan kesatuan untuk saling mendukung dalam pelayanan, dan bukan melayani seorang diri saja. Jika ada pemimpin, harus ada juga orang-orang yang mendukung sebagai tim. Nah, yang kedua, di mana ada kesehatan dan kesatuan roh, di sana kelimpahan mengalir. Hal ini pun diteladani Tuhan Yesus ketika melayani di bumi. Dalam Lukas 8 ayat 1-3, Tuhan Yesus tidak pernah berjalan sendiri. Dia selalu bersama 12 murid yang selalu menemaninya untuk melayani, tetapi juga sekaligus dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan selalu ingin berpartnership dengan manusia. Mengapa? Karena manusia diciptakan untuk melayani Tuhan. Itulah hak istimewa yang kita terima. Kita diselamatkan supaya lebih banyak orang yang melayani Tuhan. Karena arti ibadah adalah kita dipakai Tuhan untuk melayaninya dan memberitakan Injil. Dalam ayat yang ketiga, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka, di mana ada kesehatan dan kesatuan roh, di sana pun ada sukacita untuk memberi dan mempersembahkan apa yang Tuhan telah anugerahkan untuk mendukung dan melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus berkuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu untuk menyediakan apa yang dia butuhkan, tetapi Tuhan Yesus memakai beberapa perempuan yang telah dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan dari berbagai penyakit untuk melayani dan mendukungnya dalam pelayanan. Kisah ini sebenarnya ditulis oleh Dr. Lukas untuk menjelaskan bahwa jika kita sudah dilepaskan, disembuhkan, dan diberkati, kita harus melayani Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada-Nya. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, gereja adalah keluarga Allah. Itulah sebabnya setiap orang yang sudah dijamah, diubahkan, dan diberkati hidupnya memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan melayani sebagai bagian dari anggota keluarga Allah. Karena semua orang yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kita hanya dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelolanya serta mempersembahkannya untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, di mana ada kesehatan dan kesatuan roh, di sana Tuhan menganugerahkan kesehatan dan berkat untuk kita alami. Dalam kitab Daniel 1 ayat 8-17, empat pemuda Yehuda yaitu Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria ditawan di Babel, diangkat oleh Raja Nebukadnezar untuk bekerja sebagai pegawai istana. Selama di istana, mereka yang seharusnya melakukan semua kebiasaan raja menolak untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan dan anggur raja, dan lebih memilih untuk memakan sayuran. Setelah 10 hari diadakanlah

percobaan dan hasilnya perawakan mereka sehat dan lebih baik. Bahkan Tuhan juga memberikan kepandaian dan pengetahuan 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang berilmu di seluruh kerajaan Babel. Karena mereka sehati untuk tidak kompromi dengan dosa, hidup takut Tuhan dan melakukan kebenaran, itulah sebabnya mereka sehat diberkati. Pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai prinsip hidup yang alkitabiah, supaya kita dapat menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Jangan takut terhadap tantangan dan kesulitan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Dia sanggup mengubahkan apa yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil, jika kita sehati dan seroh untuk hidup sesuai prinsip-prinsip rohani berdasarkan firman Tuhan, maka hidup kita pasti sehat, diberkati dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kemudian yang keempat, sudah terkasih, di mana ada kesehatan dan kesatuan roh, di sana ada kuasa Tuhan terjadi dan apa yang direncanakan pasti terlaksana. Dalam Kejadian 11 ayat 1-6, Tuhan tahu dan melihat bahwa jika ada kesatuan, satu bangsa, satu bahasa dan logatnya, apapun rencana manusia tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Dalam ayat yang keempat, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Inilah perkataan Lucifer, di mana dia mau jadi sama dengan Allah. Dalam Yesaya 14 ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan dan hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, sudah terkasih, sejak awal Tuhan sudah tahu bahwa di mana ada kesatuan, di sana pasti ada kuasa. Sekalipun berlaku untuk rencana jahat juga. Inilah hukum yang Tuhan sudah berikan seperti Tritunggal Allah. Karena di mana ada kesatuan pasti terjadi mujizat dan kuasa. Demikian juga hukum ini berlaku atas kehidupan manusia. Sebab di mana ada kesatuan dalam merencanakan hal baik ataupun buruk pasti terlaksana. Jika kesatuan dalam hal yang jahat saja bisa berhasil, apalagi kesatuan kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di sorga, baik dalam pekerjaan, usaha, bahkan dalam jemaat, pasti Tuhan sendiri bertindak menolong kita. Iblislah yang menjadi provokator pertama di sorga. Dia tahu bahwa kesatuan itu punya kuasa, itulah sebabnya dia membuat kekacauan. Dia menghasut sepertiga malaikat di sorga untuk memberontak terhadap Tuhan. Saudara nanti boleh baca dalam Yesaya 14 ayat 2-25, Yehezkiel 28 ayat 11-17, dan Wahyu pasal 12 ayat 7-9. Waspadalah, iblis selalu membuat pertentangan dan memecah belah kesatuan yang terkadang pemicunya adalah masalah sepele seperti ketersinggungan, kecewa, sakit hati, menyimpan kepahitan supaya kita meninggalkan Tuhan. Nah, sudah terkasih, dimanapun berada, Alkitab selalu berulang kali mengingatkan agar kita harus memelihara kesehatan dan kesatuan roh, saling mengampuni supaya iblis jangan mengambil keuntungan atas kita dalam 2 Korintus 2:10 11. Iblis selalu ingin memecah belah kehidupan kita. Jangan bersekutu dengan orang-orang yang menabur perkataan negatif dan memecah belah, karena apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Bahkan hal itu akan berdampak di dalam keluarga kita. Kita harus menabur hal-hal yang positif dan jangan menabur hal-hal yang negatif yang bisa memecah belah kesatuan kita. Iblis senang kalau keluarga anak-anak Tuhan hancur supaya pekerjaan Tuhan tidak terlaksana. Sementara Tuhan ingin kita semua melayaninya. Nah, saudaraku terkasih, dimanapun berada, kuasa kesehatan dan kesatuan di dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Kuasa kesehatan dan kuasa di dalam ambisi kedagingan pasti terjadi pemecah belahan. Nah, kita bukanlah golongan sebagai kelompok pemecah belah. Persahabatan dan persekutuan anak-anak Tuhan yang sehati karena diikat dekat oleh kasih agape kepada Tuhan dan cinta akan firman Tuhan akan melipat gandakan kasih dan kuasa serta kebaikan Tuhan untuk memastikan bahwa kita tetap mampu dan sanggup mematikan semua kejahatan dalam hidup mereka. Itulah sebabnya suami istri, orang tua dan anak, dan
dan semua anggota keluarga, semua anggota jemaat harus sehat. Nah, sudah terkasih, persahabatan dan persekutuan rohani yang paling teguh dibentuk justru dalam menghadapi kesukaran dan tantangan bersama. Artinya, jika ada pergumulan di dalam keluarga, itulah saatnya kita harus berdoa bersama-sama. Demikian pun kita sebagai umat Tuhan, dimanapun berada pada saat ini, Tuhan tantang kita untuk berdoa bersama supaya negara kita ini, keluarga kita, usaha kita diberkati, gereja kita pun diberkati. Karena itu, kalau ada tantangan dan kesukaran, jangan lari, tetapi harus semakin erat. Besi dapat direkatkan dengan besi jika ada panas api atau las. Di mana ada tantangan dan pergumulan, di situ selalu ada kesehatan dan kekuatan. Nah, sudah terkasih, dimanapun berada, kita adalah keluarga Allah yang ada di dalam kerajaan Allah dalam Roma 14 ayat 17 sampai dengan 19. Ciri kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Oleh sebab itu, kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Dalam Komsel adalah tempat di mana mujizat terjadi, jiwa baru dimenangkan, bukan tempat curhat yang negatif atau ngerumpi. Komsel harus menjadi satu kesehatan dan kesatuan untuk membangun iman supaya di sana ada mujizat supranatural terjadi dan Tuhan Yesus dimuliakan. Nah, sudah terkasih, dimanapun berada, bagaimana membangun kesehatan dan kesatuan dalam melayani Tuhan sebagai satu gereja? Nah, yang pertama harus dimulai dalam diri sendiri dan di dalam keluarga. Dalam Mazmur 86 ayat 11, doa Raja Daud ini harus menjadi doa setiap anak-anak Tuhan. Kita harus bulat hati kepada Tuhan, jangan bercabang hati. Tuhan Yesus harus di atas segalanya dalam kehidupan kita. Kasih dan komitmen kepada Tuhan tidak boleh terpecah belah, tetapi harus bulat. Kesatuan tidak dimulai di dalam satu gereja, melainkan dimulai dalam satu pribadi yang ada di dalam satu keluarga. Kesatuan, kesehatan dan komitmen dimulai dari hati setiap orang percaya secara individual. Yakobus 4 ayat 11-2. Kesatuan harus dimulai dari kehidupan kita secara pribadi. Bagaimana kita bisa bergaul dengan orang lain kalau kita sendiri tidak puas dengan diri sendiri, maka kompensasinya bisa minder ataupun angkuh dan selalu menjadi masalah. Ya, yang kedua, kesehatan dan kesatuan dapat terjadi jika diikat oleh firman Allah. Kesehatan dan kesatuan adalah kehendak Bapa. Dan tentunya menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, maka Tuhan akan membuat hati Bapa-Bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada Bapanya dalam Eliakim 4 ayat 9 sampai ayat 5 sampai 6. Juga dalam Matius 10 ayat yang ke-37, mengembalikan hati Bapa-Bapa kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada Bapa-Bapa tidak berarti kompromi dengan dosa, melainkan ada garis tegas yang memisahkan, dan pedang itu adalah firman Allah yang memisahkan kehendak Tuhan di atas segalanya. Kesatuan dan kesatuan yang benar hanya dapat terjadi jikalau diikat oleh firman Allah. Kita harus menghormati dan mengasihi orang tua sesuai dengan kebenaran firman Allah. Artinya, jangan kompromi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus tetap memilih untuk taat dan melakukan firman Tuhan. Jika ada pertentangan, maka kita harus memilih Tuhan tanpa ada permusuhan dengan orang tua. Rencana dan kehendak Tuhan tidak bisa dibatalkan dengan kehendak manusia. Kehendak Tuhan harus di atas segala-galanya. Dalam Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan itulah yang menguduskan kita. Nah, saya terkasih, kita tentu sangat membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kita membangun kesatuan dan kesatuan anak-anak Tuhan. Untuk itu perlu kehidupan kita selalu dipayungi oleh firman Tuhan dan Roh Kudus-Nya yang terus menyatu di dalam hati setiap orang-orang percaya, untuk kita akhirnya bisa menjadi satu di dalam Tuhan dan Tuhan juga ada di dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 133 ayat 1, lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan.
Ada pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ungkapan ini menggambarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan hati. Suatu akan berhasil apabila dikerjakan bersama-sama. Satu kelompok atau kaum atau bangsa akan menjadi kuat dan maju apabila kita tidak terpecah belah. Alkitab juga menegaskan ada keuntungan atau berkat jika ada kesatuan hati. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, mengapa kesatuan hati itu sangat penting dan bagaimana cara untuk mewujudkannya? Kesatuan hati memiliki nilai istimewa di penilaian Tuhan. Bagi Tuhan, kesatuan hati itu sesuatu yang baik dan sangat indah. Daud melukiskannya demikian seperti minyak yang berharga di atas kepala yang meleleh ke janggut, bahkan ke janggut harum yang mengalir ke leher jubahnya. Seperti embun Hermon yang turun ke atas pegunungan Sion. Karena kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Jadi, kesatuan hati adalah sesuatu yang dapat menggerakkan hati Tuhan untuk memberi apa yang kita minta. Dikatakan, lagi aku berkata kepadamu, bahwa jika dua orang dari kamu di bumi sepakat mengenai apapun, maka apa saja yang kamu minta akan dilakukan bagi mereka oleh Bapa-Ku yang di surga. Dalam Matius 18 ayat yang ke-19. Terlebih lagi jika kesatuan hati terjalin di antara anak-anak Tuhan atau sesama anggota tubuh Kristus, pasti akan mendatangkan kuasa yang dahsyat. Sebaliknya, pertikaian dan perselisihan di antara anak-anak Tuhan hanya akan membuat iblis bersorak-sorai, karena pekerjaan iblis hanyalah untuk memecah belah sehingga berkat Tuhan pun terlambat turun. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, bagaimana caranya supaya kita dapat bersatu? Kesatuan hati akan terwujud bila kita tidak melihat perbedaan yang ada. Setiap orang pasti memiliki perbedaan-perbedaan, baik dari segi fisik, sifat, hobi, atau minat, pola pikir, dan sebagainya. Namun, perbedaan itu tidak boleh membuat kita merasa tidak memerlukan orang lain. Kita juga harus dapat melihat kesamaan yang ada dalam kehidupan masing-masing. Dalam Kristus, kita adalah satu. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Mari kita bangun kesatuan hati di antara orang-orang percaya dan jangan mau diperalat oleh iblis. Nah, saya terkasih dimanapun berada, karena itu sekarang kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sesama warga dengan orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Nah, untuk itu saya terkasih, biarlah kehidupan kita senantiasa dibalut oleh kasih Tuhan, dan kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita, sebab kasih itulah yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Bahkan, bila mana terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan dalam keluarga, dalam komunitas, bahkan dalam membangun persahabatan, maka justru disitulah kita harus memiliki kasih. Sebab kasih itu akan menutupi banyak kekurangan, dan kasih itulah yang mendorong kita untuk saling menerima satu dengan yang lain, dan kasih itulah yang menyatukan kehidupan kita, sehingga bila mana kasih itu yang menyatukan kehidupan kita sebagai orang percaya, maka tentu Tuhan sebagai pemilik kasih akan memberkati kita dengan limpah dan menyediakan yang terbaik untuk kehidupan kita, apalagi bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Banyak hal yang terjadi, khususnya roh akhir zaman didahului dengan bahwa manusia mencintai dirinya sendiri. Artinya bahwa orang lain tidak begitu penting. Untuk itu saya terkasih, mari bersama dengan firman dan Roh Kudusnya yang mampu menyatukan kehidupan kita, akan membuat kita terus bersatu sehingga berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita, dan berkat itu akan menjadi satu kesaksian untuk kita dimampukan melayani, membagikan pengalaman-pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Nah, saya terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada malam hari ini. Doa kami semoga renungan ini dapat menguatkan kita dan dapat meneguhkan kita sehingga kita terus
memupuk persatuan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Puji Tuhan, saya terkasih, salam. Amin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Cherry Lubis menemani ruang dengar Anda malam hari ini, Jumat 25 September 2026. Saya akan menemani Anda sampai 4 jam ke depan pendengar, sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program yang kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda malam ini, setelah ini nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Sandiwara Radio, produksi RRI Madiun dengan judul Panggilan Tak Terjawab. Setelah itu nanti pendengar kami hadirkan Ngobras sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 nanti akan ada Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan pendengar, bagi Anda yang mau request lagu lawas Indonesia malam hari ini ya, boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, melalui line telepon ataupun WhatsApp kami 734987 atau 0811-570-1042. Setelah Ruang Rindu, nanti pendengar saya masih akan temani Anda tentunya dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan juga informasi terkini lainnya. Jadi pendengar, itu dia tadi untuk rangkaian program kita malam hari ini. Dan bagi Anda yang malam hari ini sedang berkendara, hati-hati di jalan pendengar ya, karena tadi memang sore tadi ya itu hujan pendengar, jadi jalanan cukup licin. Jadi harap berhati-hati, jangan lupa juga dilap dulu spionnya ya pendengar, biar kelihatan. Apalagi kalau mau motong harus hati-hati ya. Dan berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah sandiwara radio produksi RRI Madiun dengan judul Panggilan Tak Terjawab. Selamat mendengarkan.
1: Di sebuah rumah sederhana, Bu Sari tinggal seorang diri. Sejak suaminya meninggal, hanya Rangga, putra semata wayangnya, yang menjadi harapan hidupnya. Namun, kesibukan pekerjaan membuat mereka semakin jarang bertemu.

0: Kat, ibu cuma ingin dengar suaramu. Mungkin lagi rapat. Nak, ibu cuma pengen butuh kamu, nak.
1: Satu kali, dua kali, tiga kali, semua panggilan hanya berakhir dengan nada yang sama.
2: Rangga, meeting 5 menit lagi ya.
3: Iya. Duh, nanti aja deh. Paling ibu cuma nanya kapan pulang.
1: Di layar ponselnya muncul belasan panggilan dari ibu. Namun Rangga hanya melihat sekilas.
0: Ya Allah. Nisa, semoga masih bisa dihubungi ya.
4: Halo, assalamualaikum ibu.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam Nisa.
4: Ibu, suara ibu kenapa?
0: Ibu, sesak sekali. Rangga tidak mengangkat telepon, nak.
4: Ya Allah, bu, ibu di rumah?
0: Iya, nak.
4: Tunggu ya, bu ya. Saya telepon ambulans sekarang. Jangan ditutup dulu ya, bu.
3: Halo, sayang.
4: Mas Rangga, dari tadi kemana? Ibu telepon mas berkali-kali loh.
3: Aku lagi meeting.
4: Ini bukan soal meeting. Ibu sakit keras. Sekarang sudah dibawa ambulans ke rumah sakit.
3: Apa?
4: Cepat ke rumah sakit sekarang.
3: Ya Allah, ibu.

0: permisi, ada pasien atas nama Sari Yudiarti, ibu saya baru masuk.
1: Sebentar, mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu Anda telah meninggal dunia.

0: Bu, maafkan Rangga, Bu. Tadi pagi ibu telepon berkali-kali. Kenapa Rangga tidak angkat? Kenapa Rangga selalu bilang nanti?
1: Mas,
0: andai waktu bisa diputar, Bu. Aku cuma ingin sekali lagi mendengar ibu memanggil namaku.
2: Seringkali kita merasa selalu punya waktu untuk menelpon orang tua nanti. Setelah pekerjaan selesai, setelah rapat usai, setelah semua urusan beres. Namun, hidup tidak pernah menunggu. Satu panggilan yang kita abaikan bisa menjadi panggilan terakhir yang tak akan pernah kembali. Selagi orang tua masih ada, luangkan waktu untuk mendengar suara mereka. Sebab penyesalan selalu datang ketika kesempatan itu telah tiada.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah. Budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih. Pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Sebuah lagu pendengar dari Andra and the Backbone, Sempurna. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi khususnya di Ngobras, obrolan komunitas. Nah pendengar, malam hari ini kami hadirkan informasi terkait suasana penuh doa dan kepedulian ini hadir di Parit Bugis Darat, Desa Kuala Dua, Kuburaya. Di mana pendengar lebih dari 700 jemaah ini mengikuti doa bersama yang dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi. Kemudian doa ini dipanjatkan untuk para jurnalis yang hilang kontak saat melaksanakan tugas peliputan erupsi Gunung Krakatau, serta para korban kapal Virgo yang baru saja tenggelam. Nah pendengar, Ketua Panitia Samsul Hardi mengatakan, kegiatan ini jadi bentuk solidaritas masyarakat, khususnya bagi rekan-rekan jurnalis, di mana terhadap mereka yang juga sedang menghadapi musibah. Doa-doanya juga pendengar ditujukan bagi keluarga korban supaya bisa diberikan ketabahan dan kekuatan. Kepala Desa Kuala Dua, Haji Abbas, ini juga turut menyampaikan bela sungkawa dan berharap proses pencarian terhadap korban yang belum ditemukan ini bisa terus membuahkan hasil. Pendengar, doa bersama ini dipimpin oleh Dai asal Malaysia, Syekh Faizal Ilahi bin Habibur Rahman, di mana ia mengajak jemaah untuk mendoakan para korban yang meninggal dunia, sekaligus mereka yang hingga kini masih dalam pencarian. Pendengar, di tengah musibah, kegiatan ini juga jadi pengingat bahwa kepedulian dan solidaritas ini tentunya masih jadi kekuatan ya bagi masyarakat Indonesia. Semoga doa yang dipanjatkan ini nantinya bisa membawa ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan dan kebaikan bagi kita semua.

0: Anak-anak, jangan main hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar, Bu. Lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyeimbangkan air dalam tanah.

Masih di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam hari ini kembali kami update informasi ke ruang dengar Anda, kali ini dari ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Di mana pendengar, Indonesia ini akhirnya meraih medali emas pertamanya lewat tim bulu tangkis beregu putra. Akhirnya pendengar ya, bertanding di Jepang, pendengar, tim merah putih ini sukses menaklukkan Tiongkok dengan skor 3-2 dalam laga final yang berlangsung sangat ketat. Indonesia sempat tertinggal 0-2 setelah dua partai pertama, tapi perjuangannya belum selesai pendengar ya. Kemudian Alwi Farhan ini memperkecil ketertinggalan, disusul juga dengan kemenangan Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang membuat kedudukannya menjadi seri ya, 2-2. Kemudian pendengar, partai kelima yang jadi penentu, ya ini ada Muhammad Zaki Ubaidillah atau Ubed, tampil tenang menghadapi Wang Hongyang dan menang 2 game langsung, 23-21 dan 21-13. Pendengar, kemenangan ini sekaligus mengakhiri penantian Indonesia ya selama 28 tahun untuk akhirnya bisa kembali meraih emas beregu putra ASEAN Games. Terakhir kali pendengar, gelar ini diraih itu tahun, kalau kita hitung-hitung 28 tahun lalu, berarti 1998, dan ini di Bangkok ya. Nah, kini pendengar, sejarah kembali terukir di mana emas beregu putra 2026 ini jadi gelar ke-6 Indonesia di nomor ini sepanjang sejarah ASEAN Games. Bagi Anda pendengar yang mau baca informasi selengkapnya, bisa Anda akses di laman kami di rri.co.id, dan nanti setelah ini pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Ruang Rindu ke ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajuk di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.

0: Kita tiba di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan pendengar bagi Anda yang mau bergabung, bisa langsung bergabung di line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Sudah ada lagu-lagu banyak ya ini di playlist kita malam hari ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu lagu-lagunya supaya nanti bisa langsung dipilih ya. Kita ke koleksi pria dulu, ada dari Stinky, Jangan Tutup Dirimu, Dikta Jatuh Cinta, Niji Cinta Tak Pernah Sama, Ahmad Albar Panggung Sandiwara, Tompi Sedari Dulu, Jamrud Pelangi di Matamu, dan Anang Hermansyah featuring Krisdayanti, Biar Cinta. Kita beralih ke koleksi wanita, ada Rafika Duri dengan Kekasih, The Groove Hanya Karena Cinta, Niki Astria Samar Bayangan, Nia Paramita Datanglah Kasih, Mahadewi Sumpah I Love You, AB3 Cintailah Aku, dan Dian Pisesa Tak Ingin Sendiri. Baik, kita ke WhatsApp dulu, sudah ada Ma Enjang Siti, kita sapa. Selamat malam, Ma Enjang.
1: Malam juga, Cherry. Ruang rindu, ruang lagi rindu memori, lewat lagu.
0: Gimana kabarnya malam ini, Ma Enjang? Sehat?
1: Subhanallah, walhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Aman ya, Ma Enjang malam ini ya. Mau dengar lagu siapa nih?
1: Boleh pilih sendiri.
0: Ah, yang di playlist lah, masih banyak nih Ma Enjang. Oh. Mau yang cewek atau yang cowok?
1: Tanya pula Ma Enjang untuk dengar.
0: Mau yang cewek atau yang cowok?
1: Cewek sayang.
0: Yang cewek ada Rafika Duri, Kekasih, The Groove Hanya Karena Cinta, Niki Astria Samar Bayangan, Nia Paramita Datanglah Kasih, Mahadewi Sumpah I Love You, AB3 Cintailah Aku, dan Dian Pisesa Tak Ingin Sendiri.
1: Tak Ingin Sendiri ya, nah.
0: Iya, maunya berdua ya. Oke, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat Cherry, sehat selalu keluarga ayah bundanya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Juga titip salam dengan Reja.
0: Iya.
1: Cherry, selamat beraktivitas lancar, tambah Allah rezekinya, dicepatkan jodohnya, cepatkan miripnya. Baya janur kuning,
0: amin.
1: Terus lanjutnya, yeah. Terus Herman Makye, terus Bang Boyka, terus Bang Awi, selamat pengantin baru ya Bang Awi.
0: Selamat Bang Awi ya.
1: Nah, mudah-mudahan cepat dapat momongan tahun depan, amin. Juga Wardi sudah cepat dapat nyusul, amin. Terus lanjut, terus Bang Jafar, Kak Nila, yeah. Bang Syukur, Kak Tina, Bang Nina Imas Elpa, Bang Ana Andreovan, Bang Jafar, Kak Nila. Terus makan Mejahar Bia, terus Koko Ali, Koko Andi, selamat makan kue bulan. Terus, terus Andreovan, Bang Pak Iqbal. Terus yang di Sambas itu nih. Terus Wanaci, Wanucu. Terus Pak Pawadi, Pak Subusri. Terus Bang Didi, Dadah Bang Didi, Bang Lanio. Terus Tia, Nila, Ella. Terus Manis Manila, terus buat Yunita di Landa, Mama Eti, Mak Nurullah, Pak Nurullah jauh ke darat. Terus terus buat Meli Wajena, terus Bang Jek Kak Ani, terus Bang Amin Sanjaya Kak Ayang, Elmi cantik banget. Terus Aura Pakmo, terus Nyalehan dan Hananyan, Jaka Suaram, Ayah Indram, Terus Cik Nur Kak Lengkaknya, terus Ayu Grepa, terus Bang Deden, Bang Badul, Bang Febri, terus Bang Sepian, terus siapa kayaknya? Terus Ida di Pancabakti, terus email juga sekeluarga anakku sehat selalu, sekeluarga. Terus Mbak Lasiem, Bang Imran Ahmad, Bang Hamzah. Terus untuk Koga Manjang dulu nih, yang banyak dengar dari Mbah Kakeng Sugeng Dalu, Mbah Kakeng, Pak Ibrahim Sugeng Dalu, Pak Ibrahim. Terus yang dari Kubu itu Kak Nandeng, suka dengar Genggak dia Nurhayati di Jeruju. Terus kakak pupu saya di Rasa Jaya yaitu Ngahtok keluarga. Terus juga Pono, juga Eko, juga Eka, semuanya lah sehat selalu. Untuk semua lah dari Sabang sampai Merauke ya Ceri ya. Apa dapat yang sebut satu persatunya. Tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang, salam sehat, salam kangen, salam sayang. I love you.
0: Okay. Sama-sama. Selamat malam. Goodbye Manjang. Kita ke line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Cik Nur kah ini?
2: Iya benar.
0: Hah, tumben dari, oh biasa sih memang dua-duanya ya Cik Nur ya?
2: Ada gangguan.
0: Oke, malam ini gimana Cik Nur, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Mau dengar lagu apa nih malam ini?
2: Rafika Duri ada ke tadi?
0: Ada dong.
2: Apa judulnya?
0: Rafika Duri Kekasih.
2: Nah, bolehlah.
0: Oke. Okay.
2: Kekasih, alamak gak tak dengar.
0: Salam-salam sih lu.
2: Kekasih Ermi Kulit gak ada ya? Belum ada mentas.
0: Belum, nanti Ceri kita cari downloadkan dulu ya. Kita kasih tahu Mbak Dian beri download.
2: Kasih. ada kasih. Lanjut. Kalau tak ada Abika Rui pun bolehlah. Sedih je no. Yalah, semoga awik tadi ya, terutama buat kawan kita, semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
2: Sampai di akhir zaman.
0: Amin.
2: Lanjut buat yang udah mendekat, ya nak, yang menyusul teman-teman yang udah dekat, menyusul kan gitu.
0: Iya.
2: Semoga cepat-cepat menyusul kak.
0: Betul.
2: Yalah, yang udah ngantar pengikat. Semoga apa ngantarkan cincin gitu ya.
0: Iya, amin.
2: Buat Ceri, Mama juga nanti dengan apa jemput Ceri nanti pulang dengan selamat sampai di rumah. Iya. Buat Kak Ani dan Kurma lama tak terdengar nih. Anak Kak Ani semoga sehat. Lanjut juga Koko Ali, Koko Budi, Koko Andi, Mama dan Bapak Nurul, Mama Iri, Mama Mukmin. Ayu Grepa, buat Bang Batial juga, dilanjut Bu Ana, Bang Andreopan, juga Mak Kam, Bu Aja Artia, Mak Yang Siti, Emel juga, dilanjut.
0: Lanjut.
2: Ada Bang Boyka, ada juga Juleha, Bang Hamdan Hana, Bang Japa, Kak Nila, semoga saya selalu, itu Wardi sama Mak Yohananya, Pak Mo dan Mak Mo. Lanjut ada Dino Pasmilan, juga Nico, Mbak Tini, Bang Herman, Mak Ye, semoga semakin pulih kesehatan Mak Ye.
0: Amin.
2: Anissa juga, Rani Marani. Lanjut ada Kanda Yahya ni lama, semoga sehat Yahya. Lama tak bergabung lah.
0: Betul.
2: Ya, lanjut. Jadi penasaran tak kita tengok kawan-kawan lama tak bergabung ni.
0: Iya.
2: Apakah nak menyusul kat ni awik ni? Ayolah semoga. Semogalah ya. Lanjut. Mak Edward Singgit. Hendra. Ada juga Manis Manila. Bang Bado di Kaltara, Bang Deden, Diona juga, Pak Usubusri, Bang Pawadi, Bang Imanadela, Bang Alimin, Bang Teh, Wanusu, Wanaci, Ella, Tiatnia, Lanius. lanjut Pak Pon juga di Singkawang. Bang Dedi Sungai Duri, dadah sampai terlewat lagi. Buat Mama Etik Bengkayang, yang lain semua nampak terkecuali. Dari Bang Amin Sanjaya sampai yang nama Zainab. Mua-mua tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis.
0: Oke, kita bungkus habis. Sama-sama, Cek Nur. Selamat malam. Sekarang kita pindah ke WhatsApp lagi. Ada Bang Hendra. Selamat malam, Bang Hendra.
3: Malam, Mbak Ceri yang banyak sih.
0: Malam. Apa kabar? Kabar baik. Bang Hendra, gimana kabarnya? Sehat?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Sehat.
0: Oke, malam ini mau dengar lagu siapa nih, Bang Hendra?
3: Kalau bisa lagu Dedi Dores ya lah.
0: Dedi Dores, yang di playlist lo lah masih banyak nih.
3: Iya.
0: Masih ada dari Stinky, Jangan Tutup Dirimu, Dikta Jatuh Cinta, Stinky aja ya. Oke.
3: Stinky ya, Mbak.
0: Siap, salam-salamnya ya.
3: Yang pertama kalinya untuk Mbak Ceri lah ya. Semoga selalu di sepanjang hari ini.
0: Amin.
3: Salam balik buat Cek Nol tadi di Bakal ya. Di Bakal. Makasih sapaan buat Cek Nol ya. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Julaiha di Pancabakti. Buat Kak Ora Pak Mo. Terus buat Mama Ririn. Mama Mukmin, Mama Eti. Mama Mukmin Mama Eti udah ya. Mama Nurul. Buat Bang Jafar Kak Nilanya. Bang Dedi di Sungai Duri. Buat Elak di Sambas, buat Nia di Sambas, buat Acik di Sambas. Buat Jaka Suara, Anista di Uka. Buat Lila di Padang Tikar. Buat Bang Deden di Pekanbaru, Kak Yuna di Kupang. Terus buat Mak Yang Siti tadi ya.
0: Iya.
3: Untuk semua lah Mbak Ceri ya.
0: Oke, siap
3: buat
0: Bang Hendra.
3: Buat Mbak Ceri, selamat malam. Dadah Mbak Ceri.
0: Selamat malam, dah. Kita pindah ke line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Tetap selamat malam, Dedi. Selamat malam. Bang Dedi dari Manduri.
0: Nah, Bang Dedi. Udah enggak di... dari kemarin tuh kan, bye-bye Bang Dedi, saya duluan, gitu kan.
4: Alhamdulillah, kebahagiaan. Iya.
0: Dari kemarin tuh.
4: Cewek dong.
0: Boleh, lagu yang cewek ya. Masih ada dari The Groove, Hanya Karena Cinta. Niki Astria, Samar Bayangan. Mahadewi, ya, Sumpah I Love You. Oke.
4: Terima kasih untuk Bang Hendra yang ada di Mambawa ya. Selalu sapa juga Bob Cekno yang ada di Bakau. Selalu sapa juga ya.
0: Iya.
4: Buat Cekno tentunya sehat selalu ya. Hujan nggak tadi di Bakau sana kalau Sungai Duri? Hujan gitu ya. Selanjutnya lagunya dikirimkan untuk Mbak Ayu Kereva di Kubur Raya, untuk Ani Maharani di 28 Oktober, Mama Nurul di Kubur Raya. Selamat malam juga Mama Nurul ya, sehat selalu, selalu penuh dengan rezekinya. Amin. Juga buat Kak Tini di Karya Bakti, Lina di Padang Tikar, Kak Era di Sambas, Imir di Kuala Dua, Kak Nia di Sambas, Cek Nur di Bakau, Kak Aura dan Pak Monya. Halo Pak Mo, apa kabar? Mama Mukmin, Bu Nani Pantai Dua, Nakam di Pak Leweng, Kak Juleha di Pancabakti, Manjang Siti di Kubu, Manjang Siti di Olah Kubu, Atika di Sukalancing, Bu Mariani di Kangkurma, Diona di Kupang, Kak Emma Serva, Mama Ririn di Kuala Mandor, Kak Tina juga. Kemudian buat ini apa, Bang Batiar, terus Bang Jaka Suara di Pontianak, terus buat Bang Wardi, terus buat siapa lagi? Terus buat Bang Japa dan Kak Nilanya. Juga buat Pak Kalim di Janggang 2, juga Bang Deden di Pekanbaru, juga buat lupa ingat nih. Nah. Udahlah begitu udah semuanya aja deh.
0: Udah menyerah ya Bang Dedi ya.
4: Iya, lupa saya. Buat Ceri tentunya terima kasih banyak. Selamat malam, good night gitu aja deh ya. Thank you, Primas.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih juga Bang Dedi di Sungai Duri. Oke, satu lagu requestan terakhir di segmen ini pendengar, ada Bang Badol nih di Kaltara yang bergabung melalui WhatsApp ya. Saya bacakan dulu pesannya di WhatsApp. Selamat malam Cherry, kami request lagu Datanglah Kasih. Salamnya untuk semua teman monitor Pro 1 Pontianak, juga Cherry, apa kabar di Pontianak? Kabar baik, Bang Badol ya, tadi seharian, hampir ya setengah hari lah ya, tadi hujan. Jadi malam ini sejuk auranya di Pontianak nih. Terima kasih banyak Cherry, sehat selalu dari Kaltara. Sehat selalu juga Bang Badol di Kaltara ya, terima kasih sudah monitor malam ini. Saya putarkan dulu pendengar lagu-lagu requestannya, baru nanti saya kembali lagi untuk angkat telepon ya. Jadi tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deka Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sebuah lagu pendengar dari Nia Paramita, Datanglah Kekasih. Sebuah lagu requestan tadi ya dari Bang Badol dan juga Kak Ayu Greva di Adis. Dan Anda masih bersama kami di Ruang Rindu. Sebelum saya angkat telepon, saya baca dulu WhatsApp dari Kak Ayu Greva ya, pendengar. Selamat malam Mbak Cantik, Ayu Greva mau request lagu Nia Paramita. Sudah saya putarkan tadi ya, spesial untuk Kak Ayu dan Bang Badol. Salam balik untuk yang udah salam. Salam sehat untuk semua pendengar Pro 1. Untuk Mbak Cherry Cantik Manis, selamat bertugas. Pulangnya hati-hati ya, God bless you. God bless you tuh Kak Ayu Greva. Kita ke telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Bang Rindu, memori lewat lagu, Ceri.
0: Selamat malam Bang Wardi ya.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya malam ini Bang Wardi, sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Sehat ya, syukurlah. Mau dengar lagu siapa nih malam ini Bang Wardi?
1: Dari Ebitri udah belum? Cintailah aku.
0: Belum.
1: Ebitri ya.
0: Oke, salam-salamnya Bang Wardi, silakan.
1: Salam-salamnya pertama ucapannya Mbak Ceri juga sama bertugas. Buat Kak Ayu tadi di Adis. Buat Pak Hendra, Manjaka Suara juga. Buat Mata Judin, Minasa juga ya. Buat Aura Pak Mo, buat Cik Nur Bakau, Bu Ana, Mak Anjang, buat Makam juga, Bang Deddy, buat Bang Deden, mungkin semua-semua tak pernah kecuali lah kali ini.
0: Okay, siap Bang Wardi.
1: Oh iya, juga hampir lupa. Buat Ceris lagi sama bertugas.
0: Iya.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Wardi. Kita ke WhatsApp. Kita sapa dulu, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Niko, selamat malam. Gimana kabarnya? Ceri sehat juga Pak Niko. Pak Niko sehat? Halo? Oke, sepertinya terputus ya. Kita tunggu terhubung kembali. Saya bacakan WhatsApp dulu nih, ada dari Kak Rina di Padang Tikar, baru kita ke Pak Niko lagi ya. Ada Kak Rina di Padang Tikar yang menyapa nih, selamat malam Mbak Ceri Cantik. Rina di Padang Tikar, kalau boleh lagunya yang cewek aja pilihkan ya. Oke, saya sudah pilihkan sebuah lagu dari The Groove, Hanya Karena Cinta, spesial untuk Kak Rina ya. Saya lanjut lagi baca WhatsAppnya. Salamnya untuk Bang Jafar, Bang Ismail, Bang Deddy, Bang Yahya, Bang Hendra juga Cek Nur, Kak Aura, Mama Nurul, Bu Ana, Bu Mariani, spesialnya buat kedua orang tua. Salam rindu, Mbak Cantik, makasih. Sama-sama, Kak Rina. Kita ke telepon lagi, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ceri.
0: Selamat malam.
3: Bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Bu Ana, betul?
3: Betul.
0: Di WhatsApp enggak bisa masuk ya?
3: Menghubungkan.
0: Iya, dari tadi nih. Pak Niko juga tadi terhubung, terus tiba-tiba putus. Jaringan nih lagi agak error kayaknya nih ya.
3: Iya.
0: Gimana, Bu Ana, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
3: Cewek, Ceri.
0: Boleh, yang cewek masih ada dari... Oh, sisa satu nih yang cewek. Sisa dari Mahadewi, Sumpah I Love You.
3: Oh, ya, yang cowok?
0: Yang cowok masih ada dari Anang Hermansyah featuring Kris Dayanti, Biar Cinta. Jamrut, Pelangi di Matamu. Tompi...
3: Ay, dialah, Jamrut, dialah.
0: Oke.
3: Salamnya pertama buat Terry. Semoga ada selalu keluarga.
0: Amin.
3: Buat Andre Yopan, Emma dan Mandunai, Tina dan Masukur, Amista, Makam, Bang Batiar, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin, Mak Anja Siti dan Imel, Cek Nor, Mai Jongkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Bang Dedi, Koko Andi, Koko Ali, Bang Ami Sanjaya, sama Ayang, Julaihan, Nima Harani, Aura, Ayu Grepa, Diona di Kupang, Lina di Padang Tikar, Mbak Tini, Wan Aci, Bang Alimin, Pak Ustu Busri, Ella, Tia, Nia, Mbak Kakung, Kak Manis Manila, nah, buat semua lah ya, Keri ya.
0: Oke, Bu Ana.
3: Mbak Keri, terima kasih. Selamat
0: Sama-sama.
3: Malam.
0: Sama-sama. Selamat malam, Bu Ana. Dari Bu Ana, kita pindah ke WhatsApp lagi. Ada Kak Tini. Selamat malam, Kak Tini.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Kak Siri Santi. Malam juga. Kak Tini, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
4: Lagunya yang masih ada apa tuh, Kak Siri?
0: Masih ada dari Dikta, Jatuh Cinta, Niji, Cinta Tak Pernah Sama, Ahmad Albar, Panggung Sandiwara, Tompi Sedari Dulu, Anang Hermansyah featuring Kris Dayanti, Biar Cinta dan Mahadewi Sumpah I Love You.
4: Tadi yang cinta apa tuh yang pertama kan?
0: Cinta Tak Pernah Sama.
4: Itulah.
0: Oke, salam-salamnya silakan.
4: Salamnya terutama buat Kak Ciri yang lagi bertugas, sehat selalu.
0: Iya.
4: Buat Bang Niko, kenapa tadi putus? Ketabrak burung malam tuh.
0: Lanjut.
4: Buat Bang Dedi, buat Bang Jafar, Kanila, buat Bu Anata, Rai, buat Kak Mas Elva, buat Mama Nurul, buat Ma Eti, buat Kak Ayu Greva, buat Kak Julaiha, buat Kak Tina, Bang Rosi, buat Pak Mu Auranya, buat Cik Nur juga, buat Bang Herman, buat Mbak Kakung, buat Koko Wandi juga, buat Kak Anista juga, buat semua-semuanya lah ya.
0: Oke, siap Kak Tini.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Selamat malam.
0: Baik pendengar, sudah masuk lagu-lagu requestannya. Nanti di segmen berikutnya saya kembali angkat telepon lagi ya. Lagu requestan di segmen ini ada AB3 dengan Cintailah Aku, kemudian The Groove, Hanya Karena Cinta, Jamrud, Pelangi di Matamu, Niji, Cinta Tak Pernah Sama. Nah, yang mau request lagi nanti boleh di segmen berikutnya pendengar ya, bisa melalui line telepon kami 734987 atau bisa juga via call WhatsApp atau di chatnya juga boleh, silakan diketik ya, nanti saya bacakan di 0811-570-1042. Sementara itu pendengar, sambil menunggu segmen berikutnya, saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya, tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis khatulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kita langsung ke telepon ya, kita angkat dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Kak Aura. Gimana kabarnya? Sehat?
1: Sehat.
0: Mantap. Pak Mo sehat juga?
1: Sehat, masih nyantai ya.
0: Oh, masih nyantai. Iyalah. Oke.
2: Okay.
0: Halo Pak Mo. Sehat Pak Mo?
2: Halo, Kak Cherry sehat.
0: Cherry sehat. Udah makan, udah ngopi belum?
2: Kak Cherry.
1: Udah makan.
2: Udah dah.
0: Mantap. Mau request lagu apa nih?
2: Kak Cherry sekuage. Selalu rezeki Kak Cherry.
0: Amin. Pak Mo Kaura juga ya.
1: Itu yalah Albar ya.
0: Ahmad Albar ya, panggung sandiwara.
1: Iya.
0: Oke, salam-salam.
1: Ya, salam, terutama buat Manjai City Mail, makam Bunda Rapianya, buat Kak Manis Manila, buat Kak Ida, Mak No Bakau, sehat Cik Mak No. Juga buat Ibu Mariani, Ibu Ana, Koko Ali, Koko Wandi, Bang Amin, Bang Imran, Mama El, ah, makam Bunda. Terus buat Mbak Tini, Bang Niko.
0: Iya.
1: Buat Cece, buat Mama Mukmin, Mama Eti, Mama Mukmin, Mama Nungkul dengan Papa Nungkulnya, si Amoy, Kak Nila, Bang Japang. Terus buat, ah siapa? Mbak Tini udah. Terus buat siapa lagi ya? Kak Ima, Bang Yuna, Kak Tina, Bang Suko. Buat Bang Bi, sehat ya, sama ibu bapaknya. Bang Yaya Wajuk juga yang tak ada, mudah-mudahan sehat ya bang. Ah, buat Bang Awi, mudah-mudahan sehat. Sudah dapat Yaya. Suminya, mudah-mudahan bahagia ya bang.
0: Amin.
1: Hidup bahagia sampai kakek nenek. Dapat anak yang soleh dan soleha.
0: Amin.
1: Ah, terus buat siapa lagi ya? Bang Deddy, ya Bang Kapal, Bang Hendra. Terus buat siapa dia ada ah ayo buat Kak Nila ya buat Kak Ella Kak Nia Kak Tia Pak Usubu Soyi Bang Bang Pak Wadi Wan Aci Wan Usu Bang Halimin Bang Haliman Pak Karim ah siapa dia ah buat Kak Lina di Padang Tika ah buat Mbak Atika sekeluarga mudah-mudahan sehat ya Mbak ya. Aira buat Mbak Cherry tetap semangat ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sampai dengan sehat dengan selamat.
0: Amin.
1: Apa yang diinginkan tercapai.
0: Amin.
1: Makasih banyak ya. Supaya berong rumah lah.
0: Iya.
1: Kopi cepat kita tidur.
0: Oke. Siap.
1: Makasih banyak Mbak Cherry.
0: Sama-sama. Selamat malam Kak Aura dan Pak Mo. Saya bacakan WhatsApp dulu dari Pak Niko yang tadi udah bergabung sebenarnya di telepon cuman memang terputus ya. Kita baca dulu WhatsAppnya. Selamat malam dari Jakarta, Bapak Niko gabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di RRI Pro 1 Pontianak. Lagunya Rati Purwasih, Surat Cinta. Salamnya untuk Kak Tini, Aura, Lioda di Kupang, kemudian Jafar, Nur, Anista, Mama Nurul, Mama Ririn, selebihnya fotokopi Kak Tini. Sinyalnya sangsut Cherry, nyambung lalu putus. Maklumlah beda pulau, jadi saya gabung lewat chat untuk Cherry. Sehat selalu, sekeluarga. Lancar segalanya, makasih. God bless you. God bless you too, Pak Niko. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Kita ke WhatsApp dulu, ada Mak Kam nih sepertinya. Selamat malam, Mak Kam.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik. Mak Kam gimana kabarnya? Sehat?
3: Baik, sehat. Baru balik, Mak Kam.
0: Ah, baru balik dari mana tuh?
3: Biasalah, tukar pijit ini
0: lah. Habis pijit ya? Mantap. Mak Kam, malam ini mau dengar lagu siapa nih Mak Kam?
3: Cherry.
0: Apa?
3: Cewek ini lagu
0: yang apa? Cewek kita sisa dari Mahadewi, Sumpah I Love You.
3: budak cowok.
0: Yang cowok ada Anang Hermansyah featuring Krisdayanti, Biar Cinta, Tompi Sedari Dulu, dan Dikta Jatuh Cinta.
3: Udahlah, Sedari Dulu ya lah.
0: Sedari Dulu. Iya, salam-salamnya silakan.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Selamat sampai tiba. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh.
0: Amin.
3: Bang Awi dah dapat jodoh dah tu.
0: Jangan disamakan. Sabar.
3: Bang Awi dah
0: Itulah happy wedding Bang Awi ya.
3: Mudah-mudahan Bang dapat bongkong cepat. Enak.
0: Amin. Betul. Bahagia selalu. Sampai selamanya. Amin.
3: Salam selalu buat kawan-kawan kita ni, buat Manya Suki, buat Ajak Arpia, buat siapa tadi, Aura dengan Pak Moknya, buat Kak Julehanya dengan Bang Kamtarananya, buat Bang Jek dengan Kak Tini, buat Bang Dino dengan Kak Murni, buat Amin Sanjaya dengan Ayah, buat Bang Sukur dengan Tina, Bang Junia dengan Tima, buat Bang Badul Kaltara, buat Abang Kapal, buat Ayu Berepa, buat Pak Herman Mak Yeknya, buat siapa ya, buat Bapak Ririn, Bapak Lulu Mak Nuan, buat Ismail Mak Singgit, Dalun Mandalo, buat Landu Bings Gedung, buat Kandai Yahya, buat siapa ya.
0: Nah, siapa lagi?
3: Udah lah, buku habis ya lah ya. Yang mana tak siapa tu buku habis ya lah, tu Cik Noh. Makasih lah ya, Ceri.
0: Sama-sama.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam, Mak Kam. Kita ke telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Mbah Kakung bukan ini?
4: Betul, selamat malam.
0: Malam, Mbah. Gimana kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah, sehat, emang agak batuk ini.
0: Waduh, semoga cepat
4: sembuh
0: ya.
4: Ini lagi gerimis-gerimis begitu.
0: Oh, gerimis-gerimis. Berarti sejuk lah tuh, enak buat tidur tuh, Mbah, kalau udah gitu.
4: Ini lagi celimut ini. Ini lagu apa ini ya?
0: Lagu kita malam ini masih ada dari Dikta, Jatuh Cinta, Anang Hermansyah featuring Krisdayanti, Biar Cinta, dan Mahadewi, Sumpah I Love You.
4: Yang Krisdayanti aja lah.
0: Oke, salam-salamnya Mbah, silakan.
4: Dan salamnya untuk Bang Hendra, untuk Geno juga, Bang Cahaya, Bang Mahir, untuk Makam juga panjang titinya, juga untuk Mama Ririn juga, untuk Mama Rubah Nurut, Aura Pak Munya, untuk Bang Awe, Bang Wardi, untuk Bang Herman, yang lainnya di bungkus aja lah kata Mbak.
0: Oke.
4: Untuk Mbak selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih Mbak. Selamat malam. Sudah masuk pendengar lagu-lagu requestannya, saya bacakan dulu ya. Ada Ahmad Albar dengan Panggung Sandiwara, Rati Purwasi, Surat Cinta, Tompi, Sedari Dulu, dan Anang Hermansyah featuring Krisdayanti, Biar Cinta. Saya putarkan dulu lagu requestannya, baru nanti saya akan kembali lagi tetap bersama kami di Ruang Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Gangga Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita akan angkat telepon di 734987. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, bersama Terry Lubis yang sangat ayu dan cantik.
0: Mantap, selamat malam Pak Herman.
1: Malam Ceri.
0: Gimana kabarnya Pak Herman, sehat?
1: Alhamdulillah Ceri, sehat malam ini.
0: Sehat ya.
1: Yang gak sehat cuma duitnya aja Ceri.
0: Aduh, udah akhir bulan sama lah kalau itu Pak Herman. Mulai kering gitu kan. Oke, malam ini mau dengar lagu siapa nih Pak Herman? Kalau di playlist kita sisa dua lagu nih. Ada dari Dikta, Jatuh Cinta, Mahadewi, Sumpah I Love You. Atau mau yang di luar playlist?
1: Mau, kalau ada Belada Seorang Biduan yuk aja. Dari Bimbo.
0: Belada?
1: Bimbo atau Broli. Itu Belada Seorang Biduan. Kalau ada.
0: Yang ada Belada Sekeping Taman Syurga.
1: Itu dari siapa itu penyanyi?
0: Dari Bimbo.
1: Nah itu yang gak apa-apa lah itu.
0: Oke.
1: Okay. Saya pengen dengar juga balai itu.
0: Iya.
1: Yang familiar di telinga saya itu ada dua tuh. Mm-hmm. Belada Seorang Biduan sama Belada Seorang Penyiar.
0: Belada Seorang Biduan kayaknya tadi. Coba cari-cari nanti ya. Boleh salam-salamnya dulu Pak Herman, okay, sambil cari-cari.
1: Pertama, salam buat Abang Awi. Selamat menempuh hidup baru, selamat pengantin baru.
0: Mm-hmm.
1: Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan malam ini, tadi kan siang kan awinya menikah.
0: Mm-hmm.
1: Mudah-mudahan malam ini walaupun malam pertama ada pengantin baru, semoga tidak meninggalkan, tidak melupakan RRI. Karena
0: siap.
1: Banyaknya lambah yang mendoakan di RRI ini.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan salam dan doa itu bisa sampai ke telinga Awi. Dan semoga saat ini dia belum
0: lain.
1: Cari paham, cari paham lah. Maksud saya.
0: Iya, lanjut.
1: Untuk Abang Wardi, Abang Hendra Gunawan, Jumang Pawa.
0: Mm-hmm.
1: Bida dari Anis, dari Uka, Cik Nur di Bakau, Ayu Grepa, kemudian Abang Deddy di Dure.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian Ayu di Maluku, Diona di Kupang, itu Mak Anjang, Siti, Hairul, Nisa di Olak-Olak Kubu.
0: Mm-hmm.
1: Emailnya juga di Kuala juga anaknya itu. Kemudian Abang Deddy Sungai Jure, saya itu untuk ini,
0: yeah,
1: untuk Julaya Hamdan dan Hana. Kemudian kesana itu setelah Cik Nur di Bakau, kemudian kita juga menyinggol kepada ini.
0: Mm-hmm.
1: Makam ya. Bu Haji Arfiah juga ya. Untuk itu Mama Ririn.
0: Mm-hmm.
1: Kalau di perempat juga penunggu pokok sukun itu Mama Ririn. Mudah-mudahan malam ini juga sehat ya. Setelah itu kita ke Sambas. Di Sambas ada Wanati, Wanusu, ada Aki Busri, ada Bang Pohadi, ada Elak sama Iman Nabila, Iman Nabila, Limin juga.
0: Iya.
1: Setelah itu ada di Sambas juga, tapi di itu di Simpang 4 ada Adi Rosadi, di Sangi. Mm-hmm. Manggi ada Lukman, ada Aroliah di Kupalu, ada juga. Mm-hmm. Pina, ada juga Mai sana. Setelah itu ada juga Pintilapi di Arung Parat. Setelah itu ada Rohana Rohani di KL Kuala Lumpur dan juga di Kota Melaka.
0: Mm-hmm.
1: Di Malaysia.
0: Iya.
1: Nah, untuk Ulpa di Timur Leste ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang dengarkan Persatu setiap malam.
0: Iya.
1: Abang Ramli di Mangkat.
0: Mm-hmm.
1: Setelah itu untuk Abang Kanda Yahya. Mudah-mudahan walaupun belum pernah masuk lagi, harapan kita akan daya-daya itu selalu sehat.
0: Amin.
1: Itu kita harapkan. Abang Kapal ya, Abang Batiar juga. Mbak Kakong di Desa Reto.
0: Mm-hmm.
1: Nah, setelah itu ada ada Ibu lupa namanya. Oh iya, Rosidani. Ibu Rosidani yang menarikkan di Gang Tiong Kandang Sungai Jawi.
0: Iya.
1: Nah, ya untuk Abang Niko juga di apa di Jakarta, mudah-mudahan Abang Niko bisa menyusul Abang Awi bersama Kak Tini. Nah, untuk anak-anak Tandrai, mudah-mudahan juga bisa menyusul Abang Awi bersama Andri. Untuk Bang Awi, untuk semuanya saya ada pantun nih. Izin ya pantunnya.
0: Iya, boleh lah, boleh.
1: Saya pantunnya. Mengangkat madu di Sungai Jawi.
0: Tapi
1: menara. Selamat pengantin baru, wahai Bang Awi. Selamat menikmati nikmatnya Nafura.
0: Mantap. Terima kasih ya, Pak Herman. Oke. Sudah ada ini ya lagu requestan dari Pak Herman, ada Bimbo dengan balada seorang biduan. Sekarang kita ke WhatsApp, ada Kak Deona di Kupang. Selamat sore Kak Deona.
2: Selamat sore.
0: Gimana kabarnya Kak Deona, sehat?
2: Kabar puji Tuhan, sehat.
0: Sehat
2: Nona
0: ya.
2: Nona Cherry bagaimana?
0: Saya juga sehat.
2: Nona sehat ya?
0: Sehat.
2: Baik sudah.
0: Malam ini mau dengar lagu apa nih Kak Deona?
2: Lagu ikutan saja sama teman-teman yang lain, sama lagunya Pak Herman tuh keren itu ya.
0: Okay. Seorang biduan.
2: Mau bilang balada pelaut nih Kak.
0: Lagi banyak ini belakangan ini ya Kak Deona ya. Kalau di laut itu ada yang karam, ada yang hilang. Kita doakan semoga cepat ketemu lah ya.
2: Iya. Amin. Semoga semua bisa. Semua korban bisa ditemukan.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin, betul.
2: Biar keluarga kan juga lega.
0: Iya,
2: gitu kan.
0: Betul banget Kak Deona.
2: Kalau gini kan masih berharap, sekalipun kita tahu itu tidak mungkin gitu kan.
0: Sulit
2: kita ketemu. Gitu. Kalau ketemu apapun keadaannya kan kita bisa tahu begitu.
0: Betul.
2: Ya. Saya lebih bisa menerima lagi.
0: Iya.
2: Oke, lagunya ikutan saja.
0: Lagunya
2: sama
0: ikutan
2: Pak
0: saja. Baik. Salam-salamnya kalau gitu ya sekarang.
2: Pak Herman dan Mak Ye. Itu pantunnya Pak Herman terakhir tuh apa maksudnya ya?
0: Buat Bang Awi yang baru happy wedding.
2: Oh gitu. Wow, luar biasa Bang Awi. Tadi undang Deonanya Bang Awi.
0: Belum bisa mendarat, masih banyak asap nanti Kak Deona.
2: Oh itu dia kan Deona nerobos asap. Sap gitu ya.
0: Benar.
2: Buat Bang Awi itu salam cie-cie aja gitu ya.
0: Lanjut.
2: Oke, selamat berbahagia aja buat Bang Awi. Dan kalau boleh spill nama Mai Tua begitu ya. Tahu Mai Tua kan Kak Cherry?
0: Iya.
2: Ya, orang Kupang bilang Mai Tua. Ya semoga Pak Herman tahu Mai Tua itu apa begitu ya. Jadi spill namanya.
0: Betul.
2: Terus buat Bang Jafar, Kak Nila juga, buat Kakak Aura Pak Mu, lalu ada Ibu Ana, Bang Andre Opan juga selamat malam, Mama Nurul dan keluarga, terus Mama Ririn, ini Deona bukan Leona, ya Mama Ririn ya kemarin disempat-sempat. Mama Ririn bilang Deona apa Leona begitu ya, kalau Leona tuh di Kupang rumah sakit begitu. terus ada Koko Wandi, Koko Ali juga selamat malam. Lalu ada Bang Jaka Suara, Bang Niko, Kak Tini, Kak Juleha, Kak Amoy juga ya. Lalu Bang Hendra, Bang Toib juga.
0: Bang Toib.
2: Bang Toib nih, kemana nih Bang Toib pulang, oi. Terus ada Bang Ismail Chandra juga ya, Bang Ramli.
0: Betul.
2: Siapa lagi ya? Gini kan lupa kan?
0: Iya, nanti tinggal ada fotokopi kan?
2: Iya, tapi gak enak minjem terus gitu ya.
0: Iya, lanjut.
2: Ayu Greva, terus ada Viola juga di Makassar, selamat malam. Lalu ada Cek Nur, tadi sudah belum ya buat Cek Nur juga. Buat Makam, Mak Anjang Siti, Ibu Mariani juga selamat malam. Lalu Bang Kiki di Landak juga ya, selamat malam. Kalau di sana malam, di sini masih sore begitu. Ya, terus buat siapa? Ujung-ujungnya fotokopi lagi kan?
0: Iya, kan ujungnya tetap fotokopi.
2: Ujungnya fotokopi tetap, tapi kali ini minjem fotokopinya Pak Herman.
0: Paling lengkap ya malam ini ya.
2: Lengkap, karena nggak enak juga setiap hari Bang Jafar aja, Cek Nur aja gitu ya. Jadi malam ini Pak Herman aja ya.
0: Iya, siap.
2: Fotokopinya lengkap sampai ke timur-timur, Kakak.
0: Makanya jauh tuh lengkap. Kan.
2: Iya, tetangganya Deona itu di Timor Leste. Gitu.
0: Bener, sampai ke timur-timur sana ada semua salamnya ya, lengkap.
2: Iya, luar biasa. Besok-besoknya sampai ke Mars begitu.
0: Sampai ke Mars jauh
2: ke Pluto juga nanti.
0: Waduh. Sampai ke matahari.
2: Iya, kosong gitu. Sonde itu kan pakai sonde. Kalau ke matahari itu ada tipsnya, Kakak.
0: Apa tuh?
2: Biar tidak kepanasan, perginya ke matahari itu malam.
0: Betul. Betul, betul.
2: Iya, iya kan? Kalau matahari kan malam kan nggak panas gitu, kalau siang kan kita kepanasan gitu kan Pak Herman ya. Kalau mau ke matahari itu malam saja, jangan siang, kalau siang kita kepanasan gitu ya. Oke, bentar lagi udah teng-teng 00 di Kupang nih kata.
0: Iya,
2: udah habis waktu.
0: Baik,
2: banyak buat semua saja, buat Cherry dan tim yang bertugas malam ini. Selamat bertugas sampai apa ya?
0: Sampai tutup sampai siaran. Hey. Nanti dulu ya, belum siap ini.
2: Belum siap ya. Buat Nona, Cherry.
0: Iya.
2: Buat Mama. Sebentar, aku kan biasa panggilnya Nona ya.
0: Iya.
2: Nih, buat Nona yang bertugas, selamat bertugas. Pulang hati-hati, salam buat keluarga di rumah ya.
0: Iya, terima kasih Kak Deona.
2: Selamat sore. Nona, manis apa yang punya? Tambah panjang.
0: Oke. Selamat sore Kak Deona ya. Terima kasih. Sudah masuk pendengar, itu tadi ada Kak Deona, lagunya ngikut sama Pak Herman. Salamnya juga fotokopi Pak Herman. Demikian pendengar untuk Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung via telepon dan WhatsApp ya. Semoga ya bisa menemani malam hari Anda hari ini ya. Setelah ini saya masih akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1. Dan mengakhiri Ruang Rindu malam ini pendengar, sebuah lagu dari Bimbo, balada seorang biduan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel Neo Gadget Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Keperdaulat, Adil dan Makmur. Begitulah tema HUT RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap diudara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai...

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua,

kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Sabtu 26 September 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz, lewat streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Sabtu 26 September 2026 ya, tanggal cantik nih pendengar ya. Di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program Mutiara Pagi, di mana nanti mengangkat tema yaitu Tadabur Quran, seberapa cepat kita menuju Allah, di mana nanti akan disampaikan materinya oleh Ustadz Fahrul Razi Al-Qadri, di mana kami undang Anda juga pastinya untuk bergabung. Bisa di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, atau bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042. Setelah itu kami rangkaikan informasi diawali dengan warta berita pagi, lalu ada kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Lalu juga disambung dengan warta berita di mana nanti kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Jangan lewatkan juga 7.30 hingga 8-nya kami hadirkan program Kopi Anda, komentar dan opini Anda. Pukul 8 hingga 9-nya kami hadirkan obrolan seputar MBG ataupun makan bergizi gratis, lalu rangkaian informasi hingga pukul 10-nya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, bahwa perjumpaan kita pada pagi hari ini, pendengar, akan diawali dengan program Mutiara Pagi. Sebelumnya diinformasikan juga, pendengar, saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung. Bisa juga Anda jika ingin mengajukan pertanyaannya di kolom komentar atau di 734987, bisa juga di 08115701042. Dan saat ini kita sudah terhubung via Zoom meeting bersama dengan Ustadz Fahrur Rozi Al-Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya, Ustadz? Pagi hari ini sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sehat juga, Ustadz. Tema kita adalah Tadabur Quran, seberapa cepat kita menuju Allah. Betul ya, Ustadz ya?
1: Betul.
0: Dan silakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya, dan jika nanti di penghujung masih ada waktu, kita bisa buka sesi tanya jawab. Silakan, Ustadz.
1: Pertama, jelas Kak, suara Kak?
0: Jelas sekali, Ustadz. Jelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbina fahman nabiyyin wa hafzal mursalin wa ihdina sirata. Allahumma aghnina bil ilm wa zinna bil halim atina bit taqwa wa jannibna bil afiya ya arhamar alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ketemu lagi kita pada hari ini, pada hari Sabtu, pada subuh hari ini, yang dimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi dhukriha, ya Allah, rahmatilah, berkahilah umatku pada pagi hari ini. Maka tak kalah kita pada subuh yang termasuk yang dilarang lah, dilarang, bukan diharamkan, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW tidur setelah ba'da subuh dan setelah ba'da asar. Karena setelah subuh banyak sekali faedah-faedah yang Allah Subhanahu Wa Taala curahkan rahmatnya, curahkan pada subuh hari ini, pada subuh ini. Maka ada orang dulu, orang punya bilang, apa katanya orang dulu punya, rezeki nanti dipotong ayam kalau tidur subuh. Maka orang-orang yang apa, yang tidak tidur subuh itu adalah termasuk orang-orang yang salat subuh berjamaah, termasuk orang-orang yang bukan munafik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk tanda-tanda orang yang munafik adalah orang yang lalai sholat subuhnya. Karena disitulah orang-orang kita membedakan antara orang munafik dan orang yang beriman. Dan kalau orang yang lalai subuhnya, maka itulah termasuk orang tanda-tanda munafik. Maka orang yang tidak lalai, maka banyak faedah sekali dari tahajud Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali faedahnya. Habis itu sholat fajar, qabla fajar, Allah Nabi Muhammad SAW faedahnya adalah barang siapa yang mengerjakan sholat qabla fajar, maka bumi dan sisi-sisinya langit itu adalah milik dia semuanya. Setelah subuh, banyak faedah juga. Dan syuruk, bagi orang yang setelah sholat subuh tidak tidur, dia kajian, mengerjakan kajian atau ngaji sampai syuruk. Setelah itu sholat syuruk dia, maka dia akan pahalanya haji, umroh, haji dan umroh. InsyaAllah. Maka pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tadabbur Quran, tentang bagaimana cara cepat menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Cara cepat kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum itu saya akan buka bahwasannya Al Quran. Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya yang kita sering baca, bahkan kita sering dengar, Al Baqarah ayat 2. Saya baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Masyaallah. Ayat ini mengajarkan zalikal kitab. Bahkan ini kan inilah, tapi artinya inilah, padahal kalau kita lihat zalika itu adalah dalam bahasa Arabnya adalah isyarah, tab'id, yang jauh. itu kan, maksudnya itu ya, jauh. Kalau ini kan dekat. Nah, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala salah satu apa namanya faidah atau sir rahasia Allah Subhanahu wa taala simpan dari itu zalika kitab. Inilah kitab kata. Ini dalam artinya inilah kitab, tapi dalam bahasa Allah Subhanahu wa taala kitab. Itulah maka tidak heran para orang-orang sekarang zaman sekarang ini jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menunjukkan zalika itulah jauh dari Al-Quran. Tetapi la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, memberi arah hidup seorang yang bertakwa. Orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang beriman, itulah Al-Quran lah petunjuk pedomannya dalam kehidupannya. Bukan sosial media yang terlihat bagus di depannya, tetapi di belakangnya hancur bor kata orang. Nah, memberi arah kehidupan Al-Quran ini. Apapunlah masalah kita di dunia ini, pasti tuntunannya adalah Al-Quran Karim Sunnah Nabi Muhammad SAW. Memendirikan arah hidup hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang dikatakan dalam ayat lain hudal lil nas, hudal lil alamin. Semua petunjuk pasti dalam Al-Quran di sini. Maka apapun yang kita masalah kita, apapun yang terjadi pada kita hari ini, kembalilah kepada Al-Quran. Insya Allah, walaupun hutang banyak, walaupun masalah keluarga, masalah apapun yang terjadi dalam kita pun, berat pun dalam kehidupan kita, kehidupan ini, kembalilah kepada Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Petunjuk, pasti ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tidak heran kalau orang Jepang itu walaupun kehidupannya nilai-nilainya kuat kan, Islamnya nilai ya, nilai-nilai Islamnya kuat, kebersihan, ketaatan, disiplinnya kerja dan lainnya, tetapi kenapa banyak banyak bunuh diri sana? Karena tidak ada petunjuk bagi dia, pedoman kitabnya, pedoman dari Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Tidak ada pedoman. Maka dia walaupun dia kaya raya, disiplin, tentram kehidupannya dan lainnya, tetapi kenapa banyak bunuh diri? Karena tidak ada pedoman dalam hidupnya, tak ada petunjuk dalam hidupnya. Manusia ini bukan cuman akal yang dipakai, nah, tetapi harus dalam hatinya ada pedoman dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan jalan kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita masa sekarang bukan kurang ilmu, banyak ilmu sekarang yang didapatkan, bahkan kita sebentar lihat Google kan, Google banyak ilmu lah yang didapatkan, bukan karena kita tapi kehilangan arah gitu. Tak kalau orang yang mendapatkan ilmu, tak kalau orang yang mendapatkan mendapatkan pengetahuan yang banyak sekali, S1, S2, S3, tetapi dia kehilangan arah. Karena apa? Karena baik raya, karena apa? Karena dia kehilangan arah petunjuk atau pedoman hidup dia. Nah, salah arah tujuannya, yaitu Al-Quran disalah. Nah, tujuannya banyak, bahkan banyak bergerak kan, manusia dari pagi, siang, sore, malam, bergerak terus, tapi tidak tahu tujuannya apa. Tanpa tujuan, tujuannya apa? Pagi bangun tidur, dia ingat dunia, bangun tidur dia ingat, lihat HP, scroll TikTok, lihat orang lain dan lainnya. Tidak tahu kehidupan apa tujuan dalam hidup ini, tidak tahu, karena tidak jauh dari Al-Kitab, jauh dari Al-Quran, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ya. Surah Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may ya'shu 'an dzikir rahmani nuqayyid lahu syaitana wa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu az-zikir rahman, yaitu Maha Pengasih dan Maha Pengasih, yaitu Al-Quran inti, Al-Quran maksudnya nuqayyid lahu syaitan lahu fawah lahu qarina. Kami biarkan setan menyesatkan mata ayah, selalu setan menemani orang yang jauh dari Al-Quran, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia hidup bersama setan, akan setan akan menyesatkan dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, kita bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah surah Al-Furqan ayat 30, waqar rasul, ini yang diwanti-wanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول نبي محمد صلى الله عليه وسلم berkata, يا رب, وهي Tuhan ku, Nabi Muhammad SAW, إن قومي, سنجمنا قومku, اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Sesungguhnya kaumku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang diabaikan, yang dijauhkan, mahjuro, hajaro. Dijauhkan. Sengaja dijauhkan. Dan hajar kan berniat untuk hijrah. Sengaja dijauhkan oleh para manusia sekarang. Bahkan Al-Qur'an sekarang, bahkan dia tahu bahwasanya Al-Qur'an adalah mahjur, tetapi Nabi khawatir bahwasanya nanti akhir zaman nanti, zaman sekarang kita lah ini, akan dijauhkan, Al-Quran akan dijauhkan kita menjauhkan dari Al-Quran itu sendiri. Makanya dari itu, Al-Quran lah petunjuk bagi kita semuanya, Al-Quran lah pedoman kita semuanya, hidayah bagi kita semuanya. Maka jauh dari Al-Quran bukan berarti kita diam ya. Kita harus tetap gerak untuk bergerak untuk mencari bagaimana mendapatkan petunjuk itu sendiri, yaitu kita belajar setiap harinya, kita belajar membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran itu sendiri. Nah, kita harus mentadabburi Al-Quran itu sendiri sebagai menjadi pedoman, apa, menjadi pengamalan kita, bukan didengar ya, bukan kita menghafal ya, bukan di hati ya, tapi kita diamalkan, amalkan Al-Quran yang kita dapatkan pada hari ini. Maka hidup kita sibuk pada hari ini. Sibuk kerja, sibuk mencari harta benda, sibuk belajar kita, sibuk, nah kalau kita punya anak kan sibuk ke warung kopi, tapi namun kehilangan arahnya. Nah, silakan kerja, silakan kalau kita kerja, kalau kakak kan kerja di radio, silakan kerja, tetapi harus tahu tujuannya apa. Tujuannya adalah kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita, belajar kita, pejabat-pejabat kita, orang kaya kita, bisnis-bisnis kita, kita tahu harus tujuannya. Tujuan apa? Untuk semuanya, untuk dakwah Nabi Muhammad SAW, untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makan, bahkan makan kita pun untuk niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk kuat ibadah kita, minum pun untuk niat ibadah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita. Tujuan kita di hidup ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita kerjakan dunia ini, apapun kita lakukan dunia ini, kerja kerja jabatan kita, kekayaan kita, kepunyaan kita, keluarga kita, isteri kita, semuanya adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebiji tanda, tetapi ada tujuan akhirnya adalah Allah Subhanahu. Semua yang alam ini Allah ciptakan adalah tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanda jangan sampai kita berhenti tanda. Kalau maksudnya gimana? Contohnya kalau kita mau, kalau saya di Serdam mau ke Tamrai 2. Pasti melewati lampu merah. Lampu merahnya adalah tanda kita stop dulu. Tanda-tanda ini adalah kayak keluarga. Kalau lampu merahnya ada keluarga kita, kekayaan kita. Habis itu pemerah ini kekayaan kita, jabatan kita, anak kita, ibu bapa kita, suami istri kita, semuanya. Itu adalah lampu merahnya. Tujuan kita adalah, tujuan saya adalah ke Tanjung Raya 2. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah ciptakan di dunia ini ada tanda-tandanya. Jangan stop di tandanya, jangan stop di markanya, tetapi pergilah kepada Allah. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berubah pada saat ini. Kita membaca Al-Quran, memahami Al-Qurannya, mengamalkan, akan insya Allah akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup kita membaca, tidak cukup kita memahami dengan otak kita, tetap kita harus amalkan. Nah, tak kalah amalkan, maka nanti kita mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca dengan lisan kita, tetapi untuk menjadi petunjuk dalam perjalanan hidup kita. Bagaimana pula kita mau dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran yang kita jarang baca, bahkan satu ayat pun kita jarang baca. Baca pun tak kalah kita bulan Ramadan. Itu pun satu juz mungkin. Ada orang satu tahun sekali baca dalam Ramadan. Ada orang baca pun pas nak meninggal dia pun dibacakan orang Yasin. Jangan sampai kita meninggalkan membaca Quran pas kita dibacakan Yasin. Nah, pas pas meninggal baru dibacakan. Nah, di dunia kita tidak pernah baca Quran. Bagaimana memahami, bagaimana mengamalkan, bagaimana mendapat tunjuk dia ya jarang baca Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjuk hudal. Hudan hudan itu apa? Petunjuk Al-Quran tetapi dia jarang membaca Al-Quran. Maka setelah itu kan ayat itu Allah Subhanahu wa taala ayat 5 nya ya. Nah, itu ayat 2. Ayat 5 nya Allah Subhanahu wa taala firman ulaika ala hudam mir rabbihim. Yaitu mereka-mereka itu yang mendapat petunjuk Allah ala hudam mir rabbihim. Berada di atas petunjuk mir rabbihim dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang muflih, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merimani yang gaib, ada Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, dan mengerjakan salatnya dan menginfakkan hartanya, maka itulah orang-orang yang beruntung di dunia ini. Ulang, jangan ragu janji Allah Subhanahu wa taala, beruntung walaupun dia pekerjaan apapun, dia pekerjaan cleaning service ke dia, semuanya banyak apapun yang di dunia ini, kalau dia bertakwa Allah Subhanahu wa taala pasti beruntung dia di dunia ini, pasti beruntung, pasti kata wa ulaika muflihun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan Allah Subhanahu wa ulaika muflihun, orang pedomannya adalah Quran, petunjuknya Al-Quran, arah hidupnya Al-Quran, arah hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Semua dunianya adalah tanda-tandanya, tujuan hidupnya adalah beribadah Allah Subhanahu wa taala. Maka pekerjaan apapun, kekayaan apapun, jabatan apapun, semuanya apapun di dunia ini dikerjakan pasti akan beruntung di dunia dan akhirat. Itulah kalau kita berpedoman kepada Al-Quran. Maka ada apa? Maka Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada empat ya. Ada empat waktunya saat itu. Ada empat gerak ya dari Allah Subhanahu wa taala, atau kecepatan atau menuju Allah Subhanahu wa taala, ada empat dalam Quran. Siqat konteks menuju Allah Subhanahu wa taala itu ada empat ya. Tak kalah kita Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muluk ya. Surah Al-Muluk, kita buka surah Al-Muluk ya. Surah Al-Muluk juz 29. Nah, juz 29 surah Al-Muluk ayat ke 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi ja'alakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang menjadikan bumi tunduk kamu, tunduk bumi untuk kamu, menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijajahi. Maka jelajahlah dia segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya kamu akan kembali dibangkitkan. Wallazi ja'alakumul arda dhalulan, mudah bagi kalian. Nah, ini ayat yang biasa dikatakan ayat menjelajahi bumi. Musafir, musafir. Nah, orang-orang yang tamasya, traveler, ini ayat-ayat traveler. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi ja'alakumul arda." Dialah menciptakan bumi ini dhalulan. Dhalul, dhalul itu adalah mudah. Mudah bagi dia, mudah dijelajahi lah, mudah pergi di bumi ini, kecil bumi ini nih, famsyu, maka berjalanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata famsyu, saya gunakan kata famsyu. Famsyu, maka berjalanlah fi mana kimia, di segala penjuru bumi ini. Allah Subhanahu wa taala ini Allah jamin mudah dijelajahi atau dipergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daerah sekarang mudah kan, pesawat 1 jam, 8 jam sampai. Walaupun besar manapun tetap sampai, 1 hari 2 hari sampai, dekatlah pamcu fima fima wakul berarti di sana pasti ada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini juga mengatakan hijrahlah, kalau mau hijrah di mana pun kita sepasti itu wakul berarti ada rezeki gitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pamcu, nah inilah, kalau pamcu itu dari masya yamshi, yaitu berasal dari berjalan yang melangkah dengan tenang. Habis itu bergerak, melakukan usaha, bergerak deh, bertahap, proses dan tidak instan. Nah, Kalau kita kaitkan dengan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, famshu fi manakib wal ardam, mudah jelas, famshu maka berjalanlah, jangan ngotot kalau dunia. Kata Allah famshu, nah, jalan kata. Masya yamsi masyan, itu berjalan. Tidak ngotot kepada Allah. Tidak ngotot lah pokoknya. Kita berjalan, kita berjalan lah. Walaupun kita ada di sini komplek penyebab permain, di depannya ada harta yang banyak, semuanya apa, ada perjanjian, ada hadiah motor depan, hadiah mobil. Kata Allah, famsu, santai ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Berjalan ya. Berjalan, etika itu, itulah kita mencari dunia. Berjalan ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Famsu, finaki wa kul rizqi, makan. Makan dari itu ada rezeki, pasti ada rezeki, tidak lari rezeki kita Allah Subhanahu wa taala. Kulum rezeki, maka rezeki itu wa ilaihin nusyur. Apa kata Allah Subhanahu, ujungnya Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dikembalikan setelah dibangkitkan. Wa ilaihin nusyur, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu gopoh satu orang lain. Tidak perlu gopoh lah kita mencari hartanya terhitung di dunia. Tidak perlu gopoh. Jalan kaki pasti sampai harta kita kalau kita apa namanya, kalau kita nak ngotot, perjalannya kita harus bamsu, perjalanlah, maka akan sampai tinggi kita pada kita semua. Kalau kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kita jangan ngotot kalau kita mencari rezeki untuk dunia ya, untuk dunia. Maka masya yamsi, berjalan, langkah dengan tenang. Ini bisa dikaitkan dengan kerja kita dunia. Bergerak kepada Allah Subhanahu wa taala kalau untuk rezeki ya. Nanti itu tadi kaitkan kepada Allah untuk apa, mencari rezeki itu jangan ngotot, harus berjalan, mencari dunia, mencari dunia. Tetapi dari sisi lainnya kita harus bergerak. Nah, kalau kita mau cari nafkah, rezeki juga bergerak. Nah, jalan bergerak, tidak instan, punya proses semuanya. Nah, maka kita harus bergeraklah. Nah, kalau untuk mencari rezeki. Nah, banyak orang yang ingin apa, cepat, sekarang kan instan semua kan, banyak orang yang ingin cepat apa, instan apa, kayak pinjol, judo dan lain-lainnya. Kemudian instan membuat manusia lupa bahasa rezeki, membutuhkan ikhtiar. Kita mencari rezeki itu butuh ikhtiar juga. Kata famsyu, maka berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada rezeki. Tapi berjalan untuk rezeki, santai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngotot kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dunia sering membuat kita lupa akan keberkahan. Walaupun sedikit harta kita, tetapi itu ada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bergeraklah kita mencari rezeki. Islam juga tidak mengajarkan kita untuk meninggal dunia, tetapi mengajarkan dunia berada di tangan. Tetap dunia adalah di tangan, bukan di hati para orang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala apa, berfirman juga, jangan kita tinggal ke dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qasas surah 28 ayat 77. Wa batri fi ma ataqallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka min dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi fasaikal a inna Allaha bil muslimin. Dan carilah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diberikan kepada Allah kepadamu negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Allah Subhanahu wa taala suruh kita mencari apa, darul akhirah. Allah Subhanahu wa taala menanggut pada pahala akhirat. Cari Allah Subhanahu wa taala akhirat, cari Allah Subhanahu wa taala dalam salatmu, cari Allah pahala, pahala akhirat dalam zakatmu, puasamu, hajimu, kebaikan kepada tanggamu, istrimu, semua cari kepada Allah Subhanahu wa taala dalam anugerah dan doa akhirat di akhirat. Tapi semangat itu untuk bagi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya wala tansa nasibakan di dunia. Tapi kita Allah Subhanahu wa taala, tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Jangan lupa kita bagi dunia sikit ya. Dunia dulu, akhirat dulu kata Allah Subhanahu wa taala, habis itu baru dunia. Kita terbalik sekarang. Kita banyakkan dunia kita, kita solat kita jarang. Kita hari pagi kita cari dunia, lupa solat. Siang kita lupa solat, siang kita sibuk dunia, balik udah capek, maghrib kita tinggalkan, semuanya kita untuk dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu bilang cari untuk akhiratmu, kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan lupa dengan sedikit nasibaka minat dunia. Jangan lupa bagianmu di dunia, karena kita hidup dunia harus mencari di depan itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu bergeraklah kita untuk mencari rezeki, tapi jangan lupa kita harus banyakkan akhirat kita, banyakkan niat kita untuk kita ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Silakan mencari rezeki pagi, mencari jangan lupa salat duha. Siang kita mencari rezeki, jangan lupa salat zuhur, salat asar. Kita balik maghrib dah capek, balik maghrib sore dah capek. Silakan apa? Capek, tapi jangan lupa salat maghrib, salat isya, ngaji kita baca Quran, sehingga kita mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala tak kala menyuruh kita mencari rezeki di dunia ini fil ardhil famsu famsu, maka berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua adalah tak kala Allah Subhanahu wa taala surah Al-Jumuah kan, surah Al-Jumuah. Yang kedua adalah yang pertama tentang bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencari rezeki itu famsu kan, menuju Allah Subhanahu wa taala itu dengan mencari rezeki, tapi mencari rezekinya berjalan, jangan gopoh-gopoh lah, tapi niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah pas'au ila zikrillah. Nah, tak kalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tak kalah kita untuk zikir Allah Subhanahu wa taala, pas'au atau Allah Subhanahu wa taala. Segeralah, nah, artinya adalah segeralah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Jumuah ayat 11 Al-Jumuah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya fis salati min yaumil jum'ati fas'au. Fas'au patamu famsu, tak kala kita menjadinya famsu, maka berjalan. Tak kala kita berzikir Allah Subhanahu wa taala, zikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan perdagangan. Ila zikir kepada zikir Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sa'yu ini adalah tidak bukan berjalan. Famsu itu kalau kita mencari rezeki berjalan. Tetapi kalau tidak gopoh, santai ya. Kalau sa'yu zikrillah kepada Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan. Kesungguhan hati yang serius tak kala kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksimal usahanya, tidak sengah hati kita zikrillah. Kedua, perhatian penuh, fokus menuju Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita berzikir ila zikrillah, salat Allah Subhanahu wa taala, kita harus sungguh-sungguh hati serius, maksimal kita dalam pekerjaan kita, mengerjakan ibadah salat kita, dan perhatian penuh penuh fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia sekarang tak kala sering berkata kan, kata, nanti kalau sudah selesai kerjaan, tak kala Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia salat, nanti tunggu salat salat zuhur lah kan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, salat zuhur, tapi dia fokus dengan kerjaan, nanti saya kerjaan lo bawa salat. Nanti kalau sudah tua baru salat. Nanti kalau sudah kaya baru salat. Inilah baru tobat, baru tobat, baru salat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala pas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kita salat baru. Bersegera itu fokus kejar gitu. Nah, kesungguhan kita serius, maksimal kita dalam solat kita, habis itu perhatian penuh fokus menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan menunda hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan tidak selalu kembali kita. Singkat aja kita masih ada banyak. Wasari yang ketiga adalah wasari. Wasairu ila maghfirati. Tiga ada, pertama adalah famsyu. Tak kala kita mencari rezeki famsyu, berjalanlah. Tak kala kita

tidak menunda kepada Allah Subhanahu wa taala, bergerak cepat, tak kalah kita dosa, gerak cepat kita minta ampun Allah Subhanahu wa taala. Jangan menuju kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu sebelum terlambat. Nah, tak kalah kita menuliskan dosa, bermaksiat Allah Subhanahu wa taala, kita pacaran, kita makan riba, kita mandang maksiat, kita melakukan maksiat, maka wasari'u ila maghfirat rabbikum, maka kita bersegera, jangan menunda kata Allah Subhanahu, bergerak cepat kita meminta ampun Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita apa apa namanya tak kala kita mengangguran nanti lo masih muda. Tak kala kita nak maksiat nanti lo saya kumpulkan harta dunia lo. Nanti sudah baik bila kaya baru bertobat. Saya tunggu lo jabatan saya sama sekarang kabit. Tunggu saya jadi kepala baru saya tobat. Oh saya masih camat. Tunggu saya apa namanya? Saya RT masih. Tunggu saya jadi lurah baru saya tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu kita nanti. Ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan wasail maghfirat rabbikum. Tak kala kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfirat rabbikum. Bersegera, jangan tunda, bergerak cepat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah Allah cepat kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ampunan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 61, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu orang-orang yang beriman, bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Tak kalah kebaikan, bersegera dia melakukan kebaikan itu sendiri. Dan mereka orang-orang yang dahulu memperolehnya. Dialah orang-orang yang tak kalah dia mendahulukan, bersegera dia minta ampun Allah Subhanahu wa taala, maka dia maka dia akan mendapatkan kata Allah Subhanahu wa taala akan lebih dahulu memperolehnya dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya singkat, faktor yang keempat adalah tamak adalah famsu, berjalan. Yang kedua adalah fas'au, bersegeralah. Ila zikirlah salat kita jangan menunda. Wasari'u dan bersegera juga artinya percepat-cepat juga artinya wasari'u percepat-cepat tapi belum lombak kita siapa yang menunda kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat kalau kita ampun cepat jangan nunda. Kalau kita mau berdosa kepada Allah Subhanahu cepat kita minta ampun Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah yang paling tinggi fafirru ilallah. Larilah. Satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia ini tamsyu, jalannya santai. Tetapi yang keempat adalah fafirru ilallah. Tak kala Allah Subhanahu wa taala fafirru untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, lari kata Allah Subhanahu wa taala, tak kala menuju Allah, maka larilah kata Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah Subhanahu wa taala. Farra yafirru. Artinya lari meninggalkan sesuatu ini menuju keselamatan. Yang jelek dulu tidak selamat menjadi keselamatan. Fafirru ilallah. Dari habis itu pertanyaannya adalah dari apa manusia harus lari? Dari apa harus lari? Dari hawa nafsu kita, kesombongan kita, dosa kita, kelalaian kita. Dari hawa nafsu lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hawa nafsu kita banyak tahan hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah An-Nazi'an, "Wa nahan nafsa 'anil hawa," dan menahan diri dari hawa nafsu. Dari nafsu nahan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ada sombong, nolkan hati kita bahwasan kita tidak ada apa-apanya, nol apa, tidak apa-apanya. Menuju Allah Subhanahu wa taala, dosa kita, kelalaian kita semuanya Allah Subhanahu wa taala. Maka lari kita Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang manusia memiliki banyak tempat pelarian kan. Tak kala dia melakukan dosa, lari ke hiburan, ke diskotik. Tak kala dia bosan, lari ke media sosial. Lari tak kala dia nampak kalau dia jabatan bukan lari ke Allah Subhanahu wa taala tapi lari popularitas mencari muka di mana kalau jabatan mencari muka kepada manusia bukan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan ada tak kala dia banyak harta tak kala dia banyak harta dia bukan lari ke Allah Subhanahu wa taala tapi lari lari kepada menyalahkan guna hartanya korupsi dan lainnya korupsi waktu dan lainnya maka keputusan Allah Subhanahu wa taala pada pesannya adalah fafirru ilallah. Tak kala kita punya nafsu, sombongan, dosa, kelalaian, maka larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah terakhir adalah pertama tadi saya simpul adalah pertama surah Al-Mulk ayat 15 famsyu kepada Allah Subhanahu wa taala berjalan mencari rezeki, berjalan. Berjalan dengan tenang, berikhtiar kita untuk mencari rezeki. Jangan ngotot kita untuk mencari rezeki. Pasti Allah Subhanahu wa taala tetap ikhtiar tetap jangan ngotot tangan harta kita di tangan bukan

0: Yang kedua itu Allah Subhanahu wa taala au bersegeralah menuju Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan Allah, hubungan manusia dengan ibadah. Jangan menunda panggil Allah. Fas'au bersegerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah juga bersegera tetapi hubungan dengan amal sosial kita. Wasail sosial kita berlomba dengan kebaikan, tak kalah kita mendosa, wasail maghfirati rabbikum, tak kalah mendosa kita bersegera untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda. Yang keempat adalah tak kalah kita semuanya kita lakukan kita fafiru ilallah, lari kita, tak kalah kita jabatan, harta kita, apa popularitas kita semuanya untuk fafiru ilallah, lari untuk kalau kita misalnya kita untuk ibadah Allah, lari kita untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan maksiat, selamatkan hati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Islam tidak mengajarkan manusia untuk diam, tetapi mengajarkan gerakannya bergerak di dunia, bersegera dalam ibadah. Ya. Allah, Islam tidak mengajarkan untuk kita diam di dunia, tetapi mengajarkan arah gerakan. Bergerak di dunia, yang pertama, habis itu bersegera kita untuk ibadah, berlomba dalam kebaikan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kekalahan, dan terakhir adalah fafir ilallah, lalu kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sekian Bapak-bapak ini Allah Subhanahu wa taala bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akazami ini mohon maaf ada kesalahan, akazami ini assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak ke Kakak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz telah menyampaikan materinya, di mana pada hari ini adalah tadabbur Quran, seberapa cepat kita menuju Allah. Dan karena keterbatasan waktu kita ini Ustadz, sepertinya harus kita akhiri untuk program Mutiara Paginya. Terima kasih Ustadz telah menyampaikan materinya. Semoga nanti ke depannya kita bisa bertemu dengan tema-tema lainnya. Selamat pagi Ustadz, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Makasih Kak.
1: Iya, sama-sama. Dan juga untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan materi yang sudah Ustadz Wahrul Razi sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: DPR soroti 400 jalur tikus PMI prosedural di Kalimantan Barat.
2: Dalam tugas mendapatkan satu perimbangan. Tentunya perlu ada satu koordinasi mencari solusi bersama dengan di rapat hari ini. Kita sebenarnya disupport dengan tim sebelah mencari solusi lain.
1: BMKG memprediksi hujan terjadi pada 27 dan 28 September 2026.
3: Untuk potensi hujan memang relatif lebih menurun cakupan atau luasan areanya pada tanggal 29, terus dan

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, Sabtu 26 September 2026. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Supadio Pontianak, Kalimantan Barat memprediksikan sejumlah wilayah di Kalbar akan berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang akan terjadi pada tanggal 27 dan 28 September 2026. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pada briefing Kamis malam bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalimantan Barat melalui video conference, perakirawan cuaca BMKG kelas 1 Supadio Pontianak, Rizky Noventia Pertiwi menyampaikan, Kalimantan Barat akan berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang akan terjadi selama 2 hari pada 27 dan 28 September 2026 di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak hingga Sambas. Namun menurut Rizky pada 29 September hingga 1 Oktober, potensi hujan relatif lebih menurun cakupan area wilayahnya.
2: Kemudian kami juga mencatat atau memperkirakan adanya potensi hujan yang mencapai intensitas lebat hingga sangat lebat pada tanggal 27 dan 28 di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, dan Sambas. Untuk potensi hujan memang relatif lebih menurun cakupan atau luasan areanya pada tanggal 29 dan 1 Oktober.
1: Rizky menjelaskan berdasarkan data BMKG Supadio, jumlah titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat mengalami penurunan hanya 1.108 titik di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dengan rincian tingkat kepercayaan rendah 4 titik, kepercayaan menengah 1.075 titik, dan kepercayaan tinggi 29 titik. Kabupaten Ketapang masih menjadi daerah yang memiliki hotspot tingkat kepercayaan tinggi terbanyak dengan jumlah 22 titik. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Upaya dalam pencegahan karhutla di Kalimantan Barat menjadi perhatian dalam kegiatan ngopi bareng di Istana Kadriah Kesultanan Pontianak. Dialog terbuka ini menjadi ruang untuk memperkuat sinergi pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam mencegah karhutla serta mengurangi dampaknya. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kegiatan ngopi bareng di Istana Kadriah Kesultanan Pontianak mengangkat tema dialog terbuka, upaya pencegahan karhutla demi kelestarian alam dan masa depan Kalimantan Barat. Kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam menghadapi persoalan karhutla di Kalimantan Barat. Sultan Pontianak IX, Syarif Mahmud Melvin Al-Kadri, yang juga anggota DPD RI Kalimantan Barat, meminta pemerintah daerah mengutamakan langkah pencegahan termasuk memperkuat sosialisasi hingga tingkat desa.
4: Makanya saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, saya meminta ini benar-benar harus pencegahan yang lebih diutamakan. Mensosialisasikan kepada pemerintah desa sampai ke RT-nya gitu kan, supaya hal-hal ini jangan terulang.
3: Sultan Melvin menyampaikan dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga mengganggu sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat. Sultan Melvin juga menyoroti persoalan ketersediaan air bersih saat kemarau. Pemerintah Kota Pontianak didorong menyiapkan sarana penampungan air, termasuk waduk di sejumlah wilayah, untuk mengantisipasi kondisi serupa. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat, Adiani, menyebut upaya penanganan karhutla dilakukan melalui pemadaman, operasi modifikasi cuaca, hingga penegakan hukum.
5: Pada saat ini di Kalbar itu sudah tidak ada kebakaran lagi, hanya di Kabupaten Ketapang. Ada kurang lebih 500 titik dan mudah-mudahan pada waktu hari ini dan besok akan lebih berkurang lagi. Sehingga kita tidak lagi menghirup asap tebal seperti pada saat ini.
3: Adiani mengatakan penegakan hukum dilakukan bersama kementerian terkait dan kepolisian terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk perusahaan di sektor kehutanan dan perkebunan. Di sisi lain, anggota Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat, Zulfidar Zaidar Mohtar, mengatakan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap langkah pemerintah dalam menangani karhutla.
6: Kaitan karhutla ini bagaimana kita belajar dari permasalahan sekarang. Yang anggaplah yang sekarang hal yang terberat karena ada El Nino dan sebagainya.
3: Julfidar juga mendorong perusahaan yang memiliki konsesi lahan untuk memiliki sarana dan kemampuan pemadaman secara mandiri, sehingga penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Wilhelmus melaporkan.
0: Perbatasan Kalimantan Barat kembali menjadi perhatian menyusul masih tingginya PMI non-prosedural yang berangkat melalui jalur tidak resmi. Kondisi geografis dan banyaknya jalur tikus mendorong penguatan pengawasan sekaligus perlindungan bagi pekerja migran. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pengawasan jalur perbatasan Kalimantan Barat diperketat untuk menekan PMI non-prosedural yang masih tinggi dan beresiko bagi keselamatan pekerja. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik sekaligus Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, M. Yahya Zaini mengatakan, jumlah PMI non-prosedural asal Kalbar turun dari sekitar 5.600 menjadi 5.100 orang pada periode 2025-2026. Namun, kondisi geografis dengan sekitar 400 jalur tidak resmi dan baru 52 titik pos pengamanan membuat pengawasan masih menghadapi tantangan.
8: Kita minta kepada aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia untuk memperketat pengawasan. Memang posnya cuma 52, jalur tikusnya ada 400, sehingga tidak mampu untuk mengawasi yang 400 itu. Tetapi karena sudah diketahui titik-titiknya 400 itu, mungkin akan lebih mudah untuk dilakukan pengawasan lebih ketat, terutama oleh aparat penegak hukum.
7: Yahya menilai faktor ekonomi dan perbedaan tingkat upah menjadi salah satu alasan masyarakat memilih bekerja ke Malaysia melalui jalur non-prosedural. Ia meminta pemerintah memperkuat edukasi sekaligus menindak agen dan sindikat yang merekrut serta menyalurkan PMI secara ilegal. Sementara itu, Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Eko Purnomo menegaskan, perlindungan pekerja migran membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.
9: Pada prinsipnya, kami dalam tugas memberikan satu perlindungan. Tentunya perlu ada satu koordinasi mencari solusi bersama di rapat hari ini, lintas kementerian di support dengan kesebihan, mencari solusi-solusi lain. Khususnya bagaimana para WFI bisa berlaku, masuk untuk sambungan baik, bagaimana upaya-upaya finalisasinya bersinam oleh yang dianggap WFI.
7: Dalam kunjungan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan manfaat CKM, CHT, dan beasiswa kepada ahli waris M. Yusuf sebesar Rp225.331.000 dan ahli waris Indra F. Rinaldi Rp120.000.000. Selain itu, santunan CKM sebesar Rp42.000.000 diserahkan kepada ahli waris Muhadi sebagai bagian dari perlindungan jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
11: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
11: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, harga ikan di Pasar Flamboyan Pontianak terus mengalami kenaikan. Pedagang mengatakan kenaikan ini dipicu cuaca buruk dan keterbatasan bahan bakar bersubsidi untuk nelayan. Berikut laporan selengkapnya.
13: Pedagang ikan di Pasar Flamboyan, Hasan, mengatakan harga ikan hari ini bervariasi. Ikan gerondongan dijual Rp30.000 per kilogram, badar Rp35.000, bandeng Rp36.000, bawal Rp60.000 hingga Rp65.000, dan tongkol Rp35.000. Menurut Hasan, harga ikan kerap naik turun tergantung harga dari agen pemasok.
14: Agen, itu pemasaran. Kalau agen ngasih kita mahal, kita jual mahal. Lagi ngasih murah, kita jual murah. Maka relatif harga tidak bisa dipatok.
13: Hasan juga menambahkan meskipun stok ikan cukup banyak, harga tetap tinggi. Penyebabnya nelayan kini sulit mendapatkan bahan bakar bersubsidi untuk melaut. Di sisi lain, seorang pembeli, Rumayati, mengaku tetap membeli ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Dirinya membeli ikan tenggiri seharga Rp50.000 per kilogram.
15: Mahal ke murah?
16: Standar lah.
13: Kondisi serupa juga dirasakan Aulia, seorang pemilik rumah makan di Jalan Danau Sentarum, Pontianak. Aulia mengungkapkan omset penjualannya mengalami penurunan akibat melonjaknya harga ikan dan sayuran.
17: Karena faktor cuaca ya, karena ini asap gitu, mungkin nggak ada yang lo. Jadi harga ikan tuh sekarang tuh udah tinggi lah gitu, mau jualnya tuh agak susah.
13: Kenaikan harga ikan diperkirakan terus berlangsung selama cuaca buruk dan keterbatasan bahan bakar bersubsidi belum teratasi. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mengurangi konsumsi ikan sehari-hari. Fiko Alhadi melaporkan.
0: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, meminta pemerintah untuk mengkaji dengan matang wacana penerapan perguruan tinggi negeri gratis. Kebijakan mulai ini harus sempurna saat pelaksanaannya. Berikut laporan selengkapnya.
18: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, menyambut baik wacana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri. Menurut Heri, kebijakan tersebut dapat membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, khususnya bagi warga yang terkendala biaya. Namun Heri mengingatkan agar wacana tersebut tidak serta-merta diterapkan tanpa kajian yang matang.
19: Saja, hanya perlu adanya yang saya katakan tadi, perlu adanya sesuatu pemikiran, perlu ada satu perencanaan, perlu adanya program yang nyata, kemudian perlu adanya kajian-kajian yang komprehensif dari pakar-pakar pendidikan, dari masyarakat-masyarakat yang memang peduli terhadap pendidikan, dan yang lebih penting lagi, apakah kemampuan keuangan negara itu bisa tidak untuk menggratiskan semua lembaga pendidikan negeri, terutama di perguruan tinggi ini, untuk digratiskan.
18: Heri mengatakan selama ini banyak masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan menengah tetapi tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi karena persoalan biaya. Padahal menurutnya kesempatan memperoleh pendidikan tinggi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas peluang masyarakat memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Fiko Alhadi melaporkan.
0: Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Kalimantan Barat didorong memperkuat kontribusi dalam pembangunan daerah. Peran LDII tidak hanya melalui dakwah dan pembinaan keagamaan, tapi juga kerukunan umat beragama, pendidikan berkarakter hingga pemberdayaan ekonomi umat. Berikut laporan selengkapnya.
20: Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Kalimantan Barat didorong terus memperkuat sinergi dan kontribusinya dalam mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut sejalan dengan tema Musyawarah Wilayah ke-8 LDII Kalbar, yakni penguatan sinergi dan kontribusi berkelanjutan LDII untuk mendukung terwujudnya Kalimantan Barat maju, religius, dan berwawasan lingkungan. Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Staf Ahli Bidang SDM Setda Provinsi Kalimantan Barat, Sepri Kurniadi, mengatakan keberadaan LDII di tengah masyarakat saat ini tidak hanya berperan dalam bidang dakwah dan pembinaan keagamaan. LDII juga dinilai memiliki peran dalam menjaga kerukunan umat beragama, pendidikan berkarakter, serta pemberdayaan ekonomi umat. Memasuki tahun 2026, Sepri menyebut tantangan pembangunan daerah dan pembinaan umat semakin kompleks. Arus digitalisasi dan dinamika sosial menurutnya menuntut keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat termasuk lembaga keagamaan.
16: Pelaksanaan Muswil ini merupakan agenda konstitusional organisasi yang sangat penting dan strategis. Muswil bukan sekedar forum untuk memilih kepengurusan yang baru, melainkan momentum bagi seluruh jajaran organisasi untuk melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap program kerja yang telah berjalan serta merumuskan langkah-langkah strategis ke depan.
20: Sementara itu, Ketua DPW LDII Kalbar Susanto mengatakan LDII berupaya membangun sinergi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan untuk memperkuat kontribusi bagi masyarakat. Menurut Susanto, LDII lebih mengutamakan mencari titik temu dengan organisasi lain tanpa memperbesar perbedaan. Pada momentum Muswil kali ini, masing-masing kader harus memaksimalkan waktu untuk menentukan program 5 tahun ke depan. Begitu pula dengan kolaborasi maupun sinergisitas berbagai stakeholder harus tetap dijalankan.
21: Bukan kita mengesampingkan siapa yang nanti dipilih ya, tetapi kita mendorong agar kawan-kawan energi hari ini dihabiskan untuk memikirkan apa yang bisa dilakukan pada masa 5 tahun ke depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kami sendiri selama menjabat itu ada kelemahan dengan koreksi dan apa itu masukan, mudah-mudahan juga ada perbaikan. Terakhir saya berpesan, karena problem-problem masyarakat ini juga harus dikerjakan bersama, maka sinergisitas, kolaborasi jangan ditinggalkan. Bangun.
20: Ketua DPP LDII Dodi Taufik Wijaya mengatakan Muswil ke-8 LDII Kalbar menjadi momentum mengevaluasi organisasi selama 5 tahun terakhir sekaligus menyusun arah kebijakan untuk 5 tahun ke depan. Menurutnya, salah satu arah kebijakan tersebut adalah memperkuat kontribusi LDII terhadap pembangunan daerah.
22: Kemudian beserta jajarannya, Ketua Sekretaris Bendahara beserta jajarannya untuk bisa mengeksekusi program-program yang direncanakan ya dengan baik. Nah, dalam Muswil ini tentu juga dijadikan sarana komunikasi dengan beberapa pemangku kepentingan, baik itu pihak pemerintah provinsi, ya pemerintah kota kabupaten, kemudian dari kantor wilayah kementerian-kementerian seperti Kementerian Agama, juga berkomunikasi dengan ormas-ormas Islam lainnya seperti NU, Muhammadiyah, mungkin tadi ada Ijmi, Dewan Masjid biasanya, dan semua ormas Islam yang ada di Kalimantan Barat ini. Jadi intinya itu.
20: Muswil ke-8 LDII Kalbar berlangsung di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat dengan mengusung tema penguatan sinergi dan kontribusi berkelanjutan LDII untuk mendukung Kalimantan Barat yang maju, religius, dan berwawasan lingkungan. Muswil juga menjadi agenda pemilihan dan penetapan kepengurusan LDII Kalbar periode 2026 hingga 2031. Syarif Sani melaporkan.
23: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Perakirawati Fitri. Fitri, laporan Anda.
24: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Meti di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Sabtu 26 September 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini, wilayah Kalimantan Barat masih diperkirakan terjadi kekaburan udara akibat kabut asap. Namun untuk pagi hingga siang hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kota Mempawah, Bengkayang, Ladak, dan Kayung Utara. Kemudian untuk siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kota Sambas, Singkawang, Bengkayang, Kuburaya, dan Pontianak. Kemudian untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kota Sanggau, Sintang, Sekadau, Melawi, Kapuasulu, Ketapang, dan Kuburaya. Untuk angin secara umum bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 97%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kemudian untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 631 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya untuk wilayah Kalimantan Barat bagian selatan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan kami.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Fitri.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
6: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
5: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
7: kesetaraan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
8: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
9: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi pengusaha perempuan itu adalah berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 2.
7: Pengaruh samaan gender dan inklusi hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak, FM 104,2 MHz dan kanal

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kabar dari Kalbar kembali hadir di ruang dengar Anda. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di kolom komentarnya. Berbagi informasi bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570142. Dan sudah terhubung via Zoom Meeting rekan-rekan saya di pagi hari ini, saya sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi nih.
1: Selamat pagi nih. Saya absen satu-satu dulu ya. Dari Sintang pagi ini ada Riko. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mei. Saya awali dengan informasi cuaca ya, Mei. Kalau cuaca pagi ini mendung bercampur antara kabut asap dan juga embun nih kayaknya. Karena memang Jumat ya, malam Jumat, Jumat malam Sabtu. Sorry, Kamis malam Jumat itu sudah diguyur hujan, cukup deras mengguyur Sintang dan sekitarnya, dan durasinya juga lama, dari tengah malam sampai pukul 6 pagi. Jadi, Alhamdulillah ya, sudah bisa mentralisir udara, walaupun belum sepenuhnya masih terjadi kabut, tapi perlahan-lahan mudah-mudahan hujan segera menyusul kembali. Dan pantauan lalu lintas di akhir pekan, khususnya Jalan Yosi Pangorai cukup ramai lancar pagi ini, Mei.
1: Oke, terima kasih untuk informasi pembukanya dari Sintang. Selanjutnya saya bergeser ke Sanggau, ada Cika, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mei, pendengar dan juga teman-teman.
1: Gimana Sanggau pagi ini?
4: Sanggau pagi ini kurang lebih di Sintang kayaknya ya, masih mendung gitu. Terus kabut asapnya sudah lumayan berangsur menghilang gitu ya, karena beberapa hari ini juga di kota Sanggau belum ada hujan, tapi anginnya lumayan kencang nih beberapa malam ini, Mei. Kalau untuk lalu lintas aman lancar saja, karena weekend ini kayaknya masih sepi nih di kawasan Sabang Merah.
1: Iya, baik, seperti itu. Terima kasih Cika ya. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas ya. Ada Eca, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mei ya. Kalau untuk di Sambas saat ini lebih ke berawan ya cuacanya, dan lalu lintas juga cukup lengang, dan bahkan kalau kemarinnya lagi juga hujan, walaupun memang hujannya nggak terlalu lebat, Mei.
1: Oke, baik, terima kasih Eca ya. Kalau di Pontianak sendiri pagi hari ini kurang lebih sama juga ya dengan Sintang dan juga Sanggau, masih sedikit mendung, ada campuran asapnya juga ya, walaupun memang alhamdulillah kota Pontianak dan sekitarnya beberapa hari ini diguyur hujan, dan juga untuk wilayah Kuburaya tuh anginnya juga cukup kencang ya, disertai petir juga. Kemarin itu jam 3 sore juga hujan sampai jam berapa ya, lupa saya. Pokoknya udah sering hujan di kota Pontianak dan sekitarnya, cuma memang masih ada lah asapnya ya. Semoga hujan lagi supaya kondisi udara lebih membaik kita ya. Baik, itu dia, kita akan beralih ke informasi pertama di pagi hari ini, diawali dari informasi dari Kota Pontianak, di mana pengawasan perbatasan Kalimantan Barat kembali menjadi perhatian menyusul masih tingginya PMI non prosedural yang berangkat melalui jalur tidak resmi. Kondisi geografis dan banyaknya jalur tikus mendorong penguatan pengawasan sekaligus perlindungan bagi pekerja migran. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik sekaligus Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI M. Yahya Zaini mengatakan jumlah PMI non-prosedural asal Kalbar turun dari sekitar 5.600 menjadi 5.100 orang pada periode 2025 hingga 2026. Namun kondisi geografis dengan sekitar 400 jalur tidak resmi dan baru 52 titik pos pengamanan membuat pengawasan masih menghadapi tantangan. Yahya menilai faktor ekonomi dan perbedaan tingkat upah menjadi salah satu alasan masyarakat memilih bekerja ke Malaysia melalui jalur non-prosedural. Ia meminta pemerintah memperkuat edukasi sekaligus menindak agen dan sindikat yang merekrut serta menyalurkan PMI secara ilegal. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Sambas diterjang angin kencang. BMKG minta warga waspadai potensi cuaca ekstrim. Eca, silakan.
5: Baik, Mei dan juga pendengar ya, bahwa angin kencang yang memang sempat beberapa waktu yang lalu menerjang wilayah Kabupaten Sambas ya, disertai dengan hujan deras ya. dan ini terjadi menimpa di Desa Setalik, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Peristiwa ini mengakibatkan sejumlah rumah milik warga ini mengalami kerusakan di bagian atapnya pada Kamis 24 September lalu. Nah, tiupan angin yang kencang ini datang secara tiba-tiba juga bersamaan dengan turunnya hujan dan menyebabkan beberapa atap pemukiman warga ini terlepas dan bahkan terbang diterpa angin ya. Dan berdasarkan data pengamatan meteorologi, kecepatan angin yang terukur di wilayah Sambas tersebut juga tergolong cukup tinggi ya saat kejadian berlangsung. Dan hal ini juga dikonfirmasi oleh pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Yang juga mengutip dari Tribun Sambas, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Singkawang, Supriyadi ini menjelaskan bahwa pos dari Meteorologi Palu Sambas ini mencatat ya bahwa kecepatan angin ini mencapai 16 knots atau sekitar 32 km per jam pada pukul 13 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Jadi diingatkanlah bahwa potensi terjadinya cuaca ekstrim seperti angin kencang ini masih terus perlu diwaspadai ya, terutama bagi masyarakat di beberapa waktu ke depan ya, bahkan di minggu-minggu ini. Apalagi pada saat hujan mulai turun ya. Dan beberapa hari ini juga dikabarkan kondisi cuaca untuk di wilayah Kabupaten Sambas memang cenderung sering terjadi petir gitu ya, terutama di siang atau sore harinya gitu. Dan untuk mengantisipasi dampak buruk dari cuaca ekstrim yang disebut, BMKG dalam hal ini juga menghimbau warga agar segera mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang berpotensi terbang atau terbawa angin. Nah, selain itu masyarakat juga diminta untuk selalu waspada dan menghindari beraktivitas di dekat bangunan tua, tiang tinggi ataupun pohon-pohon rindang yang rawan tumbang pada saat hujan deras dan juga angin kencang melanda. Dan pastinya juga tetap diwaspadai selalu, apalagi rumahnya juga mungkin ada pepohonan yang sudah rapuh, ya mungkin diperbaiki terlebih dahulu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mei.
1: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita bergeser ke Sanggau. 8 WNI terancam hukuman mati didampingi KJRI Kuching. Cika, silahkan.
4: Baik, Mei dan juga pendengar, di mana KJRI Kuching terus melakukan pendampingan warga negara Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati dalam proses hukum di Malaysia. Konjen Republik Indonesia Kuching, Abdullah Zulkifli juga mengatakan pihaknya menyiapkan pengacara bagi WNI yang terjerat pelanggaran hukum berat dengan ancaman hukuman mati. Abdullah mengatakan saat ini terdapat 8 orang WNI yang masih mengikuti proses peradilan di Malaysia. Kedelapan WNI itu juga masih mengikuti proses peradilan untuk mendapatkan keputusan atas perkara yang dihadapi. Ia menerangkan 8 WNI tersebut menghadapi perkara berat yang diantaranya berkaitan juga dengan narkotika dan kejahatan tingkat tinggi yang dapat berujung pada ancaman hukuman mati. Nah, KJRI Kuching akan memastikan pendampingan hukum tetap berjalan selama proses persidangan terhadap para WNI tersebut. Abdullah juga berharap pendampingan hukum dapat membantu memastikan WNI memperoleh haknya selama menjalani proses peradilan di Malaysia. Ia menegaskan setiap perkara tetap diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku di negara tersebut.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Polsek Semitau tindak lanjuti 2 titik hotspot, pastikan api telah padam. Riko, silahkan.
2: Baik, terima kasih Mai dan juga pendengar serta penonton kita melalui kanal YouTube RR Pontianak. Dalam hal ini betul, yaitu personil Polsek Semitau, Polres Kaposulu ini melaksanakan pengecekan sekaligus juga penanganan terhadap 2 titik panas atau yang kita kenal dengan sebutan hotspot yang terpantau melalui aplikasi Lancang Kuning di wilayah hukum Polsek Semitau, di mana pengecekan ini dilakukan pada Rabu 23 September 2026. Di mana Mai dan juga pendengar, di 2 titik ini yaitu sebelumnya juga terpantau pada Selasa 22 September 2026 di mana di masing-masing berada di wilayah Kenepai, tepatnya di kompleks

0: kelurahan agar terlebih dulu tentunya melakukan koordinasi dengan para petugas desa sehingga ketika mereka melakukan pembakaran lahan ini betul-betul apinya bisa terkontrol, bisa diawasi dan proses pemadaman bisa dilakukan dengan baik. Kemudian proses pembakaran lahan juga bisa terlaksana sesuai dengan harapan yang tidak mengabaikan SOP yang berlaku. Mei, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di kolom komentarnya, silahkan berbagi informasi atau bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kota Pontianak, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Supadio Pontianak, Kalimantan Barat memprediksikan sejumlah wilayah di Kalimantan Barat akan berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang akan terjadi pada 27 dan 28 September 2026. Perakirawan cuaca BMKG kelas 1 Supadio Pontianak, Rizky Noventia Pratiwi menyampaikan, Kalbar akan berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat dan ini akan terjadi selama 2 hari di sebagian besar Kabupaten Bengkayang, Landak, dan Sambas. Namun, kata Rizky, pada 29 September hingga 1 Oktober 2026, potensi hujan relatif lebih menurun cakupan area wilayahnya. Meski demikian, pada ada periode itu, hujan diprediksi masih terjadi dengan intensitas ringan. Dan untuk perakiraan cuaca pada Sabtu 26 September 2026, wilayah timur Kalbar masih terjadi hujan pada siang hari di sebagian Kapuas Hulu hingga wilayah tengah Kalimantan Barat. Rizky menjelaskan berdasarkan data BMKG Supadio, jumlah titik panas ataupun hotspot di Kalbar mengalami penurunan hanya 1.108 titik di sejumlah wilayah Kalbar dengan rincian tingkat kepercayaan rendah 4 titik, kepercayaan menengah 1.075 titik, dan kepercayaan tinggi 29 titik. Kabupaten Ketapang masih menjadi daerah yang memiliki hotspot tidak kepercayaan tinggi terbanyak dengan 22 titik, kemudian Sekada 4 titik, sementara Melawi, Sintang, dan Sanggau masing-masing 1 titik. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya, kita beralih ke Sambas. Lonjakan kasus ISPA di Sambas, masyarakat diimbau waspadai gejala demam dan batuk. Eca, silakan.
1: Lebih lanjut ya, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ini mencatatkan peningkatan signifikannya sepanjang tahun 2026. Nah, berdasarkan laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon SKDR, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas ini mencatat akumulasi kasus ISPA telah menembus angka 17.782 kasus sejak Januari hingga September 2026. Dari pelaksana harian ya, kita kutip ya dari Pontianak Post bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Ponidi ini mengungkapkan untuk capaian kasus di tahun ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Nah, sebagai perbandingan, sepanjang tahun

0: lalu 2025, total kasus ISPA di Kabupaten Sambas tercatat sebanyak 17.452 kasus. Dan kemudian lebih detail, ya hanya dalam waktu sekitar 2 minggu ini, jumlah penderita ISPA di Kabupaten Sambas melonjak dari 14.795 yang mungkin dikabarkan oleh teman-teman kita sebelumnya per 9 September 2026, ini menjadi 17.708 82 kasus per 25 September kemarin ya. Dan langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat dan relawan juga terus menggencarkan di antaranya sosialisasi bahkan juga pembagian masker gratis kepada masyarakat pengguna jalan untuk menekan dampak buruk dari paparan kabut asap. Dan ya memang dikatakan lonjakan kasus yang paling ketara ini terjadi di pekan ke-35 dan 36. Nah, masing-masing pekannya itu menyumbang hingga 798 kasus baru. Walaupun grafik sekarang ini mulai menunjukkan tren penurunannya di pekan ke-37. Dari Dinas Kabupaten Sambas juga yang menyebut berdasarkan pemetaan wilayah kerja Puskesmas, Puskesmas Sebangkau di Kecamatan Salatiga ini jadi daerah dengan catatan kasus ISPA tertinggi se-Kabupaten Sambas sejak awal tahun hingga di antaranya pekan ke-37 ya. Nah, selain ISPA, Dinas Kesehatan Sambas juga mendata 800 kasus pneumonia ya, sehingga ribuan kasus penyakit potensial lain seperti diare akut ya, demam tifoid dan juga demam berdarah. Dan menanggapi tingginya angka penularan, pihak Dinas Kesehatan juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala awal ISPA. Dan masyarakat di sini juga diminta untuk tidak meremehkan indikasi klinis berupa demam akut, batuk, sakit tenggorokan sampai ke pilek yang muncul secara mendadak. Dan penggunaan masker pada saat beraktivitas di luar rumah, menjaga kebersihan tangan hingga mengkonsumsi makanan bergizi jadi langkah preventif utama yang sangat disarankan. Dan juga warga diingatkan untuk segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat jikalau mengalami gangguan pernapasan agar mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat. Dan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas juga bersama jajaran puskesmas setempat terus memperkuat kesiapsiagaan layanan kesehatan dan juga edukasi publik ya. Dan kondisi kabut asap untuk di wilayah Kabupaten Sambas juga sudah terlihat sedikit berkurang ya. Walaupun ya kualitas udara masih dalam kategori yang tidak sehat nih.
1: Baik, terima kasih Eja untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita bergeser ke Sanggau ya. Harga pangan di Sanggau melambung, cabai tembus Rp150.000 per kilogram. Ya ampun, jika silahkan.
2: Baik, Dinas Perindakop dan UM Kabupaten Sanggau mencatat kenaikan harga sejumlah komoditas pangan pada pekan keempat September 2026, di mana pemantauan di Pasar Senggol dan Pasar Sentral pada 21 sampai dengan 27 September menunjukkan kenaikan terjadi pada daging ayam, sayuran, cabai, serta sejumlah hasil laut. Disampaikan Andi, harga daging ayam ras kini berada di angka Rp48.000 per kilogramnya atau naik Rp3.000 dari pekan sebelumnya yang mencapai Rp45.000 per kilogramnya. Nah, pergerakan harga serupa juga terjadi pada berbagai jenis sayuran yang banyak juga dikonsumsi oleh masyarakat. Di mana komoditas cabai menjadi salah satu bahan pangan yang mengalami kenaikan yang paling mencolok dalam pemantauan tersebut. Di mana harga cabai rawit merah, yaitu cabai besar dan cabai keriting yang sebelumnya sekitar Rp100.000 per kilogramnya, kini bergerak pada kisaran Rp120 sampai dengan Rp150.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas hasil laut, terutama udang dan ikan yang tersedia di pasar setempat. Ani juga menyebut kondisi tersebut masih dalam batas wajar karena Sanggau bukan wilayah penghasil utama sehingga harga turut dipengaruhi oleh pemasukan dari luar daerah. Karena menurutnya kenaikan ini masih wajar mengingat Kabupaten Sanggau bukan daerah penghasilnya. Jadi artinya kalau naik ya karena pemasok yang menaikkan dan juga masyarakat Sanggau yang sudah terbiasa dengan kenaikan ini, yang penting barangnya ada gitu. Baik. Gimana, Mi?
3: Kata-kata terakhir itu ya.
4: Yang penting ada.
2: Iya, sakit Tempatnya tuh di sini gitu ya.
1: Wah. Aduh, yang curhat mama ada. Nih ya. Iya, Mbak. Kayaknya bukan mama aja deh yang merasakan, kita semua merasakan ya. Semoga segera inilah ya normal untuk harga kebutuhan pokok kita gitu. Baik, terima kasih ya. Jika untuk informasinya, selanjutnya kita bergeser ke Sintang. Kemarau ganggu distribusi BBM, Pemkab Sintang minta Pertamina sigap. Riko, silahkan.
3: Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan dulu di pagi ini agak ada yang aneh dan istimewa ya. Karena tiga-tiganya cewek dan tiga-tiganya juga pakai kacamata. Ini keren.
1: Baru sadar ya ternyata ya. Baru sadar dari tadi ya.
3: Oke. Baik, informasi berikutnya seperti yang Mei katakan tadi, memang persoalan BBM ini nggak ada habis-habisnya ya kalau kita bicara, apalagi ditambah musim kemarau. Nah, dalam hal ini juga, tentu kemarau panjang ini yang menyebabkan debit Sungai Kapuas ini menurun dan turut mengganggu distribusi bahan bakar minyak BBM ke Kabupaten Sintang. Dan memang kondisi ini berdampak pada munculnya antrean panjang ya di semua SPBU yang ada di Kabupaten Sintang. Seperti kemarin saja saya ikut ngisi kendaraan pribadi, udah ikut antrian itu 3 jam lebih, Mei dan juga pendengar. Pas mau nyampe dekat nosel habis. Aduh, itu rasanya luka yang tidak berdarah.
1: Nah, gitu, betul ya. Sakit tuh ya, banget. Sakitnya tuh di sini tadi tuh, betul
3: sakit
1: kata
3: banget
1: Cika.
3: Nah, ini yang dirasakan oleh masyarakat begitu ya. Kemudian yang menjadi keluhan masyarakat juga, Mei, ketika di pengecer di tepi jalan itu kalaupun ada gitu ya, harganya sudah tembus di angka 18 sampai dengan Rp20.000 per liter untuk jenis Pertalite yang bersubsidi. Nah, ini tentunya kekhawatiran dan menimbul keresahan masyarakat yang mengeluhkan dengan kondisi BBM yang saat ini tidak kunjung membaik di Kabupaten Sintang. Padahal sendiri informasi kami dapatkan kuota itu mencukupi begitu, bahkan lebih banyak ya daripada masa-masa sebelumnya. Kemudian juga menanggapi kondisi ini, Bupati Sintang Grogerio Seulkulanus Bala saat hadir di RRI Sintang dalam program Dialog Bupati Menyapa, beliau menyatakan bahwa ini harus segera diatasi dan sudah melakukan komunikasi intens dengan pihak Pertamina untuk melakukan pengawasan secara detail, secara menyeluruh. Dan tentunya hasil komunikasi ini harus bisa diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat agar memastikan kelancaran pasokan BBM ini tetap ada dan masyarakat tidak mengeluh dengan panjangnya antrian, harga yang mahal, kemudian juga menimbul keresahan harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Semoga ini berakhir dan tentu juga air segera pasang sehingga distribusi BBM tidak melalui jalur darat lagi. Mei.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang ya. Sebelum kita akhiri kabar dari Kalbar, pada kesempatan kali ini kita merapat dulu ke YouTube. Ini ada komentar dari Hawila Rusdaini. Sekedar informasi, kenapa RRI Sanggau FM 97 MHz suka hilang datang dan suaranya tidak jernih bagi yang pakai radio antena. Boleh disampaikan ya jika nanti informasi
2: nanti kami
1: tersebut.
2: Akan mengklarifikasi nanti ke bagian tekniknya gitu ya. Nanti akan menyampaikan informasi segera untuk semua pendengar.
1: Baik, ini juga saya dapat informasinya dari tim teknik kita. Disampaikan Mei kata baik. Dan itu dia menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya, ada Riko, Cika dan juga Eca sudah berbagi informasi pagi hari ini.
2: Kembali Mei.
1: Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Selamat berakhir pekan.
3: Siap. Selamat berakhir pekan.
1: Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, Anda bisa bergabung kembali ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, pendengar, kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole, bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, 1 lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga